jengkel dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Baik, 8.11 minit pagi. Hari ini 25 hari bulan Mei 2026 bersama dengan Khair Isnin dan pagi ini biasa dialek temuan akan buka tirai untuk pagi ini Rio ya?
1: Ya betul.
0: Macam biasa kita kembali lagi setelah seminggu kita meninggalkan Radio Asia FM.
1: Oi. Gitu.
0: Nyalah. Hari ini naik Isnin. Mungkin ada yang cuti hari ini ya. Sahabat-sahabat kita dari Johor cuti hari ini.
1: Cuti apa tu?
0: Cuti meraihkan cuti peristiwa lah. Jadi rakan-rakan sahabat-sahabat kita di Johor cuti peristiwa sebenarnya kejayaan bola sepak. Apa ni? Kelab bola sepak JDT ya.
1: Oho.
0: Menjuarai perlawanan Piala apa ni? Malaysia. Chef FM, moi. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Kita temankan sampai 12 tengah hari, Rio, ya?
1: Ya, betul.
0: Dan hari ini kalau ada aral nanti mungkin ada kita ada tamu formasi lah macam biasa. Hari Senin nanti ikut 11. Dan pagi ini macam biasa lah macam-macam apa ni. Macam biasa yang kita selalu kongsi pagi. Info, maklumat, cuaca dan sebagainya lah ya.
1: Kita juga ada topik pagi ni.
0: Ya, topik pagi ni topik berkenaan dengan perbelanjaan lah. Jangan apa kawan-kawan tu terasa sebab kita buat apa topik pasal belanja. Ya nah, mungkin ada setengah orang kabar ambul mentang-mentang dah gaji cerita pasal belanja pula.
1: Kita nak tahu lah macam mana.
0: Ya, kadang-kadang kita nak tahu juga kawan-kawan kita macam mana didi berbelanja tu kan.
1: Sebab kadang-kadang dah masuk topik kan?
0: Belum.
1: Boleh pula terlupa.
0: Lupa tu kan benar. Semangat. Baguslah.
1: Tapi sebelum tu nak tanyalah di apa khabar ini?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Orang yang tanya aku kah?
0: Orang macam mana? Okey kah? Tapi Rio ada sebelum kami tadi dia macam ada inilah dia macam banyak dugaan lah sekarang. Daripada malam kan?
1: Iyalah.
0: Sabarlah Rio, sabar.
1: Itulah orang khabar kan. Kata-kata. Bukan kata-kata lah. Apa yang kita

0: Selamat bercuti kepada adik-adik kita yang dah pun memulakan cuti sekolah pada hari ini. Selain hari ini, hari cuti untuk negeri Johor. Ini juga merupakan hari tirot sedunia. 25 hari bulan 5 2026. Hari tirot sedunia. Beri kesedaran orang ramai lah pasal kepentingan kelenjar tirot dengan pencegahan rawatan penyakit berkaitan tirot. Hari ini antara hari yang ni lah. Apa lagi ya? Hari ini. Dan pelajar-pelajar macam universiti pertengahan semester di cuti. Jadi cuti pertengahan semester. Bunyi apa? Bunyi handphone aku ke? Ya, apa dah?
1: Apa?
0: Aku mendengar suara aku ya. Dia macam ada... Apa ni? Aku khabar, bila aku khabar, Tyroid.
1: Ada
0: macam ada bergema.
1: Oh, dia ni juga merupakan hari Bebas Plastik Internasional.
0: Bebas Plastik Internasional.
1: Ajakan global untuk mengkurangkan bergantung pada plastik lah.
0: Ya, hari ni pergi pasar, bawa bakul ambung inak ya. Bawa ambung inak. Boleh? Selamba. Orang sekarang tu macam training juga pakai benda tu. Kadang orang Sarawak kan. Jadi kan ada macam ambung yang
1: daripada benda tu namanya ambung ya.
0: Ambung. Repetika tu kan, sandang tu kan. Kadang-kadang benda tu macam dah jadi bukan sesuatu yang pelik dah. Orang pakai kan.
1: Lepas tu dia bukan boleh bawa bakul je, boleh bawa juga yang sekarang tote bag ya. Kita panggil. Tote bag yang boleh pakai ulang tu apa?
0: Woven bag.
1: Woman bag ya?
0: Yang kalau tahunya mago.
1: Aku panggil tote bag.
0: Tote bag. Ya, tote bag betul lah. Dia kan? Macam boleh pakai 2-3 banyak kali lah kan.
1: Kan kalau macam sekarang pergi supermarket besar ataupun kedai-kedai sebeneka tu, dia kan akan bagi satu bag tu kan. Yang kita beli RM1 tu.
0: Ya, betul. Kita beli boleh pakai banyak kali. Nanti kompor-kompor ke rumah akan datang, siapa yang beli dah pakai balik benda tu.
1: Pakai balik benda tu, jangan buang.
0: Jangan buang. Maknanya apa ni, penggunaan plastik dah dapat dikurangkan lah. Kadang ada setengah macam Selangor ni ada air-air LED yang bagi plastik.
1: Betul.
0: Jadi berpandai lah orang kalau boleh banyak lah.
1: Ya, tapi
0: itu lah kena nak berangkut barang, masukkan kereta orang, motor orang kan.
1: Lepas tu aku pernah sekali kan, kita kan kerajaan ada bagi kemudahan apa tu kita bayar Sara
0: ya.
1: Sara. Lupa sudah dalam bawa motor.
0: Kan.
1: Jangan lupa lah bawa benda tu.
0: Lain kena ni lah, kena beli bakul banyak sikit lah.
1: Bakul.
0: Letak bakul dekat motor depan, letak belakang, letak. Letak box lah dia.
1: Boxing kan. Pakai

0: box.
1: Aku terfikirlah, tapi rasa macam nyehin lah.
0: Nyehin lah kan. Kadang-kadang kita rasa rimas. Aku pun dah bukai dah. Lama-lama pakai bukai. Ha, rasa rimas. Okey, baik, pukul 8.30. Kejap lagi kita akan bersama Tazkirah ya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Aisyah FM.
1: Moin.
0: Yeah.

0: Akan kami setiap hari Radio Asyik FM, informasi, music, my beat, moinu moin, lain daripada yang lain. Asyik.
1: Asyik Asyik FM.
2: Ibra, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Ustaz Agus. Tajuk yang aku bawa sampaikan hari ini, hidup kita kena bersatu. Itulah tajuk yang aku sampaikan pada hari ini ya. Yang saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu Taala, adik-adik, inak-inak, kakak-kakak, gaul-gaul. Itulah kenapa hidup kita kena bersatu selamara. Kekuatan umat Islam bukan pada bilangan tetapi pada kesatuan hati. Apabila kita berpecah, kita jadi lemah. Nyebuapalah lemah, langsung ya nyemaya. Sebab itulah kita perlu bersatu. Apabila kita bersatu, rahmat Allah Subhanahu Taala turun dan pertolongannya dekat Allah Subhanahu Taala berfirman surah Ali Imran ayat 103 bermaksud, dan berpeganglah higun semua yang kepada tali Allah dan janganlah higun berpecah-pecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabar juga mengingatkan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, bermaksudnya uang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Apa itu sebuah bangunan? Saling menguatkan tarak satu sama lain. Perbezaan pendapat itu lumrah, tetapi permusuhan bukan pilihan pahau kerana perkara kecil. Ukhuwah kita rusak, utamakan akhlak, saling memaafkan dan melapang dada. Nutup, ya Allah, yang jakit kita ni satu je. Kita jangan benci, jangan cemburu, jangan degi-degi lah pahau na, ya. Kita pahau degi na. Kita hidup hanya sementara, ya. Selama raya. Itu ajalah yang aku sampaikan lah terkirah aku pada hari ini, yang tajuk hidup kita kena bersatu. Wataufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
4: Ya, itu dia. Terima kasih Ustaz Agus ya. Ustaz Agus untuk tazkirah pagi ni. Baik, pukul 8.32 minit pagi, cuaca macam mana sahabat-sahabat pagi ni? Kita tengok cuaca pagi dia.
5: Baik, kita akan bacakan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 25 akhir bulan 5 2006 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi dekat Semenanjung, ibu petir dekat banyak tempat dekat Perlis, ibu petir di beberapa tempat dekat Kedah, ibu petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai Pulau Pinang, nyap hujan dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor. Lepas tu dekat Sabah paling, ribut peti dekat kebanyakan tempat, wilayah Persekutuan Labuan, ribut peti dekat beberapa tempat dekat pedalaman, hujan dekat beberapa tempat pantai barat, Tawau, Sanakan dengan Kudat. Lepas tu dekat Sarawak paling, hujan dekat beberapa tempat dekat Betong, Sarikim, Mukah, Kapit, Bintulu dengan Miri. Nyam hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu dengan Limbang. Itu cuaca belah pagi lah.
4: Okey, aku sambung untuk cuaca di belah petang kelah ya. Untuk Semenanjung Malaysia, beberapa tempat dekat Pahang dengan Johor akan ribut petir. Ribut petir juga beberapa kawasan pedalaman negeri-negeri yang macam Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, termasuk negeri Selangor, termasuk negeri Sembilan. Dan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, petang kelah diramalkan ham hujan ya. Untuk Sabah, pada belah petang kelah ribut petir kebanyakan tempat di kawasan pedalaman dengan pantai barat. Kebanyakan tempat juga akan ribut petir di Tawau, Sandakan dengan wilayah Persekutuan Labuan, kecuali di Kudat ada juga hujan tapi kurang lah beberapa tempat saja. Dan untuk Sarawak belah petang, ribut petir beberapa tempat hampir muhai kawasan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang.
5: Okay.
4: Baik, tambahan sikit sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha. Ada yang tanya cuaca nanti raya macam mana.
5: Macam mana tu?
4: Okey, cuaca pada 27 Mei lah untuk Hari Raya Aidiladha nanti. Macam pagi akan hujan lah. kebanyakan tempat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak, Seri Aman Betung, Bintu Kapit. Ha, itu dia ya. Kalau hari raya nanti belah petang pun beberapa tempat di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Labuan dengan Sabah, Sarawak akan hujan juga. Itu dia. Itu sedikit sebanyak pagi petang ramalan cuaca hari raya nanti. Ada juga Met Malaysia ada keluarkan ni. Sebab mungkin panduan apa ya untuk yang nak menjalankan aktiviti raya korban kan.
5: Betul.
4: Jadi biasanya khabar orang tuik barang tu. Nangis lembu mati. Orang tuik khabar.
5: Orang tuik khabar lah main tu.
4: Tapi biasa macam hujan. Sebelum ni pun raya ada hari memang hujan tau.
5: Oh ya.
4: Ya.
5: Aku nyapa pasal
4: aku memang daripada main aku memang raya haji mesti ada hujan.
5: Oh, perhatikanlah benda tu.
4: Aku perhatikan. Bukan apa, kadang aku teringat khabar diuntuhi aku tu. Lembu nangis khabar dia.
5: Yalah kan.
4: Macam-macam eh. Okay, morning semua sahabat-sahabat juga. Morning dekat yang menang dekat live TikTok juga. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami. Rabiah, good morning Rabiah. Good morning Pidos. Wah, Nin apa Nin? Pendengar kita yang selalu tengok kita dekat TikTok eh. Didi ni yang dengar radio eh. Dengar juga apa?
5: Dengar juga kadang-kadang.
4: Terima kasih. Thank you banyak-banyak. Kita lain lagu eh.
5: Moh.
4: Mia Amelia. Ya. Di baling cintaku.
5: Habis.
4: Woi, habis. Ya? SFM.
5: Wei, nama.

0: Ya, asyik, asyik, asyik FM. 8.43 minit pagi. Sebelum nintil lagu, dua buah lagu kita kelingaikan daripada Bella Astila. Baru je kita kelingaikan tadi, Bella Astila dan Bella Razali. Uh-huh. Cha-cha-cha.
1: Aha.
0: Dengan Mia Amelia. Bukan Mia, bukan apa, Mia Aulia bukan eh?
1: Bukan.
0: Mia Amelia, Di Balik Cintaku. Mia Amelia ni penyanyi BBLK band.
1: Oh.
0: Orang kita jugalah. Dia pun ada single dia juga yang diberi judul Di Balik Cintaku.
1: Itu kau khabatnya habis, kena balik nak cinta.
0: Ya, habis. Di Balik Cintakunya. Di mana di baliknya tu?
1: Awak pe.
0: Ada sudah di bawah sana, bawah di baling sudah, di jauh sudah tidak boleh ambik sudah tu.
1: Apa?
0: Okey, apa benda yang sahabat-sahabat dekat TikTok borakkan ni?
1: Jadi bercerita pasal kita punya topik lah tu.
0: Oh, borak-borak dok korang eh? Korang pula dalam radio ni. Okey, Higun ni berbual pasal apa? Pasal berbelanja lah ni. Abangnya nilai 3. Oh, nilai 3 Negeri Sembilan ya? Yalah, nyam meriah dah khabar di Mama Saat. Sekarang nyam meriah dah. Tapi kedai ada lagi.
1: Masih lagi banyak.
0: Bahu pergi hari tu, hari Sabtu lepas aku pergi.
1: Harga dia masih okey kah?
0: Harga okey lagi kalau nak beli seluar tu kan.
1: Oh ya kan,
0: zaman beli baju-baju.
1: Oh yalah.
0: Lepas tu karpet permaidani. Apa
1: langsir,
0: perabot apa semua. Tapi harga macam okey lah.
1: Harga dia, harga dia macam biasa-biasa, macam main juga kan?
0: Macam main juga. Tapi ada dia ada buat sale tu. Ada yang moden.
1: Yalah
0: ni sesuai lah kalau yang nak apa, nak menamatkan sama bujang, nak buat kenduri kahwin kan. Beli bambang memang kat situ lah.
1: Kan beli periuk ke apa semua.
0: Beli periuk ke apa kan. Kita banyak banyak. Kita periuk, kita pakai balai raya punya. Okey lah, itu dia. Terima kasih Toi Borak ya. Borak sambil kalau nak komen pasal topik kita pagi ni. Topik kita pun berkaitan dengan nilai 3. Bukan berkaitan dengan nilai 3. Dia berkaitan dengan apa?
1: Pembelanjaan.
0: Macam mana kita berbelanja ya, kalau kita dapat gaji kah? Ataupun kita ada duit dalam apa, kita punya bajet belanja kita tu, macam mana kita membelanjakan.
1: Ataupun kalau ada beli barang lepas tu, contoh macam beras tu, makan ontel kah kan?
0: Makan ontel eh? Amboi hai. Cukup kah makan ontel tu?
1: Sehari sekali je kah cara jimat kan? Mana tahu.
0: Sehari sekali ya.
1: Satu tin sardin tu boleh seminggu kah?
0: Kalau soeng boleh lah Rio. Kalau ada anek tu ada pembelinya mo. Tapi Rio, aku tahu Rio cerita bujang kan, cerita pasal suang. Weh, nyamuh juga aku kalau sardin sedap.
1: Dalam ni tu kan ada banyak kan?
0: Iya, ada banyak.
1: Masak seketul lah sehari.
0: Seketul sehari kan. Tapi kena ada bahan lain Rio.
1: Oh ya kan.
0: Nak kena ada bawang, takkan semata sardin itu haja. Kan?
1: Kalau aku bukan bakar apa?
0: Bakar.
1: Air fryer tu.
0: Oh ya?
1: Aku pergi apa, kita panggil panggak ni ya?
0: Ya.
1: Panggak kan?
0: Ya.
1: Itu lah betul makanan itu. Tapi kering lah benar.
0: Oh ya?
1: Sedap di.
0: Sedap lah sebab dia dah kering kan. Dia macam bakar tau. Dia macam tu. Sedap. Betul. Cubalah. Cubalah anda di rumah.
1: Cuba ya.
0: Jangan cuba benda ini di rumah. Boleh lah cuba ya. Mungkin panggang ya. Okey, baik. Kita akan bagi ruang lah untuk berita. Pukul 9 pagi ke lah ya. Dan kita jumpa lagi. Itulah. Barulah kita open, kita buka kita punya apa ni, topik pagi kita ni.
1: Iya betul.
0: Pasal perbelanjaan, macam mana anda belanja? Ya, terlalu berjimat ke, terlalu apa khabar orang tu, penjimatan yang sangat-sangat melampau. Sampai macam khabar orang tu nak makan pun berjatu. Macam tu ya.
1: Ya ada ya.
0: Ada ya. Sebab semangat, dia ada semangat, sesuatu semangat yang nak menguruskan berat badan.
1: Tapi kita akan bincangkan sampai ni lah.
0: Lepas ni ya?
1: Ya.
0: Teruskan kesian anda bersama Asyik FM.
1: Moin.
2: Dengarkan kami di saluran MyTV 706.
3: Moin Umar. Asyik FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
8: Di saat hati terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ашик FM. Мой, ну мой. Лайн, дари падянг лайн.

0: Pukul 9.13 minit pagi kita nak kembali bersama-sama Rio Nin ya. Rio C ya, itulah dia.
1: Rio C anda.
0: Insan yang apa ni, menerima dugaan-dugaan yang tak dijangka-jangka.
1: Iya, yeah, di ujung-ujung nilah tiba-tiba.
0: Ya ya.
1: Biasalah kan hidup.
0: Ya ya. Nyapailah kena bersabar. Kadang-kadang apa untuk dalam kita rasa macam nyamannya hari ni, cuaca cantik, tiba-tiba datang pula musibah motor tercabut rantai, putus.
1: Jangan-jangan
0: motor tayar pancit lah kan, tayar bocor lah. Oh, jom tahu Rio, aku 2 minggu bawa motor dengan tayar bocor.
1: Bisa ini ya?
0: Sebab tayar bocor dia yang besar tau. Boleh pam sampai satu masa saya tidak mampu lagi menanggung khabar di tayar lah. Kalau tayar tak mahu bercakap lah kan. Tak mampu lagi Hardy nak menanggung kesakitan bocor kan. Makin lama makin besar tau.
1: Dia bocor halus ni.
0: Bocor halus. Lama-lama dia makin lama besar. Sebab kita asyik pam kan. Dah lah, jalan tu memang dekat kan. Rumah pun dekat hanya sekangkang kera je.
1: Satu
0: dengan
1: jam
0: tempat kerja. Walaupun sekangkang kera tapi mengambil masa satu jam.
1: Sekangkang kera. Kera dia berkera-kera lah.
0: Memang aku rasa, memang aku rasa berkera-kera. Betul lah orang kabar tu ya. Oh ni ada aja. Berkera-kera.
1: Dia sekangkang.
0: Berapa jarak rumah berkangkang sekera berkera-kera abang? Apa betul? Tak masalah. Apa masalah awak? Dia punya bahasa-bahasa sekarang eh. Kadang-kadang bahasa-bahasa sekarang ni kadang pelik juga boleh pakai, kadang kita hanya mau faham
1: kan? Slang kan?
0: Slang, yeah.
1: Ada satu perkataan yang aku hanya faham yang boleh-boleh sekarang pakai. 6-7, 6-7. Apa benda 6-7?
0: Oh, aku hanya pernah dengar.
1: Oh, yang tahu kan? 6-7, 6-7. Lepas tu macam bila awak dia bergurau dengan awak kan. Lepas tu Ali 6-7, 6-7. Apa gelah 6-7 ni?
0: Tak. Dekat Wan Tui pun orang mesti 6-7. Mana Wan Tui tahu kan? Wan Tui yang tahu tu. Janganlah bawai apa khabar Wan Tui anasi-anasi daripada zaman-zaman kawan-kawan tu ke kita punya ni kan. Ada-ada aja dengan kawan. Okey, baik, kita bagi motivasi dulu ya.
1: Ya, mau.
0: Baru kita start the kick start. Sekejap lagi ya. Asyik FM.
1: Mulai.
2: Motivasi di Asyik.
3: Sedang mendengar Asyik FM. Apa khabar semuanya tu? Sedang senyum kan masam-masam? Janganlah masam-masam. Senyum-senyumlah. Supaya kita ceria dalam hidup kita. Hati kita sejahtera. Dan kembali bersama dengan saya kali ini, Motivasi Pagi Rahimi P. Ramli. Pasti menemani anda dalam Motivasi Pagi Asyik FM. Dan tajuk perbincangan kita, mungkin saya nak ketengahkan pada para pendengar, adalah recharge hati kita. Ya, kita ni bukan setakat jasad saja Allah jadikan kita. Kita juga ada hati yang perlu kita jaga. Hati ni pula, dia akan cuma mendapat ketenangan dengan hanya kita mengingat pada Allah SWT. Perasan tak? Kenapa kita resah? Kenapa kita gelisah? Kerana kita hidup adalah untuk diri kita. Kita bukanlah hidup untuk Allah SWT. Kalau kita hidup untuk Allah, pasti Allah mencampakkan ketenangan. Kita jangan tak solat, para pendengar. Jangan kita tak baca Quran. Jangan kita tak zikir. Sebab inilah sumber ketenangan yang hakiki. Jangan kita tak doa. Jangan kita bergantung pada diri kita sahaja. Kita kena bergantung. Kita kena bergantung kepada Allah SWT. Bila kita bergantung pada Allah SWT, barulah mencapai hati yang sejahtera. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita kita mengingati Allah, maka hati kita akan menjadi, hati kita akan menjadi tenang. Kan? Untuk itu, untuk kita memulihkan hati kita daripada resah gelisah, kita recharge kembali hati kita dengan solat, dengan zikir, dengan selawat, dan juga kita recharge hati kita dengan doa supaya Allah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Apapun, selamat beramal. Apa yang kita perlu buat dengan hati kita, recharge kembali dalam Motivasi Pagi Asyik FM.
2: #penyiaran cakim.

0: FM. Sedap lagu tu ya. 9.26 minit pagi. Jannah, terima kasih Jannah. Ada yang nak pulang ke kampung Aidin. Selamat balik kampung.
1: Selamat bercuti.
0: Ya. Selamat perjalanan ke mana? Selatan, utara. Siapa yang pulang selatan teh?
1: Jannah.
0: Oh, Jannah. Hmm. Oh, selamat dalam perjalanan pulang ke selatan. Wah. Dah tahu orang situ Okey, okey.
1: Selatan Johor.
0: Selatan
1: Selatan belah-belah mana?
0: Selatan
1: Kita
0: Johor lah tu.
1: Oh, kena ada
0: Kena ada dia duduk Kedah Kelangkawi?
1: Orang Kedah.
0: Orang Kedah.
1: Tapi dia tak pandai cakap Kedah hari juga. Mua DJ dia kata.
0: Oh, mua. Oh, mua. Jangan lupa nanti bawa apa ni oleh-oleh daripada Mua Johor ya. Apa yang ada? Nenas lah kan. Ayah Kedah, arwah mak orang Johor. Okey, utara selatan. Ui, ya. Saya lahir IC 14 khabar dia. Okey, baik-baik, tahu dah. IC 14 ya. Kami IC, teka kami IC apa?
1: Yeah.
0: Amboi.
1: Baik teka.
0: Cuba teka. Okey, topik kita ialah macam mana anda berbelanja. Macam mana? Fikir dulu ataupun ada cara-cara lain. Contohnya simpan duit banyak dalam wallet ataupun cash tu, dalam simpan dalam kita punya bank duit tu, simpan duit banyak. Mungkin cara dia. Mungkin ada cara masing-masing ya. Aku pernah komen dah kat situ dah. Mungkin kawan-kawan lain nak komen, boleh komen lah dekat kita punya live, bukan, dekat Facebook rasmi ya. Kita punya topik pagi inilah, kita topik borak kita pagi ni. Kalau nak borak, kami alu-alukan, memang kami nak berborak pun. Kalau kawan-kawan ni nak balik kampung ke kan. Dan ni gayak ni kan, dah dapat gaji, lepas tu nak bergayak ni mesti kena jaga-jaga belanja kan. Macam mana anda berbelanja? Sumber terhad ataupun gaji kita pun takat itu aja kan. Jadi belanja nak macam bertambah, macam mana nak buat ya.
1: Mungkin ada cara yang menarik kan. Yang mungkin rekan-rekan boleh kongsikan dengan kita, cara nak jimat kan. Kalau nanti Didi akan dapat daging ke apakan, mungkin itu menolong Didi berjimat.
0: Itulah, itu memang kalau dari korban Didi akan dapat daging. Itulah korban kan.
1: Dari korban
0: kabang untuk makan daging aja kan.
1: Satu minggu daging.
0: Tapi aku nak kongsi cerita lah. Tapi ni bukan berkaitan dengan raya haji. Ni pasal berkaitan pasal daging tau. Macam makanan tu kan. Sebab masa tu, masa aku dah jadi imam, ikut keluarga angkat ke Perak tau. Macam Melayu lah. Di Bagan Serai. Ikut cikgu aku. Masa tu ada kedua kahwin. Petang tu, hari Jumaat tu sampai sunun. Petang sampai sunun, Didi potong, Didi disembelih lembu. Lepas tu makan, itu je makanan ni. Malam tu makan perut lembu, sup. Makan daging. Ayai makan daging. Tak ada lauk lain lah apa. Memang makan daging.
1: Stok daging banyak.
0: Stok daging kan. Makan sup perut lembu tu. Aku yang pernah makan tau. Aku yang pernah makan sup perut lembu. Perut lembu tu aku yang pernah makan.
1: Perut lembu ya.
0: Perut lembu. Takkan yang pernah tau.
1: Perut lembu aku yang pernah. Kulit pernah lah.
0: Yang pernah?
1: Yang pernah makan lagi.
0: Yang macam towel, macam kain sal tu.
1: Nyapernah.
0: Kerabu perut, tahu tak?
1: Pernah kah?
0: Alah. Apa yang kau ini makan enggak tahu ke makan apa?
1: Pernah kah yang dekat kafe tu ya?
0: Kerabu perut itulah, perut lembu.
1: Itu perut lembu ya?
0: Yang macam towel tu.
1: Okey, pernah lah kot.
0: Pernah. Aduh, yang pernah makan kan, banyak pernah makan. Yang tahu apa yang dia makan ya.
1: Itulah. Aduh.
0: Kalau orang bagi plastik, mikroplastik, makan jugalah.
1: Makanlah kalau sedap. Cita makan sedap kan.
0: Itulah, aku pernah makan yang itulah. Pertama kali makan kan. Tapi itulah banyak asyik makan daging. Sepanjang tu kan, kawan-kawan tu. Dan super tu pertama kali aku makan. Masa aku dah jadi lima tu. Apa benda ni? Kan? Aku pun tanya kat kawan-kawan aku Melayu kat situ lah kan. Kau bodek-bodek. Aku pun yang tahu sebab bodek kan. Biasalah kita bodek ni. Kita kenal siapa yang kita kenal. Kita belasah je lah. Ini apa ni? Entah. Aku pun tak tahu. Budek yang Melayu tu pun yang tahu.
1: Aku pun tak tahu.
0: Aku tak tahu apa. Makan je lah. Kau punya. Aduh. Ingatkan dia tahu. Rupanya dia tahu bodek-bodek ni makan je kan. Macam orang lah tu.
1: Yalah tu.
0: Aduh,
1: janji perut, sedap.
0: Janji sedap eh. Perut lembu pun tak tahu. Nanti orang bagi towel kau makan jugalah buat sup.
1: Tak apa. Jadi boleh hadam.
0: Bercampur. Okeylah, kalau ada apa komen dan kalau ada topik komen untuk topik boleh komen. Jenjana kalau nak komen topik kita. Macam mana awak berbelanja? Cara berbelanja. Adalah beberapa komen yang kita dapat. Jadi bolehlah kawan-kawan komen lagi sekejap lagi eh. Kita kasih masa dulu. Kawan-kawan kalau nak call kami boleh telefon selepas ni eh. Baby. Habis napa aku dah cakap.
1: Menetek.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Ya, dekat mana tu?
4: Dekat mana?
3: Dekat mana healing tu? Ha?
4: Hidup ni stres.
3: Okey, jangan lupa nanti siapa yang isau rokok tu kan. Kita ada topik berkenaan dengan farmasi hari ni. Topiknya ialah ada ke ubat untuk berhenti merokok?
4: Adakah?
3: Topik dengan farmasi hari ni ya. Pukul 11.15 minit pagi kelah. Jadi hari ni siapa yang merokok tu? Kalau ada niat nak berhenti, sahabat kita dah berhenti merokok tau.
4: Oh ya.
3: Yang hujung tu deh. Katakan tidak kepada rokok deh.
4: Ih bagus eh.
3: Dah berhenti rokok dah.
4: Ih bagus betul dia ni.
3: Bagus.
4: Ingat kan dia tapi di sebenarnya susah kan untuk
3: susah,
4: ni.
3: Susah.
4: Tapi dia bisa yo.
3: Dia bisa. Eh?
4: Benar.
3: Jadi boleh lah menanya Azizi apa? Ada jaga tanya. Bukan susah ke? Kalau kita nak berhenti-henti je kat Azizi kan. Bukannya susah pun, tapi itulah. Kadang-kadang orang memangnya tahan dengan craving. Kalau orang tu nak ke isap rokok tu memang susah nak hilangkan ketagihan. Okey, baik, cara anda berjimat. Janah Gabadin. Apa dia yang pertama untuk Ainin? Dia ada komen dekat inilah. Apa ni? Dekat TikTok.
4: Dia kata cara dia berjimat sehari makan nasi satu kali je. Boleh.
3: Ada kebaikannya tu makan sehari sekali nasi ya. Sebab apa ni nyam itulah. Kawan-kawan tu boleh menguruskan badan juga kan?
4: Dalam masa yang sama boleh menurunkan berat badan. Ada panggilan dia untuk yang diet ni lah. One day a meal.
3: Omad ya.
4: One meal a day.
3: Maknanya satu hidangan sehari.
4: Ya, makan sekali je.
3: Makan sekali.
4: Oh, boleh. Aku pernah buat
3: masa yang pukul berapa nak makan sekali tu, pagi, tengah hari?
4: Tengah hari
3: aja.
4: Sebagusnya
3: tengah hari.
4: Untuk mendapatkan tenaga. Lepas tu kalau petang tu kalau nak makan, kalau time aku diet main lah. Aku minum air kosong ataupun kunyah. Kalau aku pinang lah. Ke kacang.
3: Pinang tak ada kalori eh?
4: Pinang entahlah. Dia ada kafein je.
3: Oh, ada kafein eh?
4: Nikotin. Sebab tu boleh mengketagihkan.
3: Okay. Pinang ini mengandungi 15% nikotin. Itu budaya orang kita kan makan mengunyah pinang ni kan?
4: Ya, betul.
3: Sebab ada satu keluar berita di Bernama kan? Budaya mengunyah pinang semakin dilupakan masyarakat orang asli.
4: Lagi-lagi generasi Jack.
3: Generasi Jack eh? Tapi tidak bagi Rio.
4: Tidak bagi saya.
3: Rio tetap
4: melestarikan.
3: Sambil beliau membuat konten, beliau adalah Gen Jack. Jack bukan kan?
4: Aku millennial.
3: Walaupun buat konten, mulutnya
4: mengunyah
3: pinang. Di atas mejanya terdapat beberapa pinang yang telah dibelah. Tiada sirih, tiada kapur. Hanya pinang saja menemani. Oh, nyonya makan siri dengan kapur ya?
4: Nyam, bukan apa. Sebab kita kan kerja ni kan. Mulut kita ni kuning.
3: Ya, kuning kalau makan siri tu kan.
4: Milah mulut nak.
3: Aku makan siri saja. Pinangnya makan. Aku makan juga pinang tu. Tapi bila ada siri, aku akan suka. Aku kunyah siri tu. Pejam aku kunyah telan.
4: Tapi kalau kunyah siri saja, mulutnya merah pula kan?
3: Hanya merah.
4: Dia campur dengan kuning.
3: Campur dengan pinang tu, dia akan jadi merah.
4: Betul.
3: Itulah kadang aku jumpa ada siri, aku makan, aku kunyah siri tu. Tapi kan dia macam kita kunyah daun pudina tau. Macam makan siri tu.
4: Oh, dia ada rasa segar tu.
3: Lepas tu dia macam ada dia siri ni, dia macam ada sifat dan apa ni? Antibakteria tu. kita gasak mulut kita tu macam mungkin ada kita ada gasak nak batuk ke apa, cuba kita kunyah kan.
4: Odi, salah lah aku khabar tadi dalam pinang ada nikotin, bukan nikotin.
3: Bukan nikotin.
4: Arecolin.
3: Oh, arecolin. Arecolin.
4: Tapi dia punya tu sama, dia punya apa? Kesan tu ataupun rangsangan ataupun ketagihan tu secara kesan psychoactive-nya sama macam nikotin lah.
3: Oh.
4: Dia memberi kesan ketagihan.
3: Yeah.
4: Untuk kita makan.
3: Kesan ketagihan lah. Okey. Apa ni, memang kebawaan tu kita daripada berbelanja ya. Sehingga ke Penang ya, ya. Perbualan kita ni.
4: Macam mana?
3: Mana?
4: Arecana.
3: Arecana ya. Arecana fruit.
4: Apa? Arecana.
3: Arecana ya? No,
4: ada. Nah.
3: Okey, kita dah nak ini. Kita dengar lagu dulu, kita sambung ya.
4: Yeah.
3: Redstone, anak gadis temuan.
4: Ya. Yeah.
3: Chef M.
4: Wait a minute.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, Juashi.

0: Ju Ashi.
1: Ya, Ashi FM. Permata pemotong permata.
2: Permata pemotong permata.
1: Permata pemotong permata.
2: Oh ya. Oh, aku ingat permata permata permata.
1: Bukan.
2: Oh, salah.
1: Permata pemotong permata. Album Ella USA masa ni dia buat rakaman 100% dekat Amerika.
2: Oh.
1: Dekat New York. Masa tu. Okey, baik. Aku punya tahu apa maksud permata pemotong permata, tapi lagu dia pasal cinta lah kan. Cinta eh. Okey, baik. Lupakan pasal Ella. Nanti kalau ada masa, aku rasa macam nak pergilah konsert dia. Aku memang aku minat lah Ella
2: bila, ni. Bila.
1: Tapi jangan tahulah, tiket mahal tu.
2: Oh.
1: Kalau ada orang nak belanja boleh apa. Okey, baik. Siapa yang nak kemakam hebat, kena balik kampung tu, silakan. Sahabat kita pun balik kampung. Tu yang baca berita temia tu pun nak pulang kampung kan? DJ Linda pun dengarnya nak balik kampung. Hati-hatilah.
2: Senang hati dia.
1: Senang hati ya.
2: Gembira.
1: Siap bersoprano lagi ya.
2: Pagi-pagi dia dah bersoprano.
1: Jangan lupa nanti Linda akan berkonti sebelum raya. Pukul 12:30 hari. Miss 67 ni ke TikTok. Kau banyak. Topik apa hari ni DJ?
2: Topik kita hari ni macam mana cara omuhan berjimat cermat atau berbelanja.
1: Aku ada cara Rio. Aku ada cara aku sendirilah dalam berjimat.
2: Macam mana tu?
1: Aku ada tulis dekat ni, dekat apa tu?
2: Kita punya Facebook lah.
1: Facebook. Kau baca lah.
2: Aku baca ya.
1: Baca lah aku punya topik. Aku punya tu. Aku punya tips tu.
2: Baik. Di khabar dekat Facebook dia ada tulis. Kalau boleh jimat, jimatlah selagi boleh. Contoh pada saya, pada aku, bawa bekal tak makan di kedai. Kalau pakaian boleh, pakai haja yang selagi boleh pakai.
1: Biar berlubang tak apa.
2: Berlubang tak apa. Sikit tak apa.
1: Ria.
2: Lepas tu, kalau pergi mana-mana, jangan ikut hati. Dan lagi satu, jangan keluarkan cash. Okay, faham-faham. Banyak-banyak pastikan dalam wallet ada
1: sing. Jangan keluarkan cash banyak-banyak. Silap tu.
2: Okay. Pastikan dalam wallet ada singgit hajin. Lepas tu, jaga-jaga. Berbelanja masa guna cashless. Poleng. Belajar tahan diri. Bila dah nak tergoda dan hampir membeli, fikir 3-4 kali.
1: Sorry typo, aku tulis Fikri pula. Tak ada kaitan dengan Abang Fikri, tapi fikirlah.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Hadi Zakaria Kasim.
1: Jangan merokok. Bukanlah.
2: Hampir.
1: Fikir 3-4 kali tau. Aku memang macam tu. Aku memang akan, bila sampai tu, memang banyaknya menjadi. Akannya menjadi. Dia akan jadi bertangguh esok, bulan esok lagi. Bulan esok
2: dia,
1: lagi.
2: Dia fikir sampai kita hamun nak beli-beli.
1: Sampai hamun. Bila hamun tu, tu beli tiba-tiba.
2: Tapi dia, aku kena amalkan lah yang fikir 3-4 kali ni.
1: Ya,
2: sebab kena. Aku beli, aku main kalau aku rasa macam aku nak beli, aku terus beli, aku tekan je tu.
1: Ong-ong macam aku main. Aku main macam tu. Beli je lah. Kan?
2: Lepas tu bila dah beli bukan pakai pun. Itu kena fikir. Betul lah.
1: Rugi lah, rasa macam rugi kan. Sebab bila kebanyakan bila kita beli, bila kita dah ada benda tu, kita macam, alah, yang berapa sonok pula mood ni tu. Dia macam yang berapa sonok pakai benda tu kan.
2: Bila belum dapat, kita rasa nak. Bila dah ada, macam, apa benda pun. Sekarang yang buka lagi barang tu.
1: Lagi lah. Macam gugi kan.
2: Gugi.
1: Jadi, amalkan macam aku. Kalau dah terbeli, jual. Kalau terbeli, jual lah. Kalau benda tu elok lagi. Sekarang kan banyak platform kan.
2: Ya.
1: Terbeli lah, jual dekat mana. Okay. Dekat Facebook kah kan. Sekarang media sosial pun ada satu platform untuk kita jual barang kan. Jual lah Jan.
2: Okay. Tapi kebanyakan barang yang aku rasa terdesak, orang sekeliling aku lah bawa masa ni yang jadi mangsa. Paling-paling gaul aku, lagi siapa lagi, gaul-gaul aku yang selainnya, sepupu aku jual balik barang-barang tu.
1: Okay lah, barang tu memang kalau ada orang yang nak barang tu, apa salah kan, jual lah.
2: Yalah, betul.
1: Kadang benda tu kan kita yang pakai kan, rugi je. Kadang kita fikir, oh berapa banyak lah duit aku habis beli itu, beli ini kan. Jadinya ada guna. Kalau benda tu berguna sangat, memang. Kadang benda yang keperluan tu aja sebenarnya. Benda yang apa, macam apa orang kata, selain daripada keperluan apa? Kehendak eh?
2: Kehendak. Ha. Ni macam yang rakan kita Lin Luvia komen lah. Utamakan keperluan dari kehendak.
1: Ya, betul-betul. Maksud dia tu utamakan. Bukan yang nyam beli langsung yang kena tu. Kalau ada duit lebih, kalau lebih boleh beli, belilah. Okey, faham. Okey, cukup ya. Kita sambung selepas ni.
2: Baik.
1: Kita nak dengar lagu ini daripada Mia Aulia. Lagu yang nyam kurang juga sedap dia kan. Lagu ni lebih kepada kita bergelek-gelek lah.
2: Guling-guling
1: ya. Mia Aulia, gapai mimpi. Asyik FM.
2: Mana mak?
1: Gacu asyik. Woo.

0: FM. Gah, pasti pade.
1: Saya Tok Batin Raina bin Anjang, Kemusang Kelantan, Kampung Aring. Di sini kaum Batik. Sejak kita buka di sini tahun 90. Jadi sebelum tu jumlah di sini ada 21 keluarga. Sebelum kita nak membesar, meluaskan di Kampung Aring ni, masa tu 21 keluarga. Jadi jumlah sekarang ni adalah 298 penduduk. Keseluruhan penduduknya, penduduk kampung ada keluarga 74 keluarga di Aring ni. Yang terbesar sekali isu sekolah lah di Aring ni. Sebabnya isunya bukan apa. Dia daripada budak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tak pergi ke sekolah. Jadi sekarang ni kira alhamdulillah lah. Jadi masuk tahun depan ni ada percadangan kerajaan nak buka lah di Aring ni supaya menghapus isu sekolah. Jadi di situ saya bersyukur lah. Yang kerajaan yang terbaru dia buat cadangan tu, saya bersyukur lah buat percadangan nak perubahan di Kampung Aring ni supaya tidak melibatkan isu sekolah. Jadi sekarang ni macam segi ekonomi kita bergantung lah pada hutan lagi untuk pencarian di Kampung Aring. Getah, sawit belum ada lagi. Jadi sekarang ni Kampung Aring ni bergantung pada hutan untuk mencari rotan, kayu gaharu, ikan, itulah buat sementara ni.

0: Lagu ini daripada dialek Batik ya. Daripada Man Herkut. Lagu berjudul Tuing. Tuing ni mimpi kalanya silap. Eh betul ke? Aku belasah hajan. Rasanya betul tuing tu bermaksud mimpi. Jadi rakan-rakan kita masih lagi bermimpi bahawa dia bangin pula. Bangin ya.
1: Bangun angin.
0: Rasa nak tampar aja pipi sendiri.
1: Bangin. Masih belum bangun ni.
0: Maknanya nanti orang salo tu lah. Bila. Oh, bangin eh Adi. Bangin. Ada orang suka macam tu eh. dia guna modal typo kawan tu.
1: Di bahannya dia kawan bahan, tu.
0: Di bahannya kawan tu. Adi tu belum bangin lagi. Eh, cuti sekolah. Buat macam mana? Boleh memangnya bangkit lagi lah.
1: Eh, seronok lah cuti sekolah. Dah lama jaga saya cuti.
0: Ya. Yeah.
1: Masa aku cuti sekolah lah. Cuti kejap dengan cuti sekolah lain lah.
0: Ya. Cuti dah kita nyam sekolah macam mana nak gasak cuti sekolah lagi?
1: Ya, masa aku nak gasak lagi benda tu.
0: Ya, betul. Cuti yang paling seronok ialah masa cuti sekolah lah.
1: Kan? Kenapa time cuti sekolah kita gaji bangkit pagi? Itu aku pelik.
0: Macam mana?
1: Gaji bangkit pagi.
0: Ya, dia macam suasana aku suka suasana pagi. Kan? Masa cuti.
1: Time sekolah main mesti aku time nak sekolah tu rasa beratnya nak bangkit.
0: Yeah.
1: Tapi bila cuti tu bangkit awal.
0: Bercuti bangkit awal. Baik, suasana pagi tu aku
1: suasana
0: suka.
1: Sejuk dia.
0: Main aku ingat lagi masa aku kecil-kecil dari kampung lama lah. Aku cerita kampung lama sebab aku duduk memang asal dari kampung lama kan. Dan sekarang berpindah ke tempat baru, kampung baru. Teringat momen ataupun masa kampung lama. Dia punya suasana tu
1: sejuk-sejuk.
0: Ada yang sejuk, ada satu masa tu macam pagi-pagi berangin. Kampung aku tu macam di lembah tu, dia macam bukit tapi mendatar, tapi yang bukitnya menjunam. Macam mana cakap?
1: Menunjak
0: dia dia bukit dia macam berbukit bukau, tapi dia bukit dia macam lembah. Dia macam ada angin-angin sepoi-sepoi bahasa. Kalau bangkit pagi itu naik atas sikit tahui bukit di kawasan Belanun, tahui matahari terbit. Ada burung, ada apa kan.
1: Suasana dia nak kena membayangkan.
0: Kan? Apa khabar Wan tu masa momen tu macam nyak mau lupa tu. Sambil nyanyi. Ada juga.
1: Tapi zaman tu dapat rakam ke nyam di time tu?
0: Rakam macam mana?
1: Waktu tu rakam suasana macam tu. Tapi zaman tu ada kah? Alhamdulillah kan.
0: Masa tu memang ada handphone yang canggih ada.
1: Ada. Dah ada kan?
0: Belum. Tahun tu mana ada Rio? Tahun 1990. 1991. Masa tu umur aku dalam lebih kurang dalam 8 tahun. 8 tahun. 91. Mana ada.
1: Lepas tu pindahnya aku ingat zaman dah remaja-remaja gitu.
0: Aku pindah pun umur aku 10 tahun. 93.
1: Belum ada lah.
0: Umur 10 tahun tu pindah. Macam baiklah masa dekat kampung lama tu lagi suasana dia lagi best ya.
1: Seronok
0: eh. Mengimbau kenangan. Okey kawan-kawan, saja jelah kami ni cerita kadang ke situ pula ya. Kawan-kawan tu cerita memori-memori lama kan. Pada topik kita masih ada, tapi topik kalau nak ni boleh komen. Ada ke kawan-kawan kita yang komen?
1: Ada ya? Ataupun yang mungkin nak bercakap dengan kita, berinteraksi dengan kita boleh.
0: Macam ada kawan telefon tu ya?
1: Belum. Yang ada lagi.
0: Belum ada berkelip lagi ya.
1: Belum.
0: Kami nak lampu warna
1: biru.
0: Biru eh?
1: Biru.
0: Kami nak lampu warna biru. Kami nak lampu warna
1: berkelip. Jadi mohon boleh telefon kami melalui 03-228-23-567. Aku ulang 03-228-23-567.
0: Okey. 228-23-567. Baik.
1: Topik kita apa?
0: Topik kita ni ialah macam mana Gun berbelanja lah. Macam mana cara Gun berbelanja untuk berjimatan lah. Biasa berbelanja ni lebih kepada berjimat lah ya. Kalau nak apa ni, nak luahkan perasaan pun boleh lah. Tengoklah kesesuaian luahan awak tu macam mana ni. Mungkin ada juga yang nak mengadu kan. Aku duit yang cukup, DJ duit gaji aku cukup kah? Boleh lah cerita. Benda tu bukan untuk kita nak nak kongsi aib kah? Bukan. Kita nak tahu macam mana keadaan kan, situasi wang yang kekurangan duit ni
1: kan.
0: Kita ni pun bukannya wang yang kelebihan duit pun
1: betul
0: kan, sama juga kekurangan juga.
1: Cukup-cukup.
0: Ya, cukup-cukup kekurangannya cukup pun.
1: Betul.
0: Kan? Tapi masih lagi memberikan sejuta senyuman. Amboi hai. Gitulah ya. Terima kasih Rio pilih lagu ni. Aku suka lagu ni lah.
1: Ya.
0: Sebab lagu ni mengingatkan aku zaman-zaman aku remaja. Naik motor jalan-jalan dengan Razi, dengan Amran. Hai, memori ya. CFM.
1: Bueno, mainnya.

Gegar Juashi.

0: Terima kasih Sunny Kazana, lagu Tok Undeng ya. Tok Undeng ini macam lagu-lagu rakyat dah.
1: Lagu tradisional.
0: Lagu tradisional bukan juga, dia macam lagu rakyat. Dia macam lagu Tok Undeng ni macam dia sebenarnya dia apa orang kata apa? Bukan nak zaman sekarang panggil apa? Meme kan? Bukan meme, dia macam bahasa perkataan-perkataan yang diguna berulang-ulang macam nak dodoi ke bodeh. Macam Tok Undeng ni macam macam tu yang lebih kurang. Dia Tok Undeng, Hal Pawal tu, lagu-lagu Jahud ni. Didi banyak apa ni? Perkataan yang Didi guna masa Didi mendodoi enek contoh. Lepas tu Didi apa hiburkan bodek tu supaya jangan nangis kah. Apa lagi? Menghalau burung kah? Proh-proh. Macam tu.
1: Proh-proh.
0: Dia jadi lagu tau. Tapi dia buat dengan cara yang apa dia rakam dekat studio jadi profesional lah. Jadi macam sedap lah bunyi lagu tu kan. Okay, siapa yang ada dekat radio ataupun tengah mendengar kat radio, terima kasih banyak. Kalau nak hubungi kami, telefon lah. Kami dah bagi nombor telefon ni. Dan ada yang nak komen topik kita hari ni, komen. Sahabat-sahabat kita, siapa yang ada bawa join kita ni, Nania? Siapa? Oci ya?
1: Oci. Tapi dia join kerjanya. Dia banyak kerja kat dia khabar.
0: Oh, sibuk lah. Okey, Oci.
1: Pakai IT, pakai ekonomi.
0: Yalah, dia pakai komputer kan. Yalah, orang yang hebat pakai komputer.
1: Ada juga Malih teh dia khabar. Dia bawa sarapan. Sarapan kampung je dia khabar.
0: Sarapan kampung.
1: Sarapan kampung ni goreng ubi dengan sambal je.
0: Itu sebenarnya ubi ni dah jadi satu makan yang khabar orang tu boleh dia khabar susah nak dapat. Then bukan makanan kampung lagi. Dia makanan yang khabar tu kayangan jugalah.
1: Susah nak dapat dekat kawasan sini lah.
0: Kawasan bandar.

0: Satu tu pun, satu ni, satu apa benda orang panggil?
1: Bukan satu ulai kan?
0: Satu labu ke? Satu... orang panggil satu apa?
1: Hobi satu butir.
0: Entah satu butir ke apa ke.
1: Saiz dia sebiji lah.
0: Sebiji tu pun RM8, RM9 tu.
1: Oh, ya.
0: Aku pernah tengok.
1: Oh.
0: Aku pernah tengok. Eh, biar betul ubi. RM8, RM9. Aku pergi tepi jalan tu aku boleh gali lah. Aku boleh cabut. Aku boleh cabut.
1: Belakang rumah dah.
0: Belakang rumah dah.
1: Aduh.
0: Oh, punya mahal ya. Tak, kita cakap boleh sebab mungkin kita dari kampung kan. Tapi kalau ada bandar agak susah nak dapat.
1: Betul.
0: Kalau beli dekat Wang punya pernah jual kan, ubi goreng. Tak pernah kan? Wang selalu jual goreng pisang kan.
1: Ya, betul.
0: Ubi mungkin benda tu mahal. Kalau nak jual mungkin Wang kan beli sebab mahal kot.
1: Betul, betul, betul. Selamat pagi DJ, makan apa pagi Ika?
0: Oh, selamat pagi. Selamat pagi ya, pagi Ika. Wah, Isa daripada mana ni? Isa daripada Pulau Riau ke? Oh, Akit. Suka Akit. Okey, selamat pagi. Sarapan apa ya makan pagi Ika? Pagi Ika tadi saya makan buah lah, makan buah.
1: Makan buah. Buah.
0: Wow. Makan buah, makan buah.
1: Sangat sehat nah.
0: Betul lah. Makanan nak makan nasi je sempat dah. Boy bekal juga tadi.
1: Lepas ni lah
0: Lepas ni. Baik-baik, topik kita ialah berkenaan dengan berbelanja. Sahabat kita ni, aku tengok yang Mi Zaja. Kabarin dah habis jimat. Saya kurangkan barang online. Atau tak ada langsung. Melainkan memerlukan. Saya lebihkan barang makan lah. Yang lain-lain kira sampingan. Okeylah. Memang macam tu. Yang penting keperluan. Yang penting keperluan. Barang makan. Kalau nak cukup makan, hati, hati pula tengok. Nanti apa?
1: Mana datang hati?
0: Bingin ya. Nen hati. Dia kalau Vicky tu dia tulis lah dekat whiteboard tu. Kesilapan bodek yang cakap-cakap typo. Dia nak membahan kawan.
1: Mana kau apa?
0: Apa tu ya? Hati. Bukan. Hati happy. Beli barang yang kita apa? Kita barang yang kita kehendak lah. Hati happy. Tapi kalau makan yang cukup duit ke ataupun yang mahu duit nak makan. Payah juga kan?
1: Betul. Yang penting perut kita kenyang dulu baru benak lain lah.
0: Ya, yang penting perut kita kenyang dulu. Itu adalah erti kata happy yang sebetul-betulnya.
1: Betul. Kalau laparnya happy
0: mana? Ya, laparnya happy. Walaupun orang pakai kalau orang pakai handphone canggih pun, pun orang laparnya guna juga.
1: Hilang telefon.
0: Betul lah. Lepas tu orang dah 10 tahun orang yang makan yang golek kan. Orang teringin benar. Tapi sebabkan handphone tu, sanggupnya dapat makan. Makan telur aja. Ikat perut. Contoh.
1: Apa peribahasa dia tu?
0: Makan nyamuk kelambu di apa? Makan nyamuk pula. Apa ni? Apa? Salahkan nyamuk eh? Bukan eh?
1: Cekejap. Makan nyamuk.
0: Bukan. Apa? Peribahasa yang macam apa berkaitan dengan ini?
1: Biar papa asal bergaya.
0: Biar papa asal bergaya. Apakah makan nyamuk pula? Kelambu nak bakar. Dah bakar kelambu sendiri. Nyamuk dia pergi makan pula.
1: Marahkan nyamuk. Marahkan nyamuk bakar kelambu.
0: Yalah.
1: Salah tu.
0: Yalah, betul lah tu. Apa? Marahkan nyamuk kelambu dibakar. Aku lain. Aku dah marahkan nyamuk tu. Kelambu aku bakar. Nyamuk tu aku makan.
1: Kita dengar lagu dulu.
0: Aduh, kita dengar lagu ya. Okey, lagu yang memberikan rasa untuk nyamuk itu ya, yang kita makan. Daripada hujan, ini dia rantai rasa. Kita rasa nyamuk tu ya.
1: Asyik FM.
0: Asyik FM, mana mau itu?

0: Enggak, pasti pade.
1: Salam sejahtera semuanya. Saya Helmi kan, daripada suku kaum Temuan, berasal dari Negeri Sembilan, Rembawah, kampung di Ulu Cembung. Seorang pengusaha kerautangan yang berasaskan sumber alam yang dekat dengan masyarakat kita, mestinya kayu lah kan. Temuan Abu Krauh ni memang terkenal dengan produk-produk besar lah kan, macam kerusi meja, daripada tunggul-tunggul kayu kan, tunggul kayu temusuh lah. Kami dah usahakan hampir 9 tahun lebih lah, dan kami pun terjejas apabila hadirnya COVID-19 ni. Sangat-sangatlah terjejas bagi pengusaha-pengusaha kecil macam saya. Jadi kita sentiasa ada satu sistem R&D lah, maknanya kita sentiasa mengkaji produk-produk kita, macam mana kita nak mengekalkan momentum sebagai seorang pengusaha craft. Apa yang Temu Abu Craft buat adalah dia buat produk permainan Malaysia, contohnya gasing. Jadi macam manakah kita membuat gasing dengan dapat permintaan ramai lah. Jadi dari segi reka bentuk, kita mengekalkan reka bentuk gasing-gasing nama Malaysia lah. Nak gasing helak, gasing toyol, botol, jantung apa semualah. Tetapi dengan saiz yang kecil. Maknanya saiz yang kecil yang hanya kita boleh pusing menggunakan dua jari saja, tak perlu untuk menggunakan tali. Dan benda tu kita nampak permintaan dia tinggi. Jadi bila dia dapat permintaan yang tinggi, kami pun menawarkanlah peluang-peluang ni kepada masyarakat kampung saya untuk mereka menceburi bidang ni. Kita ajarlah diorang untuk buat gasing kan. Sebab produk ni dia hanya perlu ambil masa lebih kurang 20 minit untuk siap 2 gasing menggunakan mesin lah, mesin larik dia panggil eh. Benda tu kita nampak hasil daripada kayu sampai 20 minit jadi satu buah, 2 buah gasing. Dan benda tu senang untuk kita jual kan. Dan orang kampung pun selesa sebab mereka dapat membuat produk siap 20 minit. Pada saya gunakan apa material yang ada di kawasan penempatan kita lah. Jadi saya gunakan itulah kayu-kayu untuk jadikan satu bahan produk.
2: Helmi, pengusaha kraftangan kayu daripada suku kaum Temuan, Negeri Sembilan.
3: ACFM.
4: Ya Helmi, ya terima kasih Helmi. Helmi orang kampung Cembung. Siapa yang dengar kami di kampung Cembung, Rembau, Negeri Sembilan melalui frekuensi 102.5 boleh dapat Negeri Sunun, Rembau. Dengar kami. Terima kasih orang Cembung. Apa khabar? Alo apa? Dirian entai petai ke apakah? Kampung Cembung dekatnya dengan Pekan Rembau tu.
5: Oh.
4: Di dekat kawasan Pekan lah. Kalau pergi ke Cembung jangan lupa jumpa Mama Helmi ataupun Bro Helmi kita.
5: Dia ada kedai ke situ kah?
4: Dia ada galeri dengan bengkel craft dia. Itulah dari Kabate. Lepas sebelum ni dia jual perabot besar-besar, apa tunggul kayu dia jadikan perabot kan, meja dah apa. Lepas tu lepas COVID tu dia dah berubah. Dan macam susah nak jual, dan buat gasing. Dia buat gasing kecil-kecil itu kan? Memang lawa dia buat gasing tu. Produk-produk dia.
5: Gasing kayu lah kan?
4: Gasing kayu.
5: Ya, aku pernah buat dulu.
4: Pernah buat eh?
5: Pernah buat time kecil lah.
4: Aku juga pernah buat. Aku beli di kedai. Kan ada kedai tu kan? Di kedai runcit ada jual kan?
5: Itu yang getah.
4: Yang getah? Bukan.
5: Oh, ada
4: yang ada yang kayu yang boleh baling. Yang paku, bawah dia paku.
5: Ya.
4: Ada kan? Tapi nyap pandai main.
5: Nyap pandai
4: main. Tengok kawan pandai main, aku belilah. Tapi kita hanya pandai main.
5: Itu biasa.
4: Dah beli-beli, membazir kawan duit. Mahakan duit saja. Itulah khabar. Kalau benda tu kadang kita ikut-ikut uang, akhirnya macam rugi aja kita berbelanja. Jadi macam mana anda berbelanja? Kalau anda ada sesuatu yang bagus untuk dikongsi, tips yang baik, kan? Kepada rakan-rakan kita ni macam mana nak berjimat kan? Bolehlah ya, bagi tips ataupun bagi cara macam mana nak berbelanja.
5: Boleh masuk dekat kita punya live TikTok ataupun boleh komen dekat kita punya Facebook rasmi ACFM lah. Dekat kita punya topik bagaimana cara omuhan berjimat cermat.
4: Ada lagi yang belum kita baca?
5: Ada.
4: Sebelum kita sekejap lagi kita nak ada talk. Itu dah kan tetamu kan. Lepas berita nanti kita habiskan lah kawan-kawan.
5: Aku dah baca ni daripada Joe Koma.
4: Abang Mama Joe Koma.
5: Joe Koma dia kata belanja mengikut perancangan dan tinggalkan sedikit untuk masa depan. Kalau nak pergi melancong, pastikan tabung untuk melancong. Pasti berjaya. Yang selalunya nyam cukup ni pendapat second belanja tinggi.
4: Pendapatan lah.
5: Pendapatan second belanja tinggi. Ni aku setuju. Misalkan orang nak pergi melancong, second-second lah kan, simpan.
4: Simpan kan?
5: Simpan second-second. Bisa sebab aku pernah buat benda ni.
4: Pernah dah?
5: Pernah. Sebelum melancong, dapatlah.
4: Selalu simpan berapa kalau bergaji ya? Simpan berapa?
5: 100.
4: Oh, 100 je?
5: 100 je. Itu dekat kita punya, dekat itulah apa yang kita panggil tu. Aduh, apa benda nama benda tu lupa lah. Bukan ASB.
4: Aplikasi apa? Bank tu lah.
5: Aplikasi bank tu.
4: Boleh simpan ya?
5: Boleh simpan sendiri. Kalau yang macam aku melancung ni, May, aku punya macam ni, aku boleh boleh kumpul sampai 3K.
4: 3K?
5: Untuk pergi melancung tu je. Aku macam,
4: wah,
5: sebenarnya boleh je kalau aku nak.
4: Boleh. Sebab kita ni bila ada aja, kita nak belanja aja tu.
5: Betul, kan, betul.
4: Kita kalau boleh belum habis, kita belanja lah.
5: Selagi ada.
4: Selagi ada. Gaji berapa hari untuk akan datang untuk gaji? Adalah dalam lebih kurang 20 hari lagi. Oh, belanja lagi.
5: Kita habiskan.
4: Habiskan. Berapa hari nak gaji lagi? Tinggal 10 hari. Ada duit lagi? Tak ada. Sedih lah. Kan?
5: Habis dah. Mana duit aku?
4: Mana duit aku?
5: Ada lagi satu ni. Aku nak baca lagi satu boleh?
4: Oh, lagi ya?
5: Berfikir dulu sebelum membeli, paling baik tulis senarai barang.
4: Oh ni abang Gay. Perlu... Abang Gay pula. Abang Gay. Virus. Abang Gay Virus.
5: Gay Virus dah khabar. Berfikir dulu sebelum nak beli, paling baik tulis senarai barang yang perlu dibeli. Kalau yang ni yang ni pun aku setuju.
4: Yalah.
5: Kadang-kadang kalau kita pergi kedai tu, alih-alih kita nak pergi beli, contoh, beli sos.
4: Mama Guy Virus memang fikir dulu. Masalahnya, Ina Guy Virus ni.
5: Ada Ina pun.
4: Ada Ina juga yang minta, alah, nak beli itu, nak beli ni. Alah, apa ni, blender nak beli baharu, dah nak mohonang blender bawang.
5: Penutup di Hamda.
4: Blender dah lemah, nak blender yang laju. Aduh, pening mamak Gairus. Mamak Gai Virus. Daripada Inak Gai Virus pun minta juga kan. Okey lah ya. Tapi aku rasa mamak Gai Virus ni wang yang berfikir banyak lah. Tapi rasa untuk wang rumah dia pun, mesti wang rumah dia bertimbang rasa kan. Kalau nyap bertimbang rasa, macam mana, manakan mereka boleh bersama sehingga sekarang. Mamak dengan Mamak Guy Virus dengan Inak Guy Virus. Bukan Inak Guy Virus. Inak dia tu siapa nama? Aku lupa dah.
5: Inak Guy Virus.
4: Aku senangkan bahasa lah kan. Ada Inak tu. Pernah jumpa Inak tu?
5: Oh ya.
4: Mamak ni pun aku pernah jumpa juga. Mamak serendah. Itulah. Bagus diri-dirin. Kabar mantuk. Sentiasa bertimbang rasa. Tapi selalu diparodi Mamak ni kan?
5: Oh ya.
4: Mamak ni. Gambar Mamak ni selalu diparodi dengan oleh kawan ni tu. Okay, kita layan lagu. Semoga terhibur sahabat kita. Namanya Teh siapa? Yang daripada mana Teh dia nak minta lagu Kiloy tu kan? Ini dia lagu daripada Kiloy, Meniti Lamunan. Pilihan ataupun bukan apa, atas permintaan Elmi tadi kan? Elmi tu rakan kita suku Semai. Daripada mana pun yang tahu, yang ingat lah. Kita layan dulu lah. Nanti kita sambung sebelum kita tutup tirai untuk yang dan sebelum ke berita dalam dalam jakarta. Chef FM,
5: mana mine.

0: Radio Hachi.
1: Okey, baik, kita akan bagi ruang untuk berita ya. Bagi rakan kita. Jadi topik kita berakhir sini lah ya.
2: Ya.
1: Terima kasihlah pada yang komen. Yang apa ni, bagi pendapat dan cara anda berbelanja macam Mama Jokoma ya, bagi tips lah, macam tip ya. Belanja mengikut perancangan, tinggal sedikit untuk masa depan, terbaik. Izaja juga ada habis jimat, kuangkan bank online. Lebihkan makan kabarnya. Linovia senang, pendek aja ayat dia. Utamakan keperluan daripada kehendak. Mama Gaya Virus, dia selalu berfikir dulu sebelum beli, tulis barang yang nak kena, perlu dibeli aja. Macam aku ni tulis panjang-panjang, padahal sama aja, lebih kurang macam yang lain juga cara kan.
2: Aku kumpul semua lah.
1: Memang aku berkesan lah cara penjimatan yang aku buat ni. Memang aku boleh menjimatkan duit tu. Menjimatkan perbelanjaan. Kawan tu, walaupun kita dah bergaji pun, selalu orang gaji ni, makan lah, makan luar lah. Boleh je makan luar, boleh. Tapi masih, apa ni, kabar orang tu, wifi masih masak untuk kita.
2: Wifi ya?
1: Wifi. Jangan Rio, boleh ya? Cari wifi lah.
2: Mungkin lah.
1: Ni Rabiah kan banyak.
2: Tapi Rio, lagi banyak keluar duit.
1: Oh ya juga ya. Aduh, macam mana Rabiah? Banyak keluar duit pula.
2: Betul kan?
1: Cari wifi yang pandai masak kan.
2: Boleh. Ada jodoh adalah kita dapatlah wifi.
1: Dapatlah wifi ya. Apa wifi tu?
2: 6-7
1: apa benda 6-7? Kita ni dengar terpengaruh.
2: Itulah, untuk hip cepat pengaruh.
1: Untuk hip cepat pengaruh. Itulah. Yalah, kita nak seiring sejalan ya.
2: Kita nak relevan.
1: Relevan ikut trend semasa 6-7. Bagaimana kita jumpa lepas berita Rio ya? Pukul 11.15 nanti jangan lupa kita ada tetamu daripada farmasi bercerita berkenaan dengan ada ke ubat untuk berhenti rokok.
2: Ada ke? Nak tahu lepas ni lah.
1: Jumpa lagi lepas ni ya. Chef FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kelas Pagi. Salam sejahtera. Berita dakwaan disampaikan oleh Nor Haisa Udo. Sebanyak 91% daripada lebih 270,000 kandungan ada minta diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kepada penyedia platform media sosial dan berkaitan menipu dan judi dalam talian sejak Januari lepas. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fasil mendedahkan Facebook menjadi tempat utama untuk kedua-dua jenayah itu. Tambahnya, tahun lepas saja sindiket nipu dah memperdaya rakyat Malaysia memabitkan kerugian RM2.7 bilion. Bagaimanapun, cara keselamatan institusi perbankan tempatan berjaya menyekat cubaan curi kira-kira RM1.2 bilion. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mempegiat usaha literasi digital untuk meningkatkan kefahaman pengguna media sosial pasal etika pengungsian kandungan dalam talian. Dia memberitahu orang ramai biar empat berkongsi rakaman kejadian tragis atau video ngeri secara terbuka demi menjaga maruah serta sensitiviti keluarga mangsa. Wetnya, tindakan itu penting untuk ngelak sebarang gangguan ke proses siasatan pihak berkuasa. Dia turut mengesa orang ramai biar lebih baik dengan ada batas pengungsian semacam mana tahap kesedaran hak dan amal oleh pengamal media arus perdana. Dalam perkembangan sama, Datuk Fahmi bersedia berbincang dengan pihak TikTok untuk memulihkan organisasi media tempatan menjana pendapatan melalui penstriman langsung hak desiar di platform itu. Usaha itu untuk memastikan agensi berita mendapat pulangan setimpal daripada kandungan berkualiti tinggi hak dibuat. Jelasnya, isu itu turut melibatkan platform media sosial lain hak mendapat manfaat daripada kandungan akaun media rasmi. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memberi jaminan bekalan ternakan untuk sambutan Aidiladha Tahun Ikan mencukupi untuk memenuhi keperluan di seluruh negara. KPKM mendusi satu kenyataan memberitahu jumlah keseluruhan bekalan lembu dengan kerbau mencecah hampir 52,000 ekor melebihi anggaran keperluan institusi macam masjid dengan surau iaitu sebanyak 40,420 ekor. Sementara untuk bekalan kambing dengan berbiri, stok pasaran mencatat lebih 30,000 ekor berbanding unyuran permintaan semasa sekitar 22,000 ekor. Seramai 28 orang Malaysia ada tahan tentera Israel semasa menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat sampai di tanah air malam tadi. Kesemua-desmua bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNSTC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi selamat mendarat di KLIA Terminal 1 semalam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor dan juga Menteri Penanggung Misi Global Sumut Flotilla Datuk Sri Amiruddin Syahri serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dengan pendukung Palestin. Sementara itu, seorang lagi aktivis Rasman Man Ali masih ada di Istanbul untuk menerima rawatan selepas terkena paru-paru bocor dosa detomong tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memberitahu Rasman selamat menjalani pembedahan dan masih ikat dalam keadaan stabil. Rasman dapat benar balik ke Malaysia dalam tempoh 21 hari. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyita 1,814 kenderaan mewah bermacam jenama sejak muat operasi khas kenderaan mewah atau OP Luxury. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi menerahkan kesalahan utama melibatkan kegagalan memperbarui lesen kenderaan motor dengan alasan terlepas panang. Dalam operasi terbaru, kenderaan milik seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan dengan seorang pakar motivasi turut disita atas kesalahan atau insurans serta cukai jalan tamat tempoh. Dua jantan termasuk seorang remaja berumur 14 tahun belik sementara seorang betina cedera dalam kemalangan memabitkan satu kereta dengan motor. Di jalan Ampang Pecah, Rasa, Kuala Kubu Baru tengah malam tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Muklis Mukhtar Boyat mangsa belik ia penunggang motor berumur 28 tahun dan pemoncengnya. Sementara pemandu kereta betina berumur 51 tahun terkena kecederaan. Kesemua dah dihantar ke hospital berdekatan untuk tindakan seterusnya.
Petroleum Nasional Berhad, Petronas, mengesahkan tiga pekerja kontraktornya bilik sementara seorang lagi cedera parah dalam kejadian di platform sepat Pairan Terengganu Kelantan pada Ahad. Petronas dalam kenyataan memberitahu kejadian itu terjadi semasa kerja-kerja penyelenggaraan bot penyelamat tengah dibuat. Petronas masih akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menyiasat punca kejadian. Selain memberi tumpuan penuh ke kebajikan dan sokongan buat keluarga kesemua mangsa hak terkesan. Setakat ini berita dalam bahasa jargon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Gegar Juashi.
1: Pukul 11.21 minit pagi. Rio, baik, kita kalau ikut kata kita bagi tahu berkenaan dengan tetamu.

0: Ikhlas sebabkan apa ni ada apa apa ni waktu hari tu sepatutnya pukul 12 lebih kan sebab ini tetamu kita sepatutnya ada tetamu lain tapi tetamu tu jangan diberitahu lagi, jadi apapun waktu yang kita kena ikut dia lah sebab dia punya bersedia kan. Tetamu kita yang bersedia, jadi tetamu kita akan kudara pada pukul 12.15 berkenaan dengan topik apa ni, ada ubat ke untuk merokok. Jadi kita habiskan masa ni untuk teruskan dengan Gajah Wasi lah ya. Sampai pukul 12. Lepas ni lah Linda akan mengendalikan itu untuk tetamunya hari ni. Itulah ceritanya. Minta maaf ya kalau lambat kami masuk teh. Itulah kabar waktu gedeg-gedeg. Menyelesaikan isu-isu. Kamu orang tu ya. Kami one apa two man show aja ni ke sini. Okey, harap rakan-rakan kita maklum ya berkenaan dengan itu, tamu kita akan kudara pada 12.15 minit tengah high class.
1: Mungkin ada rakan kita yang dah tertunggu-tunggu.
0: Ya, pasal yang rokok tu kan. Ada ubat ke untuk rokok sebab tetamu kita belum bersedia lagi. Kabarnya tengah memandu. Saya tengah drive ni. Minta maaf lah. Saya tak mengganggu puan. Tengah memandu. Yalah, orang mandu yang boleh tak ganggu.
1: Betul.
0: Kan? Dia nak angkit telefon ke, dia nak pakai apa bebas tangan tu mana ada.
1: Pakai apa bebas tangan lah.
0: Apa tu? Apa tu?
1: Kena sebut earphone. Mikir apa benda earphone dan bebas tangan lah kan.
0: Gagap juga orang ni ya.
1: Halu.
0: Halu ya. Kadang-kadang kita pernah tergagap kan. Kadang-kadang walaupun kita ni bukan, memang semula jadi bukan gagap. Tapi kita tergagap.
1: Kalau gagap ni apa di? Kalau yang tiba-tiba blank.
0: Blank.
1: Blank itu lagi masalah.
0: Itu dalam temuan ni blank ya?
1: Dalam temuan. Apa dalam temuan lah?
0: Dalam temuan we don't say blank.
1: In temuan we don't say blank.
0: We say blur.
1: Blur. Sama je.
0: Entah orang tahu jam lah. Tapi orang temuan selalu kata aku blur lah mama.
1: Umbuti.
0: Jen Millennium. Kalau entah orang kita bahasa temuan kalau panggil blur ataupun blank ni macam apa ya?
1: Pikiran entah. Kosong.
0: Apalah. Ada bahasa dia tu.
1: Again.
0: Apa? Tengung lah.
1: Temenung.
0: Temenung bukan tengung, tengung. Tengung apa?
1: Tengung apa?
0: Tengung dia macam dia stuck.
1: Tengung.
0: Kenyam tahulah sesuai kenyam.
1: Okey. Aku rasa macam sesuai lah.
0: Tengung tu macam
1: alih-alih dia kosong.
0: Dia kosong. Tengung apa betul ke tengung eh? Aku ni aku mencipta betul. Bahasa baru ke apa?
1: Itulah aku pun macam betul macam betul tapi macam kan? Adakah?
0: Rasa betul lah tu. Tak apalah santai-santai je kawan. Okey, kita dah kejar. Kejar kita sambung eh. Dongengan ini. Chef.
1: Moi.

0: Yeah, thank you. Michael from USA.
1: Oh,
0: oh boy, hey. Entah suara siapa lah tu. Khabar untuk suara I.
1: Yeah. I.
0: Okay, kita nak ucapkan tahniah kepada 310 calon SPM Wang Kita.
1: Aha.
0: Menerima tawaran ke IPTA daripada UPU Online.
1: Oh.
0: Yang SPM yang lepas tu. Bahu dalam minggu lepas ni lah juga lah. Jumat aku sah. Jumat ke Sabtu lah. Kan dapat jawapan kan kalau kita mohon UPU tu dapat jawapan lah. Yang berjaya untuk tahun yang kali ini adalah 310 calon Wang Kita yang lepas SPM menerima tawaran ke IPTA. Ramai juga ya.
1: Oh, ramai.
0: Dia umumkan Jumaat yang lepas. Ya, betul lah. Keseluruhan calon yang berjaya ke IPT ialah 169,803. Ini muhai lah. Satu negara. Wang Kita aja 310 orang.
1: Oh, tak
0: ramai juga lah Wang Kita.
1: Betul-betul.
0: Zaman aku main kalau masuk EU pun, kalau Wang Kita kalau satu semester tu sampai pun 20 wang.
1: Oh ya?
0: Dalam 15 wang aku tengok.
1: Mana dia dah ramai lah.
0: Kalau yang Wang Kita, wang kalau Wang Kita zaman aku main, yang masuk EU ni yang bertindak ramai. Jantan seketolnya aku.
1: Jantan kurang kan. Tapi adik-adik sekarang ni dah ramai dah.
0: Adik sekarang ni ramai. Masuk you. Baguslah ya.
1: Tapi kasih
0: pula. Tapi bukan pengakhiran ya.
1: Permulaan sesuatu yang baru.
0: Ya, mula sesuatu baru. Bukan pengakhiran juga pada yang dapat masuk you tu.
1: Boleh. Macam aku di.
0: Kan orang buat itu kan.
1: Apa ambil.
0: Bukan TVET kan zaman orang bukan ya.
1: Bukan. Sekarang TVET yang kita panggil.
0: Sekarang TVET apa?
1: Sekarang kita zaman akulah. Kita ada CG Kemahiran Malaysia.
0: SKM kan.
1: Boleh mana rakan-rakan yang mungkin yang berpeluang untuk ke apa yang macam 300 orang tu teh bolehlah mohon ke SKM
0: kan.
1: Banyak peluang untuk
0: banyak,
1: kita
0: banyak latihan yang kita boleh masuk.
1: Boleh
0: macam orang amin apa apa nama orang punya tu?
1: Penyediaan roti.
0: Penyediaan roti kan.
1: CJ Kemahiran Penyediaan Roti.
0: Itu salah satu cabang kemahiran.
1: Ada juga tingkatan 6.
0: Betul. Ada tingkatan 6 betul.
1: Tingkatan 6.
0: Aku pun nak masuk tingkatan 6.
1: Aku pun dapat tapi aku je pergi.
0: Ya, aku pergi juga. Aku ni kalau dapat memang aku akan pergi. Lepas tu bila ada peluang lain tu, kenapa? Aku tengok mana aku nak pergi ya. Aku keluarlah ya ni. Macam itulah. Sebab aku keluar main tingkatan 6 aku keluar. Banyak alasan sebenarnya. Dia bukan nak keluar tu sebab alasan dia cikgu suruhnya aku jadi ketua murid, ketua pelajar. Aku kan
1: tingkatan 6 punya.
0: Tingkatan 6 bila dilantik untuk jadi ketua pelajar, dia akan jadi ketua pelajar sekolah tu.
1: Enggan ketua.
0: Tingkatan 6 macam jadi ketua. Aku main bukan ketua. Tapi sebenarnya aku daripada tingkatan 1 dah jadi ketua kelas. Tapi aku yang anggap dia aku ketua. Sebab aku rasa macam aku ni bukan ketua yang baik. Aku rasa macam itulah.
1: Faham, sama. Aku faham.
0: Aku selalu penolong aku aja yang buat kerja. Aku yang buat kerja.
1: Sama. Aku dapat belajar.
0: Itulah.
1: Aku pun diberi amanah untuk jadi ketua. Aku punya jurusan. Lepas tu yang buat kerja.
0: Itu kau khabar. Aku yang cukup baik lagi cikgu. Lepas itu ada peluang masuk ke UiTM. Aku cabut lah. Masuk UiTM tu satu pengalaman baru pula kan. Pergi ke jauh pula. Yang pernah duduk asrama, kena duduk asrama.
1: Merantau lah kan.
0: Merantau lah. Benda yang pernah cuba, kita cuba. Tapi aku ni jenis bila dah pergi, okay kita layan je.
1: Kita biasakan diri.
0: Susahkah, payahkah,
1: jangan geli lah kan.
0: Peritkah. Hanya mungkin, kita layan.
1: Mungkin ada adik-adik yang mungkin akan mengalami benda yang sama.
0: Ya betul.
1: Kita punya nasihat ataupun saranan
0: Saranan daripada Rio.
1: Saranan jangan geli. Buat kawan.
0: Dan
1: jangan salah pilih kawan lah. Pilih buat kawannya tepat.
0: Buat kawan aja. Jangan kita jadi apa kerasumbang pula. Kita dua soeng-soeng aja.
1: Betul.
0: Nyap sonok macam tu.
1: Mentah-mentah kita wang kitan. Lepas tu kita, majority bukan wang kitan. Jangan segan. Jangan malu.
0: Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Jangan matikan elektrik. Tiba-tiba gelap. Ini benar ni. Berlaku kan. Pada yang mendengar di rumah, kami tiba-tiba bergelap tak, lampu tadi.
1: Jangan malu. Jangan segan lah.
0: Ya kan? Betul.
1: Jangan jadi kera sumbang.
0: Betul. Kena ni lah. Khabar bantu kena apa ni. Cuba untuk mencabar diri kita ni. Merisikokan diri anda sendiri ya.
1: Lepas daripada tu mesti seronok
0: ni. Ya, mesti akhirnya akan memberikan kita kejayaan yang sungguh. Kejayaan sungguh apa ya?
1: Sungguh yang kita nyam sangka.
0: Aduh, apa benda lah yang kita dongengan lagi ni ya. Yo. 9.40 minit pagi, Asyik FM. Ini dia Bruno Mars, Risk It All.
1: Asyik FM.
0: Ya, mana mai. For just a

0: Ya, itu dia. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Sedikit sebanyak. Nanti kita cerita berkenaan dengan binatang ataupun neteng. Apa orang kawan kita panggil?
1: Koceng.
0: Koceng.
1: Cem. Cem.
0: Cem ya? Mm-mm. Oh, ada yang panggil Cem. Betul-betul. Ada yang panggil Emel.
1: Emel?
0: Emel. Pernah dengar? Ya, pernah. Aku belah-belah aku memang panggil Emel. Mana mana Emel ni? Emel. Bukan Miao tau. Dia Emel.
1: Kalau belah dekat family aku lah. Dekat keluarga aku. Cem. Cem.
0: Cem, ya? Mm. Oh, aku punya pernah dengar yang Cem tu. Ada yang panggil Koceng.
1: Koceng, betul.
0: Tapi janggal bagi setengah kawan-kawan kita yang berlainan suku yang pernah dengar bahasa-bahasa kita panggil kucing ni. Jadi khabar comel pula, ya? Macam tu lah.
1: Bunyi dia macam comel,
0: ya? Contohnya, macam Amran dia pertama kali dia dengar aku panggil anjing, kan? Dia panggil anjing, kan?
1: Anjing.
0: Comel lah. Anjing, kan? Koceng, ay comel ya.
1: Gen, om pernah dengar gen?
0: Pernah gen. Gen. Dia kata comel betul. Lepas tu dia kata Amran lagi jual nama kawan. Dia kata nya pernah tengok orang temuan menghalau anjing, kan? Kalau orang semai panggil cuh kan? Pus kan? Entahlah. Sorry lah kalau salah. Tapi kalau dengar orang temuan kayu. Kuyuk kah? Kayuk, kan?
1: Kuyuk pun ada, kan?
0: Kuyuk ada. Kayuk. Jadi khabar, oi, kalau panggil bahasa semai punya nyamuknya faham. Dia faham bahasa semai. Iyalah khabar aku. Kalau temuan, style temuan lah, mana boleh cakap. Itu semai. Dia mana faham.
1: Dia anjing temuan.
0: Kayuk. Apa boleh lahir. Rabiah, itulah cara, ya. Awak datang tempat kita orang. Kalau orang banyak anjing tu, panggil kayu. Dia lari,
1: kayu,
0: ya.
1: Jangan batu,
0: ya. Kayu. Kalau batu, janganlah kejam sangat. Kayu je, ya. Temuan ni dia main kayu je. Dia tak main batu. Ni itu antara tips. Bukan, kita punya petua bahasa-bahasa temuan yang kita gunalah untuk ni, kan. Okey, terima kasih pada yang komen pada apa ni topik kita pagi ni, Antui, dan juga rakan-rakan kita yang terus tap screen. 37,300 lebih kurang macam like kita ini. Terima kasih Rabiah, ya. Awak banyak tapping sama dengan Jana dan lain-lain tadi yang menonton. Sekarang ni stay menonton 7 orang, ya. Isa Murni, terima kasih banyak-banyak. Anda dan juga Min, terima kasih. Paling top ialah Rabiah. Terima kasih Rabiah. Jana dah balik kampung, ya? Dia balik kampung kah?
1: Dia dah buat persediaan.
0: Persabian. Okey. Semoga rakan-rakan kita yang nak balik kampung buatlah persabian yang sempurna. Tahu dah. Membahan kawan dah. Kan? Orang salah sebut, persabian. Aku pun salah sebut.
1: Aku nak buat persabian untuk kata-kata lah.
0: Perabdian. Silakan Rio, sebelum menutup tirai kita hari ini, ya.
1: Baik, kata-kata ataupun khabar-khabar kita pada hari ini sama yang sebelum ni, macam aku khabar. Jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau kasar belum bisa jadi uang yang baik, jangan memilih untuk jadi uang jahat. Ingat, apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi.
0: Terima kasih Rio, dengan kata-katanya itu sangat mengesankan dan sangat deep. Moga kita jumpa lagi Rio minggu depan, ya. Sama-sama Rabiah, terima kasih semua yang mendengar. Tak kisah Rabiah ke siapa-siapalah yang dengar Asyik FM dari radio ataupun di TikTok.
1: Ya.
0: Bye-bye.

0: Moin und Moin, Aschik FM.
1: Moin und Moin.
2: Ibra, Tumia Aschik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang pendengar nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang Kloj Asyik FM. Isdoh sama-sama ekyok tajuk lima kemuliaan cok yang jaga solat. Solat nak sebenar mo entang Kloj rukun Islam yang lima nak. Solat nak sebenar doh boleh etel dekri ataupun ebrami. Yang mej yang kemun aku eprak. Dan paling mej esmayang sama sen oi ramai. Kemun, solat doh kadak senang MOKTL lebih mej gerak lo yang agama Islam nak nacin. Sebagai sen oi Islam, kena belajar amis-amis gerak lo supaya doh boleh etermej solat jab-jab is. Belajar hal agama Islam nak pun nai hal yang ngur entang keluar Islam. Gerak lo kah cara doh MOKTL mej solat Nai mestilah ekor ang wudu mek elek sama faham ilu yang e baca ang kloj solat enak ate etelmo lima magnet yang Allah nauk mesin oi yang tel solat do ilu yang e baca ang kloj solat nate elek dan sebenar Allah Taala mo nauk lima perkara mesin oi yang tel solat do nai Allah na betau rahmat mana nak entang kloj dunia do Allah nak terima rezeki Allah nak jaga nanak atik nong siksa kubur Allah nak uk nanak atik ketenangan yang tang kelut neskos dan ri nong ya anak wel Allah nak uk maklut hinum tok seweh mak iluk yang berlaku madada nanak yang kemun nanak atik nak bersyukur iluk yang mok nak dapat mudah-mudahan iluk yang akyak doh dapat amal yang tang kelut neskos jap-jap is insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran jaki
0: Asyik FM. Moinu moi. Lain daripada yang lain.

0: Asyik FM lain dari yang lain, 12.7 minit. Pediis rakan pendengar Asyik FM yang bersengmong yang juga bertemankan Kandil untuk hiburan balik Pediis teh. Selamat Pediis semua, kawan-kawan pendengar yang pai bertemankan Kandil Asyik FM hiburan balik Pediis ke udara Maihi Asyik Linda and Anu dan kenembut-kenembut yang bersengmong juga. Terima kasih semua rakan-rakan yang ti lagi berhibur. Terima kasih juga rakan setugas duet Konti Atek Yahya balik doh bertemankan iaitu DJ Rio dan juga DJ Hardy ke udara ya. Balik Yahya pembuka tirai untuk Yahya 8 hingga 12 Pediis. Well ke udara 12 hingga jam 4 leng bertemankan kenembut rakan pendengar Rahsia FM Isdo hari Isnin 25 Gecek 5 2026. Mungkin juga rakan-rakan yang untuk nak merancang pulang ke kampung halaman masing-masing bermula Isdo, sudah pun bermula sebenarnya hari Sabtu atau belah kawan-kawan kan, rakan-rakan yang untuk nak pulang ke kampung masing-masing untuk perayaan Hari Raya Haji dan juga bermula nak doh hejek lah cuti sekolah kuen-kuen senyop ya kenembut. Selamat hari minggu do, selamat untuk nak memandu, semoga nyamloi destinasinya balik pada isti malam-malam he dengan selamat lah. Jadi kenapa mok get info juga dari semasa ke semasa akan esengmong hejek taklimat krisis bekalan global yang akan esengmong, iaitu daripada yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Jadi dari semasa akan esengmong bekalan krisis global. Jadi jom mana yang esengmong krisis global untuk jam berita HFM
1: ITV 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setong, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setong, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik, meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat, susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rezerv sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5% iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7% iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50 hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga dan juga harga input pertanian seperti baja MPK tempatan dan import naik dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil walaupun berlaku tekanan kepada

optimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan cess export bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas, iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu.

0: maka dengan kaedah ini, apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain, khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi, supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, okay. Donak Atik Sengmong, krisis tenaga global sebentar Atik. Dan Kenembut yang bersengmong juga masih lagi ke udara. Dan selepas doa kali bersama ni tetamu, iaitu tetamu daripada kesihatan ada ubat untuk berhenti merokok, antara topik bersama Puan Nabila binti Rosli, pegawai farmasi. Sebentar doa kali. Gawai malak-malak. Yeah, yeah.

0: Ya, lagu dari Suara Nur Amira Syahira ke udara sebentar ATS yang mong siaran Asia FM dan Greg janjikan bersama ni tetamu untuk balik Yehyah Teh ya. Bukan Yehyah tapi Pediis. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Hello?
1: Hello?
0: Ya, hello Puan Nur Nabila. Dengar ya? Jelas ya Puan?
1: Dengar.
0: Okey Puan, jadi sebelum tu Puan boleh tak perkenalkan diri dan apa tajuk yang akan Puan bawakan untuk tengah hari ini Puan? Silakan.
1: Baik, saya Nur Nabila binti Rusli, bertugas sebagai pegawai farmasi di klinik kesihatan dan saya juga merupakan pegawai farmasi yang menjaga klinik berhenti merokok. Jadi hari ini kita share sikitlah tentang tajuk nak berhenti merokok, apa ubatnya?
0: Okey, jadi Puan, kita tanya untuk yang merokok lah kan, untuk kes-kes yang merokok. Jadi apa kandungan yang ada pada asap rokok tersebut Puan? Silakan.
1: Baik, saya rasa sebelum saya go through lebih dalam tentang rokok kan, saya nak terangkan sikit lah tentang dua kategori rokok. Yang pertama, kita ada conventional cigarette ataupun rokok konvensional. Yang ni produk tembakau yang dibakar untuk dihisap. Macam rokok yang biasa kita tengok lah, yang boleh dibeli di kedai-kedai kan. Yang kedua adalah rokok elektronik yang versi moden yang tengah famous lah, yang tengah terkenal sekarang ni, iaitu e-cigarette ataupun vape. Yang ni mekanisme dia lain sikit, dia digunakan dengan memanaskan cecair kimia. Jadi kedua-dua jenis ni sama je bahaya. Tak ada satu yang selamat daripada yang lain. Jadi yang terkandung dalam asap rokok ni sebenarnya ada lebih daripada 7,000 bahan kimia dan sebenarnya terdapat lebih daripada 70 bahan kimia yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik ni adalah bahan penyebab kanser. Jadi kalau saya nak go through bahan-bahan tu banyaklah. Jadi saya highlight yang sikit-sikit saja. Antara bahan-bahannya adalah nikotin. Nikotin ni yang menyebabkan ketagihan dalam kalangan perokok. Yang lain-lain ada amonia, bahan dalam bahan pencuci, arsenik, racun anai-anai, butin, gas, beracun, metanol, bahan pembakar, toluen, bahan pelarut. Jadi boleh kita bayangkan dengan setiap sedutan tu kita menyedut bahan-bahan berbahaya ni ke dalam badan kita dan menyebabkan kesan kesihatan pada orang sekeliling juga.
0: Itu dia ya. Sebenarnya banyak asap rokok yang terkandung, maksudnya yang bahan berbahaya di asap rokok tersebut ya. Walaupun asap
1: betul
0: sahaja.
1: Okay,
0: ya betul tu. Okey, jadi kenapa ya Puan kalau tabiat merokok ni orang kata tu berbahaya pada kesihatan? Kenapa tu?
1: Baik. Untuk merokok sebenarnya ramai yang tahu. Tapi mungkin ramai yang tidak faham. Jadi merokok ni sebenarnya adalah faktor risiko utama kepada komplikasi penyakit seperti kanser, penyakit jantung, paru-paru kronik dan lain-lain. Sebab asap ni dia pergi ke seluruh badan dan dia boleh beri kesan kepada semua organ. Jadi penyakit kronik berkaitan rokok ni sebenarnya adalah penyumbang utama kepada morbiditi dan mortaliti di Malaysia. Jadi saya nak kongsi sikit lah. Sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada buat kajian morbiditi dan kesihatan kebangsaan yang biasanya terbitkan secara berkala lah. Nama yang famous dia yang kita sebut NHMS. Yang ni untuk laporan daripada kajian morbiditi dan kesihatan kebangsaan ni sendiri mendapati prevalen perokok tembakau semasa adalah sebanyak 19% dan rokok elektronik sebanyak 5%. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, peratusan perokok tembakau ni menurun daripada 23.3 kepada 19%. Tapi kita sebenarnya tak boleh menarik nafas lega sebab dia ada penurunan daripada perokok konvensional, perokok tembakau tadi. Tapi ada kenaikan daripada segi perokok elektronik ataupun e-cigarette dan vape. Jadi kenapa kita tak boleh tarik nafas lega? Sebab macam saya kata, rokok dengan rokok konvensional dengan rokok elektronik ni sama bahaya. Jadi dia macam gali lubang, tutup lubang.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi itu yang kita risaukan dan saya harap dengan perkongsian pada hari ini dapat kita bagi kesedaran kepada pendengar lah di luar sana tentang bahayanya rokok ni. Jadi kalau kita tak terus-terusan memberi awareness ataupun kesedaran dan penguatkuasaan, tabiat merokok ni akan mencatatkan kita jangka lah, okay, menyebabkan lebih kurang 20,000 kematian dan akan meningkat, tak mustahil akan meningkat pada 30,000 kematian sekiranya trend ni tak dibendung.
0: Mm-hmm, itu dia. Okey, jadi macam mana pula ya perokok ni fesif, perokok yang fesif dan apa juga mereka ini berbahaya, Puan, macam mana tu?
1: Ya, sebenarnya, okey, ada perokok yang dia ada satu misconception lah ataupun konsep yang salah. Dia kata bila dia merokok, dia tak efek orang lain, dia tak efek orang lain. Maksudnya dia tak memudaratkan orang lain. Sebenarnya benda tu salah. Bila seorang perokok tu merokok, dia bukan sekadar membahayakan diri, tapi dia membahayakan orang lain juga.
0: Betul.
1: Kalau pendengar di luar sana pernah dengar, kita ada istilah second hand smoker. Itu biasa kita dengar. Perokok pasif lah. Yang ada lagi satu kategori yang mungkin saya rasa tak ramai yang tahu, iaitu third hand smoker. Ini saya nak cerita sikit lah. Okay, contohnya saya perokok. DJ Linda duduk dengan saya. Contohnya duduk berdepan dengan saya. Okay. DJ Linda adalah second hand smoker. Okay. Tapi contohnya bila saya dah keluar daripada bilik ataupun ruangan rokok tu, sebenarnya ada sisa asap basi yang saya tinggalkan. Sisa asap basi, contohnya secara saya mudahkan je lah kan. Asap rokok tu dia boleh melekat di permukaan. Contohnya di dinding, di sofa, di langsir. Dan yang merisaukan adalah sisa asap basi ni dia boleh bertahan lama. Dia boleh bertahan sehingga berbulan-bulan. Jadi orang masuk keluar, itu kita panggil third hand smoker. Saya dah tak ada dalam ruangan tu, orang lain yang masuk.
0: Okay.
1: Itu kita panggil third hand smoker. Jadi mereka pun boleh terdedah kepada asap rokok dan risiko kesihatan. Jadi dia punya risiko kesihatan kepada second hand smoker dengan third hand ni, contohnya kalau orang tu ada asma, dia boleh trigger ataupun dia boleh trigger lah asma menjadi lagi teruk. Risiko kanser pun ada sebenarnya di kalangan second hand smoker ataupun third hand smoker ni. Dan lagi satu, sindrom kematian bayi secara tiba-tiba ataupun sudden infant death syndrome. Jadi ini perkara-perkara yang kita rasa macam kita kena highlight untuk perokok-perokok. Bukan sekadar memudaratkan diri, tapi memudaratkan orang di sekeliling.
0: Betul. Itu dia. Sebenarnya bahaya untuk perokok-perokok semua. Bukan saja diri sendiri, tapi orang sekeliling. Termasuklah bayi dalam kandungan. Itu yang paling bahaya sekali lah. Kesian kan kalau mereka yang ada suami yang merokok, lepas tu isteri mengandung. Itu lagi kesian lah, doktor. Maafkan saya, Puan, ya.
1: Betul.
0: Okey, itu dia. Jadi, Puan, saya nak tanya jugalah. Bila kita kata pasal perokok, merokok kan, ada tak rawatan yang boleh digunakan untuk mengatasi kepada mereka-mereka yang ketagihan nikotin ni?
1: Sebenarnya ada. Tapi kita, macam mana, biar saya jelaskan lah.
0: Okay.
1: Sebab nak berhenti merokok ni saya faham. Bukan senang.
0: Yeah.
1: Dia sebenarnya, dia kena ada motivasi. Dia kena ada keinginan nak berhenti.
0: Betul.
1: Sebab apa? Sebab bila dia dah ketagih dengan nikotin tu, okay, nikotin ni dia satu bahan yang dia cepat sampai dalam otak. Tak sampai 10 saat bila kita isap rokok. Bila kita isap rokok, nikotin masuk dalam otak, dia akan lepaskan satu hormon, kita panggil hormon gembira. Dipanggil dopamin. Jadi dopamin ni sebenarnya dia punya kesan, dia bagi kita rasa relax, kita rasa seronok, kita rasa lebih fokus. Sebab tu kadang-kadang kalau contohnya perokok tu dia long distance driver, dia bisa rokok sebab nak tahan mata lah ataupun nak study. Okay. Jadi bila mana seorang perokok tu dia merokok, lama kelamaan badan dia menerima banyak nikotin. Akan sampai satu tahap yang badan kita rasa macam level tu, contohnya dia hisap 5 batang sehari, dia rasa macam 5 batang tu biasa je. So badan kita akan hasilkan lebih banyak reseptor macam penerima. Dia nak terima nikotin. Tapi badan hasilkan reseptor tu, nikotinnya tak ada. Jadi masa tu lah badan kita akan, dia akan bagi signal, kata rokok sekarang, nak nikotin tu, contohnya. Saya mudahkanlah untuk pendengar lebih faham kan. Jadi nak kenapa? Sebab badan kita dia nak rasa keseronokan yang sama, dia fokus yang sama, dia nak mencerahkan mata dia. Jadi sebab tu apa tu yang dia akan craving lah, kita craving tu dia akan cari rokok.
0: Dia macam jadi, lebih kepada mood lah ni.
1: Dia nak memandukan kejap-kejap dah layu capai lagi rokok.
0: Itulah.
1: So bila nak berhenti tu memang satu cabaran lah. Sebab badan kita, badan perokok tu dia dah biasa terima the amount of nikotin yang dia biasa terima lah. Jadi bila dia nak berhenti, dia akan mengalami satu simptom yang kita panggil withdrawal symptom ataupun gejala penarikan. Yang ni memang biasa kalau pesakit saya datang ke saya punya fasiliti, memang kita akan highlight benda ni. Kita akan kata benda ni memang akan terjadi tapi ikut keadaan pesakit. Ada yang teruk, ada yang okey. Contoh-contoh gejala withdrawal symptom ni, kebiasaan yang paling common adalah bad mood, the stress, the cepat stress.
0: Itu dia ya.
1: Okay, yang tu yang paling common. Kemudian dia akan rasa lesu, ataupun setengah tu dia macam batuk pun ada juga. Tapi biasanya saya akan highlight dua tu lah, dia punya mood dengan dia punya kelesuan tu. Jadi memang kita akan bagi nasihat lah dan tips kepada pesakit-pesakit kita, apa nak buat. Contohnya bagi tahu orang sekeliling, pasangan, ahli keluarga, kawan-kawan rapat, kata saya dalam proses berhenti merokok. So kalau saya tengah tiba-tiba moody tu, itu mungkin saya punya withdrawal symptom. Jadi ingatkan saya, ataupun tarik nafas, minum air, contohnya. Benda-benda macam tu memang kita akan bagi tahu, sebab kadang-kadang pesakit dia tak sedar. Kita punya klien tak sedar yang dia tengah mengalami benda tu. So bila kita inform, oh ini sebab withdrawal symptom, okey dah tahu nak buat macam mana. Jadi itu dua common withdrawal symptom yang diterima lah. Jadi macam tadi DJ ada tanya rawatan digunakan untuk tagihan nikotin.
0: Betul. Okay.
1: Kita ada dua, iaitu farmakologi menggunakan ubat, yang lagi satu non-farmakologi tanpa ubat. So, jadi bila mana pesakit datang ke kita punya fasiliti, kita akan nilai dululah dia punya tahap ketagihan, dia punya kesesuaian, mungkin dia ada alahan ataupun contohnya pakai gigi palsu, masalah kulit contohnya, dan kita akan sesuaikan dengan produk ataupun ubat yang kita ada di fasiliti. Ada ubat yang mungkin ada yang ada di fasiliti A, tak ada di fasiliti B, tapi kita cuba yang terbaik untuk matchkan, sesuaikan dengan keadaan pesakit.
0: Betul.
1: Kenapa kita bagi yang ubat berasaskan nikotin ni, okay, NRT lah kita panggil. Kenapa kita bagi NRT ni? Sebab kita nak kurangkan dia punya withdrawal symptom tu. Bila mana dia nak berhenti kan, macam saya cerita tadi kan, dia akan jadi contohnya lesu, badan meragam macam tu kan. So NRT ni dia bantu untuk kurangkan simptom tu. Jadi kita akan kurangkan perlahan-lahan sampai satu masa kita stop ubat dan dia sendiri dah berhenti merokok.
0: Puan, saya nak tanya, ada tak pesakit ataupun perokok yang pernah berjumpa dengan puan yang berjaya berhenti merokok?
1: Alhamdulillah memang ada, dan alhamdulillah banyak. Biasanya sebab kita untuk kes berhenti merokok ni kita tak paksa. Jadi dia atas kerelaan pesakit.
0: Betul. Usaha dia lah.
1: Ya. Jadi bila bila mana, ini saya kongsilah pengalaman. Bila mana pesakit tu sendiri ada keinginan untuk berhenti, dia punya probability ataupun percentage untuk dia berjaya berhenti tu memang tinggi lah. Tapi memang ada juga yang tak berjaya berhenti. Tapi benda ni boleh cuba banyak kali.
0: Baik.
1: Dia bukan sekali gagal terus.
0: Betul?
1: Dia boleh datang lagi. Sebabkan dia ada usaha, motivasi tu, dan kita bantu mana yang patut.
0: Ya, jadi puan, saya nak tanya, kalau macam perokok, rokok dengan vape, manalah lagi bahaya puan?
1: Dia sebenarnya sama bahaya.
0: Sama
1: Memang memang ada kajian-kajian yang terbitkan, memang yang di highlight adalah sama saja bahayanya. Jadi tak ada satu yang lagi selamat daripada yang lagi satu.
0: Jadi macam macam vape ni ada orang yang masukkan bahan-bahan berbahaya juga puan, macam tu?
1: Ya, betul. dia untuk vape kalau kita tengok dekat mm-hmm. social media yeah. kan sekarang mm. memang dah banyak kes yang mushroom contohnya mm-hmm. dan ada yang masukkan dadah yeah. yang kita tengok kes-kes yang terkini kan mm-hmm. yang dah macam mana kita kata macam zombie kan.
0: Betul, golongan remaja kan kalau tengok selalunya di media yeah. sosial.
1: Mm-hmm. Betul, sebab vape memang sinonim dengan golongan remaja dan mm-hmm. belia mm-hmm. Yang orang selalunya yang dah tua ni dia lebih kepada rokok konvensional yang biasa. Mm-hmm. Ha. Mm-hmm. Jadi memang kita risau dengan kita harap dengan kesedaran lah kita. Saya punya peranan lah lebih kepada memberi awareness lah dan mm-hmm. sediakan rawatan.
0: Betul.
1: Kita counsel apa yang terbaik sebab kita memang risau dengan golongan-golongan yeah. remaja ni. Ha. Dia orang ni masa depan negara. Jadi kalau jadi apa-apa,
0: betul, tak ada apa-apa puan. Kan. Sebab kita tahu bahan yang dipakai itu adalah bahan yang dilarang ya puan. Maksudnya macam yeah. mana mereka boleh dapatkan bahan-bahan terlarang tersebut puan?
1: Untuk bahan-bahan mm-hmm. terlarang ni.
0: Macam vape tadi.
1: Dia sebab vape ni kita dia punya dia punya penguatkuasaan dia mm-hmm. kita kata dia betul. Tak sama dengan rokok konvensional mm-hmm. kalau rokok konvensional yang kita nampak di kedai-kedai runcit apa semua tu memang dah ditetapkan amount nikotin contohnya
0: betul.
1: Tak lebih pada pada certain level lah tahap mm-hmm. tapi kalau vape siapa-siapa pun boleh buat siapa-siapa betul. Pun boleh jual mm. Jadi benda tu yang menyebabkan tak terkawal. Kita nak contohnya mm-hmm. kadang kita lah. Pembuat tu dia nak letak mm-hmm. apa pun boleh.
0: Suka hati lah yang dia nak buat letak apa macam tu lah kan.
1: Ya, yeah. Dia boleh declare A mm-hmm. tapi dia masuk B contoh. Mm-hmm. Itu yang kita risau sebab kita tak tahu betul-betul apa sebenarnya yang ada dalam tu.
0: Betul puan. Mm-hmm. Itu yang kita risaukan untuk generasi yang akan datang ni lah puan kan.
1: Sangat. Saya memang sangat risaukan.
0: Mm-hmm. Betul-betul. Okey, jadi puan apa nasihat untuk perokok berkaitan kepentingan untuk berhenti merokok ni puan?
1: Okey, untuk perokok-perokok, okey, saya kongsikan sedikit tips lah okay. Apa yang boleh dilakukan semasa nak berhenti merokok. Mm-hmm. Untuk sebenarnya untuk withdrawal symptom tu, dia tak selama-lamanya. Dia biasanya dia bertahan lebih kurang sebulan saja, ikut keadaan pesakit, ikut keadaan orang tu. Contohnya macam tak nak datang ke fasiliti kesihatan, mm-hmm. nak try berhenti sendiri dulu, pun boleh, tak ada masalah. Kalau rasa macam tak tahu nak buat apa, kita alu-alukan untuk datang. Jadi kita ada konsep 12M untuk berhenti merokok. Yang pertama, lengah-lengahkan. Mm-hmm. Contohnya kalau ada rasa nak isap rokok, pergi buat benda lain dulu. Lengah-lengahkan. Mm-hmm. Buat kerja rumah, buat kerja apa-apalah. Okay. Tarik nafas panjang-panjang, minum air, sibukkan diri sebahagian daripada melengah-lengahkan. Menjauhkan diri daripada orang yang merokok. Itu pun penting juga sebab kadang-kadang melepak dengan kawan-kawan kan. Member hulus batal ambil. So macam kalau kita dalam proses tu sebaiknya kita jauhkan sikit lah.
0: Yeah.
1: Dan kemudian mengelakkan diri daripada suasana atau situasi yang mendorong kepada merokok. Kunyah sesuatu. Basuh tangan. Mandi dengan kerap, exercise, meditasi dan memohon doa lah bagi yang musim kan.
0: Betul.
1: Okay. Mm-hmm. Jadi untuk nasihat saya untuk orang yang nak berhenti merokok, okay, kepada yang tak ada keinginan nak berhenti, saya menyeru mm-hmm. berhentilah merokok. Bukan sekadar membahayakan diri, membahayakan orang lain juga.
0: Ya, itu dia.
1: Okay. Mm-hmm. Untuk yang nak berhenti mm-hmm. tapi tak tahu nak mula di mana. Okay, ini caranya anda boleh datang ataupun anda boleh hadirkan diri ke fasiliti kesihatan yang terdekat. Mm-hmm. Okay. Ada juga boleh booking lah dengan My Sejahtera contohnya. Ataupun...
0: Ya puan.
1: Kita ada ya. Mm-hmm. Okey, kita sebenarnya ada program M-Quick. Mm-hmm. Yang ni boleh go to website lah, jongquick.my. Mm-hmm. Kemudian kita ada kat situ, kita ada macam kita apply AI lah, Cik mm-hmm. Era untuk bantu. Tapi kalau anda nak hadirkan diri ke fasiliti kesihatan, boleh booking slot ataupun boleh call fasiliti kesihatan yang terdekat ataupun datang tanyalah. Dia bergantung kepada fasiliti tapi kebanyakannya kita memang guna My Sejahtera. Jadi kalau tak tahu nak mula daripada mana, rasa macam tak ada sokongan, jangan malu, jangan segan, boleh datang dapatkan bantuan, kita bantu mana yang boleh. Kita harap nanti ke depan-depan kita dapat kurangkan lagi golongan-golongan perokok dan juga e-cigarette ni ataupun perokok elektronik ni. Jadi betul, marilah kita berhenti merokok.
0: Jom, mari kita berhenti merokok. Malaysia sihat.
1: Ya, insyaAllah. Amin.
0: Amin. Okey, terima kasih Puan kerana berkongsi. Puan Nur Nabila, Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Puan.
1: Baik, sama-sama.
0: Okey, jadi kenembut yang bersengmong dengan Syekh FM. Selepas doakan Syekh Mong gah maning tepat jam ni, leng ke udara. Jumpa lagi, ya.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Oh my.

0: Jauh lagi Taman Semarak ni. Mana member aku kata nak SMS. Dah berapa speed ni? Alamak, weh, laju pula kereta aku. Oi, cek SMS sekejap. Ada SMS lah.
1: Oi, kau ni, kau bawa dah lah 90. Kau tak SMS lagi eh. Tangan sebelah kanan kau pegang steering, tangan kiri kau pegang handset. Habis kau nak tukar gear, kau guna tangan apa?
0: Alah, orang bukan tahu pun aku main SMS. Polis pun tak tahu. Weh, Samion, buat hati aku SMS lah.
1: Kau ni ya. Kau suka macam ni ya? Kau suka ya? Kau suka ya? Suka macam ni ya?
2: Tom, Tom, Tom! Berlanggar! Motor car!
3: Mengapa menjawab panggilan telefon semasa memandu? Bukankah ia satu kesalahan? Amalan inilah punca berlakunya kemalangan jalan raya. Berhenti di tempat yang sesuai, barulah menjawab atau abaikan sementara panggilan itu. Sikap prihatin anda, kejayaan pengurangan kemalangan. Hargai nyawa, sayangi nyawa. Pesanan Radio Malaysia FM.
4: Salam sejahtera, Gasmai Edebi Perloya Ramona Musa. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bersetuju naik kebalikan perkhidmatan urus niaga tukar harga milik kenderaan secara katih talian serta merta JISADEH. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkiurok keputusan AJ dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Susulan rapulan media berhubung penangguhan perkhidmatan AJ klaim jenis. Menurut Ilai, sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan diui semasa cuti cerek hujung minggu adeh. Projek rancangan tebatan banjir RTB Fasa Kenyit Pakej 1 Sungai Muar Mukim Pago Hunin kidaului jadual asal sejungoi 157 jis. Rumit nuit fizikal loi lebih 38%. Menurut Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa, perkembangan positif projek bernilai lebih RM600 juta Aceh mencerminkan komitmen kerajaan kati memastikan keselamatan rakyat serta mengurangkan risiko ba'a Kujuhur secara holistik. Ilai kitambah kerajaan turut memperuntukkan RM9 bilion melalui Belanjawan 2026 bagi KUI 43 projek RTB berkeutamaan tinggi ke seluruh negara. Perbadanan Tambung Tinggi Pendidikan Nasional PTPTN terus bepergiat agenda penabungan konsisten awal melalui skim Simpanan Pendidikan Nasional Simpanan SPPN bagi mengurangkan kebergantungan masyarakat no pinjaman pendidikan. Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Yasuki Abdul Majid Kiura, langkah ajik penting bagi melahirkan generasi dekurang berhutang. Entemnya PTPTN yang umumkan agihan dividen simpanan SPPN dan lebih kompetitif bagi tahun 2025 sejungoi 4.10%. Dana simpanan turut mencatatkan hutnya prestasi rujumlah deposit mencecah RM1.1 bilion. Nurag Jemaah Haji ke-20 52 tahun Jeparit Jawa Johor menjadi rakyat Malaysia dia ke-10 kidat kutik suci bagi musim haji Tok Adeh. Lembaga Tabung Haji katih kenyataan yang maklumkan Allahyarham bisahkan dat ke Hospital Syifa akibat pendarahan otak. Jenazah telah BNU Masjid Haram untuk disembahyangkan selepas solat zuhur. Sebelum dikebumikan kuti perkuburan Sarai Mekah, pihak Tabung Haji turut narakamkan ucapan takziah nu keluarga Allahyarham. Mayat kenar mangsa lemas ku Sungai Pakar bibakit terapung geru sebuah jeti ku Kuala Pakar kira-kira pukul 9.55 pegelap jine. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun DSP Jumaidi Bah Chong Weh kisahkan jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi 14 tahun bibakit mayat awam kira-kira 6 km ju lokasi kejadian. Mayat bihantar nu Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Manakala operasi naked dan menyelamat membabitkan 33 anggota ditamatkan sepenuhnya pada pukul 10.30 pegelam. Nurak mekanik kikaku bersalah ke Mahkamah Seksyen C kemil pertuduhan mong senjata oi, peluru dan senjata tiruan awal gecek adeh. Mengikut pertuduhan Muhammad Syarifuddin Muhammad Syahiran 46 tahun didakwa mong senapang Remington 156 butir peluru sui serta sepucuk pistol tiruan ku sebuah deg ku kampung luar siung pada 6 Mei padeh. Hakim Roh Rohaida Ishak, PEKKI benarkan jaminan dan ditetapkan 12 gecek dungar untuk sebutan semula kes. Narbuah kilang berkembar, nar tingkat dan sebuah asrama pekerja musnah hampir 90% kata Ngikne, ku kawasan industri ringan juru Klem Jiner. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Pulau Pinang, Jones Sargon Franchise Skip Rock, seramai 7 pekerja termasuk warga asing berjaya nak selamatkan diri, kata Kejadian Aje. Pihak bomba nekot masa hampir 6 jam untuk naik perlit Ngikne sepenuhnya. Punca kejadian rujumlah kerian masih kata siasatan. Kelantan Red Warrior FC sedia beraksi kata Liga Super musim nungal selepas berjaya nak tamatkan saingan Liga Semi Pro A1 kutangga keempat musim adeh. Presiden Nai Datuk Muhammad Zaki Harun Kiura, pasukan dia beraksi ku saingan Liga A1 mengimpian untuk beraksi pada saingan Liga Super demong cabaran berbeza. Jelas ilai bukan mudah untuk naik berkep slot ke Liga Super apabila beraksi nu Liga Semi Pro A1. Walau garuk pun pihak Nai masih naik poin pengumuman rasmi Persatuan Bola Sepak Malaysia, Ruliga Bola Sepak Malaysia mengenai kelayakan pasukan Aceh. Akhir sekali, pasukan berebu kerajaan negara Man Wei Chong dan T. Kai Wun sah naik tarik diri di penyertaan NAR Kejohanan Jelajah Dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF yang terbuka Singapura Ruk Terbuka Indonesia. Ketua Jurulatih Beregu Kral Negara Harry Iman Piangadi Kirok, keputusan Aceh BOI berikutan kecederaan I lutut dialami Wei Chong dia masih pesek sembuh sepenuhnya. Tambah ilai perbincangan bersama doktor akan BOI katih masa dera bagi neberkep laporan kesihatan dan lebih tepat. Sebelum ada pasangan negara turut terpaksa kitarik diri Joko Jonan Malaysia Masters. Sekian Gas Maju Asyik FM Gahbi Sunting Ya Zuriati Tanggulau Jepusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Leo.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna.

lagu daripada Fizz Allen, Curang. Sebentar, ati esengmong jam nei 29 minit aling agye. Pedi is rete. Cenara pun hoj mtuna GM Seglog. Hoj cenara hoj mtuna GCRO anak he. Okey, jadi kenemba yang bersengmong Asyik FM ke udara. Terima kasih kerana mtuna ti lagi bertemankan kanik santai-santai hek main hek asyik. Untuk balik Pada East Day. Selamat Pada East juga rakan-rakan yang pai cik-cak, yang pai hijik menjamu selera nak he. Okey, selamat menjamu selera. Selamat cik-cak Pada East Kenembek yang bersengmong nak sambil-sambil yang bersengmong siaran Nasi FM. Terima kasih ke udara Kenembek lah. Ya, kawan-kawan pendengar eh yang bersengmong malu-malu haja yang ti lagi bertemankan siaran Asyik FM balik Pada East Day, ya, sambil-sambil cik-cak nasi nak mok je yang bekerja ataupun yang berehat. Kadang-kadang mok masa nak rajin emcak kan, edo mok mood emcak. Kadang-kadang nak mok rasa ebon emcak he. Sebab benda sama he, ebu ene lauk sama ano ber yang sama lepas nak kak yang sama duk nak cek kedai do benda sama he lah unak pusing-pusing anak he lah he. Ilo pun mtu nak masakan nak kena lah berbeza-beza kan. Walaupun hari-hari haca telur tapi mtu nak masak telur nak pun masak yang berbeza. Isdo telur goreng, isakal telur masak pedas, isakal telur masak lemak, isakal telur masak macam-macam masakan barulah tu jemu emca anuk selera enak hari-hari. Kalau goreng he hari-hari je duk unak pun elema saja ebon saja kan. Get anak cik nak anak lauk-lauk doh je. Kalau ecak ayam kari, ayam kari, kari, kari, ya mat pun hajik kari dah. Ha, get selak kari dah. Jadi untuk nak masakan nak pun kena berbeza-beza. Untuk nak masakan tu kena untuk nak mok lah cik nak, cik nak ataupun masakan-masakan yang sihat. Boleh belajar hajik kalau yang tak leg-leg masak nak. Pudu rasa ni sama, ni sing oi nak mok handset. Malok-malok pun mok belain kan pudu. Boleh hajik belajar resepi pai kan. Resepi.

video-video ekek-ekek cara masakan, cara resepi pie. Kadang-kadang nak mok lah soai-soai yang share resepi-resepi pie, menu-menu pie kan. Tapi janganlah belajar menu-menu yang pelik-pelik. Ikan goreng campur coklat contoh, Duna. Benda yang pelik-pelik yang tak pernah rasa nak jangan cuba lah kan. Jadi tu kedemba nak cuba cara-cara masakan-masakan yang pie. Kadang-kadang edo cap benda yang sama kan. Jadi cara-cara masakan yang pai kak elok deh betul nak kak kembung masak goreng, kak kembung masak pedas, moh je macam-macam cara boleh masak ya, cara yang sihat pun moh kan. Jadi elok pun betul nak belajar sambil-sambil enhene cerita nak he ataupun handset enak enhene nak belajar resepi pai. Okey, elok pun jom mana ngeseng mong lagu Fik 3 malam tanpa bintang Chef FM.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

diri he dari GB Band sebentar atik sengmong lagu Sen Oi Ek ke udara. Kenibuk yang bersengmong masih lagi bersama Kandik dan Asyik FM ke udara. Moinung moi lain dari yang lain ya. Okey, jadi kenibuk yang bersengmong juga lebih kurang merah minit lagi menghampiri jam. Jam Narling Aglah ke udara kenibuk-kenibuk yang bersengmong nak elok pun. Terima kasih ke udara yang masih bertemankan Yek Linda and Anu dan semua lah yang tik lagi ke udara untuk jam retail santai-santai. Yang Pai Cik Cak juga selamat menjamu selera. Yang pulang ke kampung halaman masing-masing juga kan. Masih lagi dalam perjalanan anda. Ya, tak leloi lagi. Elok pun diharapkan nyob semua loi dengan majret hejek lah dan nyob loi ma destinasi nyob dengan selamat juga he. Tapi sebelum nak antara ge info yang boleh kongsikan and anu kalau ini ya, jom ke PBAKL 2026. Iaitu alami 10 hari kerayaan literasi di WTC KL bermula 29 Mei hingga 7 Jun. Dari 10 pagi hingga 10 malam, terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda masuk percuma Malaysia Membaca merayakan buku antara hashtag. Jadi untuk semua-semua yang mungkinlah mau kesempatan kan daripada 29 Mei hingga 7 Jun. Moklah pelbagai aktiviti dan bolehnya termok je naskah kegemarannya semua, bolehnya baca moit percuma. Okey, untuk semua-semua mana tahu boleh ajak juga anak-anak kan yang suka membaca buku macam-macam lah di PBAKL 2026 bermula 29 hingga 7 Jun di Kerayaan Literasi WTC KL. Okey. Okey, nak antara get info ma neglect semua yang bersengmong dengan CFM. Terus layan lagi ke udara dengan lagu Shikin, Yang Yang, Moi No Moi.

Asyik FM, mai hi asyik ke udara dan kena buat agak boleh je 12.30 minit. Link ag dok akal esengmong lagu-lagu Khazanah Seni mai hi ya. Jadi kena buat yang bersengmong juga, terima kasih. Okey, masih lagi ke udara, masih lagi tik bersengmong hiburan link ag. Balik teh naloi pun nar-nar minit link ag ya. Jadi sebelum nak esengmong, doh naik antara gah yang elek pai-pai doh hatop lah. Iaitu baba yang ditahan selepas dipercayai ya. Menikam geloh rakan babu sehingga parah bok keluar kereta in hadapan nekebut restoran di Titi Gajah Kepala Batas 17 Mei hatop lah. Dijangka didakwa is jakal. Jadi nacal ketua polis daerah Kota Star iaitu asisten komisioner Syed Basri Syed Ali nacal suspek akan didakwa in mahkamah seksyen Alor Star. Kejadian 9-19 layak nak babuk yang berusia 35 tahun cedera and keluar and geloh lah dipercayai kena tikam rakan baba Edu Atek dipercayai bermotifkan cemburu dan cinta tidak berbalas. Suspek nak daduk dan ditahan polis selepas 4 jam kejadian dengan pisau rainbow yang nak guna keluar kejadian yang emterbu is ano jakal nak kawasan sawah yang enyon lokasi kejadian. Kes disiasan naho seksyen 307 kanun keseksaan. Ada antara gag kejadian lah terutamanya mangsa-mangsa ataupun bebok lah ya. Diharapkan bebok-bebok juga berhati-hati memilih pasangan hidup. Epon tu elek kalau latar belakang baba do reklok. Bukan semua baba, segelintir baba lah yang mok masalah-masalah reklok atek. Mungkin anak mok mtuna pernah melakukan perkara sedemikian ma babuk moy, tapi mungkinlah masa nak tak adalah seteruk sekarang do ya. Jadi lepon mtuna hati-hati nak berkenalan kan lagi-lagi bebo-bebo yang mtuna masih lagi bujang ataupun yang ano gel-gel deri-deri nak kan. Hati-hatilah dengan kejadian-kejadian yang tidak diingini ya, perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi kalau mtuna kalau berkenalan ataupun pai kenal ni sama nak selebihnya selidik manenglah latar kere pasangan ataupun baba ke babuk tu kira lah sebenarnya kan. Mtuna pasangannya baba ke babuk, yang paling penting ne maneng latar kere. Jangan pula painya kenal sehari kenal terusnya huwal kan. Ejeklah perkara-perkara yang tidak match berlaku manyap semua ha. Jadi lupa nak kena buat berhati-hatilah kan. Mtuna zaman pun masih bukan masih tapi makin berubah dengan teknologi. Semakin canggih teknologi, senoi pun semakin mtuna tak betul kan sebenarnya. Jadi elok pun hati-hatilah ya nak berkenalan dengan cok-cok saja, terutamanya bebok. Elok pun eseng mong maning lagu AXL setelah hati terluka moy lumoy.

0: Bayangkan, sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
2: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.
4: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza sebentar Atik ya. Kau Kekasih, lagu tahun 1999 ke udara, lagu hiburan retro lagi ya. Eseng Mong, Enano dan Kenembut rakan pendengar yang bersengmong juga. Selamat Ling Ag ya. Yang Pai bertemankan Kandia HFM ke udara. Terima kasih kerana mentuna. Terus setia bertemankan Kandia Radio Send Oi Ek ke udara. Jam-jam reti. Agak wal hijat jam nar 30 minit doa kal Eseng Mong. Lagu-lagu tradisional, lagu-lagu khazanah seni dari masyarakat Maihi. Tepat jam 3 Leng Ag doa kal ya, rakan setugas dialek temuan akan terloi juga gah akan jam 3 doa kal ya. Jadi kenembut do antara get info juga, do get info trafik. Kalau ini status terkini, kerja pengalihan sedang dijalankan, semua lorong terhalang, trafik sesak di Plaza Tol Yong Peng Utara. Dan untuk kawan-kawan kita yang merancang perjalanan untuk pulang ke kampung halaman ataupun malak-malak saja network nyopkan, rancang perjalanan nyop semua, gunakan laluan alternatif. Dua antara melibatkan naik kebut lori Atik lah dilaporkan berlaku di persimpangan Yong Peng Utara ke Yong Peng Utara, dari Yong Peng ya ke Pago. Jadi nak antara get info trafik untuk kenembut yang bersengmong. Ilo pun selepas doakan esengmong khazanah seni dan esengmong maning lagu AXE, Merindu Tak Kesedahan Mainumai.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: did.
1: Oh,

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Yeah, lagu Balik Leng Ak teh. Okay, jam 3.20 minit Leng Ak. Atik juga tepat jam 3 Leng Ak. Segmong rakan tugas bersama DJ Noriman. Nater loiga temuan sebentar atik tepat jam 3 Leng Ak. Nak antara gasit soj untuk dialek di siaran Nasya FM, iaitu empat dialek utama. 9 Yehyah nak segmong berita daripada dialek Temir. Jam 11 Yahyah daripada dialek Jakun, Neiling Agas Mai dan juga Gasej Soj Agah Temuan. Agak wala hejat 5 Leng Agdo berita utama dan 9 layak narlah berita utama ke udara ya. Jadi kena yang bersengmong. Okey, selamat Leng Ag. Kalau ini di pusat bandar Kuala Lumpur, Leng Ag balik do memang nata nada gnahu lagi nak. Jadi malok-malok lah. Ya, kenembuk-kenembuk rakan-rakan yang juga masih lagi dalam pemanduan. Balik teh teh, selamat memandu, hati-hati lah. Dengan nada nak kilat lagi cak anu atek ya, memang nak kilat raya lah kalau nahul lah. Ila pun malam-malam saja networknya Leng Ag balik teh, harapkan segalanya dipermudahkan. Jadi bila HR pasal pemanduan, yang paling penting nyop semua elak nahas jalan raya, jadilah pemandu yang berhemah. Dan kalau ini setiap perjalanan membawa harapan untuk tiba dengan selamat, dan untuk semua had laju ya, patuhi had laju, fokus ketika pemanduan, dan yang paling penting hormati pengguna jalan raya yang moy hije. Agoklah bersikap tuna tergesa-gesa, cuai yang boleh mengundang strategi yang tok ehot lah berlaku ha. Jadi anu kalau ini nahas enong bermula dengan kesilapan memotong di garis berkembar, memandu melebihi had laju boleh merangut nyawa nyob dan sen oi moy. Dan pertama and anu bila epotong and garisan berkembar nak, garisan berkembar menandakan zon larangan memotong, penglihatan terhad, risiko bertembung secara hadapan sangatlah tinggi. Dan memandu melebihi had laju, kenderaan bergerak lebih laju, lebih sukar dikawal, dan brake ya. Jarak membrek bertambah, risiko kemalangan menjadi lebih tinggi. Yang paling penting nak patuhi had laju demi keselamatan semua, tak kira lah di kawasan bandar ke, jalan-jalan utama ke, ataupun lebuh raya-raya ke kan. Muatlah had laju yang ditentukan malok-malok nong-nongnya ewan nak ha. Dan kalau ini kesan daripada kemalangan tu, kecederaan yang parah, kehilangan nyawa, kesengsaraan keluarga, tindakan undang-undang dan denda, kerugian harta benda, pandu berhemah, patuhi peraturan sampai selamat madestinasi. Yang paling penting untuk nak nyawa tu tiada ganti. Jadi keselamatan dan tanggungjawab itu, ya, biarlah bersama-sama ya. Okey, untuk kenembak, pandu cermat, selamat sampai. Jom, saya mengwaning lagu selak dari tajuk Cinta Sementara Asyik FM.

dari TGPL. Sebentar ada lagu Send On Air ke udara. Kenema yang bersengmong jam 3.38 minit leng ag. Masih bawa ti lagi kenema ya. Ke udara dan semua-semua rakan pendengar. Mungkin juga di tempat kerja rakan-rakan ya yang bertugas, selamat bertugas. Dan malak-malak saja kerjanya untuk kira lah kerja-kerja in kloj ano can drop ke mabe can drop ke kan ataupun malak-malak kerja ya mabeg-mabeg nak hejek. Okay, segalanya dipermudahkan urusannya dan kerja majerik lah, kerja yang berbahaya ke emtuna, kerja yang tayor enyuh-enyuh ke, iluk saja kerja lah, yang penting emtuna kerja majerik kena buat ya. Bila ecal pasal kerja doh, doh antara tips kekal sihat dan tempat kerja lah, lagi-lagi kerja yang memang gel-gel he. Gerai ye doh, ye doh gel-gel he lah nung atek, tapi tak adalah im gel nung jam anu atek igel he, mok lah etet e adis amis-amis nak mok hejek kan, jadi jangan lah egel straight pun tok mej hejek he. Jadi tempat, bukan tempat, tempat kerja tu sebenarnya boleh untuk kekalkan sihat. Yang paling penting kawal stres dan emosi. TL hujat senama ringan gere mtuna renggang-renggangkan pergelangan tangan kaki etet gege mtuna renggang-renggang urat-urat ano kerajat jan nak he urat-urat nak ano nak getoj-getoj nak mau ke urat nak getoj je. Okey, untuk nak renggang-renggang gelah ulah-ulah tik-tik jug-jug enak bila berada ataupun terlalu lemat angle pun tok mejejek kan. Dan juga yang paling penting, eslog juga kena mau berkualiti. Untuk nak selama 7 hingga 9 jam setiap is. Bukanlah maksud dia nak haslog and dia kerja. Ewek kerja nak. Eslog lah yek. Nak eslog lah 7 hingga 9 jam. Bila ewok nak baru ulah rasa segar. Rasa untuk nak sehat kan. TL kerja pun tak lah teranggok-anggok tersengguk-sengguk kan. Sebab untuk nak selut MTL kerja pun tak mej lah. Dan juga yang paling penting kodeng ong-ongmen yang secukup untuk kekal hidrat ya. Aktifkan diri setiap jam dengan chip ataupun TL renggangan get atek lah selama 5 minit. Ui amis-amis nak semtuna asalkan mok lah renggangan janganlah egel hey, girl girl girl girl girl. Rekna lah urat gerajar jan geratai tanya atek anak hendak anu nagel girl he tok ba anu renggangan do atek. Dan untuk nak seharian di tempat kerja, mok boleh nak sebabkan warga kerja berasa letih kan, gahel dengan nak untuk nak jual amal tips-tips yang dikongsikan, untuk nak panduan yang untuk nak mudah, ringan, ya, tak susah mana, kan. Lagi-lagi kerja-kerja yang duduk je, untuk nak gel-gel, hey, okay. Untuk nak, fizikal pun sehat, ya. Dan untuk nak pun tak adalah stres sangat. Kerja tu kena happy-happy, kan. Ataupun kerja tu kena lagi get-get. Untuk nak senaman-senaman ringan sambil-sambil duduk. Nak renggang-renggang tangan, kaki. Kira sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Renggangkan kaki kanan, kaki kiri. Tik, yel, tip kan untuk nak amis-amis nak ha. Jadi apapun kekal sihat di tempat kerja dan di mana saja anda berada. Jom mana yang eseng mong lagu lagu Eminin dan juga Rihanna, Love the Way You Lie. Chef FM.

0: Aşık FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Moi nu moi, lain dari yang lain ya. Naloi tilok lagi. Namloi majam na anu empat ling agdo agar akan tugas well kloj. Dialek daripada rakan Air Jakun ke udara tepat jam 4 hingga jam 8 layak dokal dan selepas nakal ya rakan Air dari dialek Semaiwel berkonti balik layak hari Isnin. Jadi ya Linda sampai anu tugasan ya isdo hari isdo hari Isnin lah dan isdo 25 gecek 5 2026. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan yang mendengarkan pilihannya siaran Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, hello pon ya Linda sampai anu tugasan dia. Selamat anu lengak, selamat berehat, selamat bekerja, selamat berhibur. Jumpa lagi. Bye bye.

0: Nak dengar radio? Dengar Rahsyia FM. Lain dari hal lain.
1: Rahsyia FM. Ibrah Cakut Yasi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah sedara, sempena bulan Zulhijjah Ika, kita akan mengupas sejarah kurban. Sedara, setiap kali memasuki bulan Zulhijjah atau hak dikenal oleh masyarakat dengan bulan haji, teringat akan dua hal hak penting, dua peristiwa pokok yang menjadi sejarah umat manusia, iaitu peristiwa kurban dan ibadah haji. Hari Raya Kurban atau Aidul Adha hakikatnya adalah merupakan satu teguran betapa nikmat Allah hak kita terima empat terhingga sehingga kita mewajibkan mengorbankan sebahagian milik kita untuk kepentingan syiar agama dan sebagai melaksanakan tanggungjawab sosial. Dalam catatan sejarah, ibadah kurban dan ibadah haji merupakan perintah Allah hak dah lama disyariatkan, hak lahir melalui sebuah pengalaman daripada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hal ini diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Shafat ayat 102 dan surah Al-Hajj ayat 27. Saudara, ada baiknya kita renungkan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Adam berwayat bahawa setiap hari raya Idul Adha, Rasulullah membeli dua ekor kibas hak gemuk bertanduk dan berbulu putih bersih. Selepas baginda mengimamkan solat Aidil Adha dan berkhutbah, baginda mengambil seekor dari kibas itu dan berwayat, "Ya Allah, terimalah hal ini dari Muhammad." Lalu baginda menyembelihnya. Kemudian dia membaringkan kibas hak berikutnya sambil berwayat, "Ya Allah, terimalah ika dari umatku hampa mampu berkorban." Sebahagian kecil daging kurban dimakan Rasulullah bersama keluarganya dan sebahagian lagi diagih-agihkan pada fakir miskin. Sesungguhnya, saudara, ibadah kurban boleh diertikan dengan taqarrub, iaitu mendekatkan. Terdapat dua pengertian mendekatkan. Pertama, mendekatkan hubungan manusia yang sudah dekat dengan Allah. Kedua, mendekatkan hubungan hak dah mulai renggang, bahkan mungkin semakin menjauh dari Allah SWT. Dengan demikian, ibadah kurban tentunya menjadi salah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kurban kita dan seterusnya menjadikan kita di kalangan hamba-Nya hak beramal soleh. InsyaAllah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Halo, halo, halo semuanya. Wahai pendengar Rashik FM, apa khabar kacan semua? Adakah berada dalam keadaan yang baik-baik saja? Semoga kacan semua berada dalam keadaan yang baik-baik dan sentiasa bersama dengan orang-orang yang tersayang. Jadi hari ini 25 hari bulan 5 2026 bersamaan dengan hari Isnin. Dan pada waktu yang sekarang ni pukul 4.11 minit petang, kacan bersama dengan seorang DJ yang handsome, tampan rupawan, DJ Iris in the house. Yo. Jadi aku akan menemani 4 jam ya, akan temankan kacan semua sepanjang 4 jam bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam. Kejap lagi. Okay. Jadi dah harapkan kepada kacan semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Nasyik FM. Walau di mana berada sekalipun, teruskan bersama dengan Nasyik FM, radio nombor 1 pilihan masyarakat orang kita. Bak kata orang pun moi nom hoi, lain dari lain. Itulah tagline yang kita gunakan ya, bersempena dengan radio orang kita. Jadi untuk tentatif kok selama 4 jam kok kodara ni, bermula dengan segmen yang pertama, iaitu 2 jam yang pertama ni, segmen Rentak Genen. Di mana segmen Rentak Genen yang memperdengarkan kepada rakan-rakan pendengar semua lagu-lagu orang kita, lagu-lagu terkini orang kita ya. Yang pastinya lagu yang akan dimainkan oleh kok adalah lagu 100% ciptaan orang kita dan nyanyian daripada orang kita. Di samping tu, pada pukul 5 petang, kita akan beri rehat dulu untuk beri laluan kepada berita utama 5 petang. Dan kita sambung sampai ke pukul 6 petang untuk segmen Rentak Genen. Selepas pukul 6 petang, kita akan berpindah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh. Yang bermaksud kesenun kesini ya. Itu dia maksud Mateh Mareha. Dan dari situ banyaklah lagu-lagu campuran akan ku perdengarkan kepada kacang semua. Lagu orang kita ada, lagu Melayu ada, lagu internasional ada, macam-macam lagi lah lagunya. Yang pada penting kacang semua jangan ke mana-mana. Segmen Mateh Mareh bermula daripada pukul 6 sampai pukul 7.30 dan 7.30 sampai pukul 8 adalah segmen Kazanah Seni Asyik ya. Orang kata tu ekstra ekstra. Jadi untuk rakan-rakan semua, tak kisahlah yang mendengar melalui frekuensi radio ke, yang mendengar melalui My Preview TV ke, yang mendengar melalui aplikasi RTM Klik ke, teruskan mendengar Asyik FM. Lain daripada yang lain, ini dia lagu pembukaan untuk rakan-rakan pendengar semua. Lagu daripada kumpulan Chenos by Makin Ye Harim. Dari Khairul Tapong, hanya Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain.

Ya, itu dia Hanya Kamu dari kumpulan Secret Band sementara tadi yang menghiburkan kita semua sampana segmen Rentak Genen pada waktu yang sekarang ini. Jadi sekarang 4:28 minit petang, dan sekejap lagi pukul 5 petang kita akan beri laluan sebentar untuk berita utama 5 petang. Tapi sebelum itu izinkan ku kongsi berkaitan dengan cuaca lah ya, iaitu berkaitan dengan amaran ribut petir. Dan info ni ku dapat daripada Met Malaysia yang dikeluarkan pukul 3:10 minit petang tadi dan sah sampai ke pukul 7 malam kejap lagi. Ini dia amaran ribut petir dengan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Di mana pada waktu sekarang mungkin hujan lebat dengan ribut petir di kawasan Perak, iaitu Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dengan Kampar. Manakala di kawasan Kelantan pula di Jeli, Tanah Merah, Kuala Kerai dengan Gua Musang. Kalau di Terengganu pula berkemungkinan ribut petir dengan hujan lebat di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dengan Kemaman. Kalau di Pahang pula mungkin di Tanah Tinggi Cameron, Bentong, Kuantan, Bera, Pekan dengan Rompin. Kalau di Selangor di Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dengan Sepang. Dan keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pun sama ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni. Wilayah Persekutuan Putrajaya pun sama. Kalau ada Negeri Sembilan, ada Jelebu, Seremban, Kuala Pilah, Jempol dengan Tampin. Kalau ada Johor, ada Segamat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi dengan Johor Bahru. Kalau ada Sarawak pula, ribut petir dengan hujan lebatnya ada kawasan Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betong, Sibu, Mukah, Kapit, Bin Tulu dengan Miri. Kalau ada Sabah pula pun sama dengan hujan pada waktu sekarang ni ada kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan dengan Kudat. Jadi itu dia.

Itu dia dua Alam ya, dari Tunas Pai Band yang datangnya dari orang Kabato, dari suku kaum Jahud yang berada dekat Temerloh Pahang, dengan lagunya Dua Alam. Lagu tu adalah lagu orang kita lah ya, ciptaan orang kita, nyanyian orang kita. Seperti mana kita tahu Tunas Pai ni pemain-pemain, penyanyi-penyanyi semuanya datang daripada Temerloh Pahang, bersuku kaum Jahud. Rangam lah dengan segmen kita sekarang ni, segmen Remix.

Jadi sekarang pukul 4:46 minit petang. Ini bermakna lebih kurang dalam beberapa minit saja lagi akan datangnya pukul 5 petang, dan kita akan beri laluan bila datangnya waktu pukul 5 petang tu kepada berita utama 5 petang. Tapi sebelum tu, aku nak kongsikan dulu lah ya, berkaitan dengan ramalan cuaca. Kalau tadi kita bagi tahu cuaca pada waktu sekarang, dan ini adalah ramalan cuaca untuk sebelah malam kelak. Jadi buat rakan-rakan yang mungkin ada merancang perjalanan untuk ke mana-mana ke, tolong ambil peka berkaitan dengan orang khabar atau ramalan cuaca ni ya. Mungkin bergunalah ya untuk kita, mungkin ada aktiviti ke sebelah malam ke. Jadi ini dia antara-antara ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk sebelah malam ada kawasan Semenanjung, antara kawasan yang ribut petih dekat beberapa tempat iaitu The Negeri Pahang. Manakala untuk Negeri Perlis dengan Kedah, hanya hujan dekat beberapa tempat. Dan kawasan yang tak kena hujan, yang tak ada hujan untuk sebelah malam kelak, antaranya ada kawasan Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor. Jadi itu dia ada kawasan Semenanjung untuk sebelah malam kelak lah ya. Yang ada kawasan Semenanjung boleh ambil maklum berkaitan dengan kajian cuaca sebentar tadi, orang ataupun ramalan cuaca ataupun jangkauan cuaca. Manakala ada Sabah pula untuk sebelah malam kelak, dia jangkanya ribut petir di kebanyakan tempat. Itu ada kawasan pendalaman, Pantai Barat, Kudat dengan Wilayah Persekutuan Labuan. Itu ribut petir lah ya di kebanyakan tempat. Dan juga ribut petir ada beberapa tempat ya untuk sebelah malam kelak, iaitu ada Tawau dan juga Sandakan. Okey, manakala ada orang khabar tu, kalau Sabah dah pun dibacakan, Semenanjung pun sama dah diberitahu kepada rakan-rakan pendengar semua, Sarawak mesti ada juga. Jadi ini dia antara kawasan-kawasan Sarawak untuk sebelah malam kelak, cuaca sebelah malam kelak. Ini dia ramalan cuacanya. Hujan ada beberapa tempat ya untuk sebelah Sarawak malam ni, iaitu ada kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan sebelah malam ni lah ya, yang mungkin hujan ribut petir apa semua lah ya. Jadi kacang semua ambil maklum, okey, sebab Asyik FM sentiasa prihatin. Dari tanpa membuang masa, mau kita berhibur dengan lagu seterusnya, masih di segmen yang sama, segmen Rentak Genen. Ini dia, Mama Tolong Aku. Ini buah nak kahwin kabarnya. Aku nak tahu, nah, dengar sendiri ya.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Okay, sekarang 5.14 minit petang. Kacang semua kembali lagi bersama dengan Kok, seorang DJ yang handsome, tampan dan rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua yang terus tetap setia bersama dengan CFM Moin Umoy, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan dekat kacan semua. Nak khabar macam kok bangga lah kalau kacan semua masih terus bersama dengan kok pada hari ini ya. Jadi aku harapkan kacan semua boleh terus bersama sampai ke pukul 8 malam sebentar sahaja lagi. Jadi sekarang dah pun masuk jam kedua tugasan kok ya. Jadi kacan semua jangan ke mana-mana. Pastikan kacang semua terus bersama dengan Nasyik FM. Dan sekarang masih lagi segmen Rentak NN. Walaupun sebentar tadi kita dah pun beri laluan untuk berita utama 5 petang, tapi kita masih lagi dekat segmen Rentak NN, di mana lagu-lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu terkini orang kita, yang pastinya lagunya adalah 100% ciptaan orang kita dan nyanyian orang kita. Jadi untuk lagu yang pertama selepas bacaan berita utama 5 petang tadi, ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Dimentri dengan lagunya Maafkan Aku. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan. Hanya di Asia FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain, Rentak Genen.

0: Kau tak pergi mana-mana ke malam ni?
1: Tak ada ke mana lah. Kenapa?
0: Jom lah, Beb. Malam minggu, Beb.
1: Malam minggu? Pergi mana?
0: Pergi mana lagi? Pancak lah.
2: Pancak?
0: Ya lah.
2: Eh, tunggu.
0: Aduh, sakit kaki aku.
1: Kan dah terpacak.
0: Aduh, sakit kaki aku.
3: Pada murid-murid muda, kalau betul-betul kita baik dalam segi mengempit, kalau boleh, mengempitlah cara yang betul, cara yang sah sebagai pelumba. Jangan kita fikir, aku berani atas jalan, tapi dalam nita lain. I got a feeling
4: that tonight's gonna be a good night. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM.

Itu dia Oh Niza ya. Ha, lagu dalam dialek Semai dari kumpulan Jelpet Band. Sebentar tadi yang menghiburkan kita semua di segmen Rentak Gini. Jadi untuk sekadar info lah ya untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia yang meminati bola sepak negara kita. Seperti mana yang kita tahu, kita ada seorang Mr. MVP yang masih muda yang sentiasa akan orang khabar tu bermain untuk Malaysia dan juga pemain Johor Darul Takzim itu dan lebih dikenali sebagai Arif Aiman ya. Dah dia pun sah dah menjadi milik Nurul Aliyah Natasha. Jadi apa nak ni, apa kaca nak tahu? Ini kau nak kongsikan ya. Jadi kejadian jadi dekat Kuala Lumpur di mana bintang sensasi Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanapi selamat menamatkan zaman bujang dia apabila sah dah menjadi seorang lelaki kepada pilihan hati dia lah, iaitu Nurul Aliyah Natasha Mat Hairul Syahri pada hari ini tadilah. Jadi majlis akad nikah pasangan itu dah fahamkan berlangsung dalam suasana sederhana tapi meriah ya, dekat sebuah lokasi di Johor Bahru dengan hanya didatangi oleh ahli keluarga dengan kenalan rapat lah ya kedua-dua belah pihak. Jadi berita pernikahan pemain kemasaan Anang baru berumur 24 tahun itu pantas curi perhatian peminat bola sepak tanah air selepas beberapa video dengan gambar majlis mulai orang kata tu viral tular lah ya ada media sosial. Nah, jadi mengikut perkongsian Nang dah buat naik Arif Aiman dengan pasangannya Chan tu berdua nampak segak lah ya dengan anggun bila kena kan busana sedondon putih Nang menyerlah seri pasangan pengantin baru itu. Macam mana pun suasana paling menyentuh hati dah tentu bila Arif dilihat gagal menahan sebak lah ya. Selesai je melafazkan akad nikah sebelum peluk bininya dengan penuh emosi. Jadi apa-apa pun kita doakan yang baik-baik untuk Arif Aiman dan isterinya yang baru saja mendirikan rumah tangga. Dan tahniah untuk Arif Aiman ya. Ha, ini ikhlas dari DJ Iris yang handsome tampan rupawan. Ciao. Jadi yang mana belum kahwin tu, kahwinlah cepat-cepat ya. Arif Aiman dah pun kahwin, kacan semua bila lagi. biarlah Arif Aiman. Apa-apa pun tahniah ya untuk pemain negara kita iaitu Arif Aiman. Okey, jadi biarkan Arif Aiman nak ajak kita berhibur lagi ni dengan lagu seterusnya, lagu daripada Lenny sampai hati awak. Masih lagi dengan lagu dalam rentak Kenen. 100% orang kita, nyanyian orang kita, ciptaan orang kita. Ini dia sampai hati awak.

Ashi FM, wine wine. Lain daripada yang lain. Okey, sekarang jam dah pun masuk pukul 6.01. Minit. Ini bermakna segmen Rentak Kenen dah pun tamat. Nah, sepanjang 2 jam kok ke udara tadi ya. Dan sekarang ni masuk, dah pun masuk jam ketiga kok bertugas. Iaitu di mana segmen bermula daripada pukul 6 sampai pukul 7.30 kelak. Iaitu segmen Mate Mare. Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moi-numoi, lain daripada yang lain. Segmen Mate Mare ni adalah yang bermaksudnya kesenun kesini lah ya, kalau orang jakon kita khabar. Kecun kecan lah macam tu lah. Dalam bahasa lainnya adalah kesana kemari lah. Lebih kurang macam tu lah bahasanya. Jadi ada segmen ni macam-macam lagu yang akan kau pendengarkan kacang semua. Di samping ada info-info yang menarik lah akan kau kongsikan juga dekat kacang semua ya. Selain tu adalah juga macam info trafik, info semasa, macam cuaca dah tadi kan. Jadi itulah dia antara-antara info-info akan kau kongsikan kacang bersama dengan lagu-lagu yang menarik akan mengunjung tiba. Jadi ini dia lagu pembuka bagi segmen Mateh Mareh dari kumpulan Senirai, Genabak Terigai, hanya di Asyik FM. Moi Numai, Mateh Mareh.

0: Alah, selalu sangatlah kereta depan ni. Jam.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak laju sikitlah, Jam.
1: Apa Syah? Tak. Sekarang ni kita memandu dekat raya ni.
0: Taklah.
1: Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku suluh dia. Aku dah suluh lampu kat dia, tapi dah dia suluh. Tak nak juga masuk sebelah kiri. Aku dah dekat satu lampan ni.
1: Tapi dah laju ni, Syah.
0: Tak ada, Jam. Aku nak laju lagi.
1: Ini dah laju dah, Syah.
0: Dah suluh lah kereta depan.
1: Syah, ini dah laju, Syah.
0: Aku nak laju lagi.
1: Aduh,
0: aku pula. Aduh, mata aku dah terkeluar aja. Aduh, aku tahu tadi tak payah buat laju-laju.
2: Belakang dengan motoka.
3: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.

Masih segan ya, ha, lagu Dialek Teman sementara tadi yang menghiburkan kita semua dari kumpulan Mas Wayne. Itu dia tadi, si segan ya. Jadi kepada siapa-siapa yang segan, jangan segan, jangan malu, okey? Tak adalah, saja aja. Kita orang khabar tu Berak kacip kita macam kok dengan rakan-rakan pendengar semuanya. Okey, ha, jadi buat rakan-rakan pendengar semuanya, terus setia bersama dengan Asyik FM. Okey, sebab 8 ni banyak lagi lagu-lagu yang best-best akan kok perdengarkan untuk kacan semua. Tapi sebelum tu, aku nak kongsikan sikit lah ya berkaitan dengan info semasa. Ada mana kita ada skuad hoki ya, bawah 18, macam target ni untuk takluk Kakak Migahara. Jadi yang mana tak tahu, jadi tolong dengar betul-betul, okey? Nah, jadi kejadian jadi dekat Kuala Lumpur baru-baru ni, ada mana ada skuad hoki lelaki ya, skuad hoki jantan lah, bawah 18 tahun. Negara meletakkan sasaran tinggi lah untuk jadi juara Piala Asia The Kakak Migahara Jepun. Jadi ketua jurulatihnya Muhammad Hafizie Baharom bagi tahu yang berkabar sasaran berada dekat podium dah pun ditetapkan, tapi yang harap anak buahnya boleh bawa pulang trofi kejuaraan. Katanya yang bercakap lagi macam ni, kita diletakkan sasaran untuk berada di podium, dan kalau boleh kita nak bawa pulang piala, kita nak jadi juara sebab ini salah satu masa depan buat skuad hoki negara. Katanya lagi, kalau dari peringkat umur 18 tahun kita dah pun terapkan pemikiran juara dengan cuba dapatkan keputusan terbaik, itu boleh menjadi satu petanda positif untuk OK Malaysia, kata yaunya. Kata Muhammad Hafizie Baharom sebagai ketua jurulatih ya. Sebab pada kejohanan dari 29 Mei sampai 7 Jun itu, Malaysia ada undi dalam kumpulan B lah bersama dengan Bangladesh, China dan juga Pakistan. Manakala kumpulan A pula dibarisi oleh Jepun, India, Taiwan, Korea Selatan dan juga Kazakhstan. Pencapaian setakat ni, pencapaian terbaik skuad negara adalah meraih gangsa lah selepas kalahkan Bangladesh 5-2 dalam aksi penentuan tempat ketiga edisi yang lepas lah. Jadi apa-apa pun, kita doakan semoga skuad hoki bawah 18 tahun negara kita semoga berjaya membawa pulang kejuaraan. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Masih lagi di segmen Mata Bare. Ini dia, kita terbang sikit. Kita terbang ke Sabahan. Ini dia, Demi Si Kici, Atmosfera.

perhatian, perhatian. Jangan...

Morning.

McCoy. Ya, tadi kita dah pun terbang ke Sabah dan ni kita terbang balik semula balik ke Pahang dengan lagunya McCoy, nyanyian daripada Putra sebentar tadi. Koy dah kabur ke? Kabur koy pemohong ya. Koy dah kabur koy sekarang ni dekat segmen Matai Marai ke sana kemari. Jadi koy memang suka jalan-jalan. Itulah di antara dialek-dialek Pahang yang kira boleh lah juga untuk bercakap. Faham tu kita faham. Macam kot sebab kot sendiri asalnya daripada Pahang. Jadi dialek tu kot faham lah. Cuma nak cakap tu kadang tak pandai. Biasalah ya. Jadi sekarang 6.39 minit petang. Dan kau nak kongsikan lah ya, sikit berkaitan dengan info-info trafik. Mungkin sekarang ni ada rakan-rakan kita yang tengah apa dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing setelah tamat masa bekerja ya. Ini dia antara trafik pada waktu yang sekarang ni. Pada pukul 6.29 tadi ya, trafik agak perlahan lah ya. Arah selatan dari Sungai Besi ke Southville City. Dan pada pukul 6.30 minit tadi, trafik agak perlahan arah selatan dari Kota Damansara ke Shah Alam. Dan pada pukul 6.31 tadi, trafik pun perlahan ada elit dia arah selatan dari Putrahaid ke KLIA. Okey, itu dia sebab tu aku cakap pada waktu sekarang ni, waktu orang-orang balik kerja. Jadi trafik memang agak perlahan lah ya. Jadi buat rakan-rakan yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, rakan-rakan pendengar ya, dimohonkan bersabar. Okey, sebab kesabaran anda adalah apa orang khabar yang amat diperlukan ketika waktu-waktu yang sekarang ni. Nak-nak yang duduk di kawasan persekitaran Kuala Lumpur ni lah ya. Sebab kita sendiri pun tahu kawasan Kuala Lumpur ni kalau waktu-waktu macam ni memang agak-agak jam lah sikit ya. Kesabaran tu amat tinggi diperlukan oleh kita semua. Orang yang bersabar ni bagus. Banyak kelebihan yang kita ada. Okey. Itu dia, kesabaran amat penting. Dan buat rakan-rakan yang selain daripada kawasan kau sebut tadi, hati-hatilah juga ya kalau kawasan semua tengah memandu. Pandu berhati-hati, orang khabar tu sentiasa peka dengan apa yang ada dekat depan nun. Supaya apa benda yang kita nampak kita boleh elak, kita sempat elak bila kita pandu dengan berhati-hati, bila kita peka dengan apa yang ada dekat depan. Apa yang paling penting ketika memandu, amalkan sikap bertolak ansur. Jadi kalau tadi kita ada dekat Pahang ni, kita nak kita naik kereta pun boleh ni. Kita ke Johor pula. Ini dia dengan lagunya Anak Yang Malang. Lagu dialek Jakun, nyanyian daripada Mr. Fizz, hanya di Asia FM, Matai Marai.

0: Niwati Brussels.
1: Boy, dari Kampung Tanjung Kruing.
2: Ini musik rentas sewa.
3: Kak Yanti Manja, temurun.

Itu dia, ha, terbang bersamaku dari kumpulan Kangen Band kan, kau dah khabar. Ha, lepas Kepang tadi kita ke Johor. Lepas ke Johor kita terus naik fly pergi ke Indonesia dengan lagunya Terbang Bersamaku dari Kangen Band. Nah, itulah yang kau khabar mateh mareh sebentar tadi.

54 minit petang. Ha, ini bermakna ha, lebih kurang dalam 36 minit lagi kita akan bertukar segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi buat rakan-rakan yang rakan-rakan pendengar yang meminati lagu-lagu tradisional, lagu-lagu macam sewang apa semua. Jadi itulah segmen yang apa orang khabar tu yang akan memperdengarkan lagu-lagu sewang sepanjang 30 minit ke udara selepas sahaja tamat segmen Matai Mareh ni ya. Jadi kajian semua yang menanti, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadi kau nak kongsikanlah ya pada waktu sekarang ni ya. Info yang kau dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan pukul 5 petang tadi dan sah sampai ke pukul 8 malam. Memandangkan sekarang baru pukul 6.55. Ini dia antara waktu-waktu yang sekarang ni yang hujan lebat dengan ribut petir, antaranya ada dekat Kedah, ada kawasan Baling, Kulim dengan Bandar Baru. Kalau ada Perak pula, ada Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak dengan Kuala Kangsa. Kalau ada Kelantan, semuanya, ada semua kawasan Kelantan hujan lebat ribut petir. Kalau ada Terengganu pula, Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Marang, Dungun dengan Kemamang. Kalau ada Pahang, ada Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera dengan Pekan. Kalau ada Selangor pula, ada Hulu Selangor ya. Belah-belah Hulu Langan agaknya semua belah nun lah. Kalau ada Negeri Sembilan pula, ada Jelebu dengan Jempol. Kalau ada Sarawak pula, ada Kuching, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Kapit, Miri dengan Limbang. Itu pun sama, ribut petir dengan hujan lebat. Kalau ada Sabah pun sama juga, ribut petir dengan hujan lebat di kawasan pedalaman Pantai Barat Tawau dengan Sandakan. Jadi, bebel-bebel dah banyak. Aku nak ajak kacan berhibur pula dengan lagu seterusnya. Walaupun malam ni bukan malam minggu, kita tetap nak bermalam minggu. Ini dari DSL, Dangdut Malam Minggu. Hanya di Asyik FM. Moi-moi, Mateh Mareh.

Itu dia Mateh Mareh. Ha, lagu dalam dialek Semai, nyanyian dari kumpulan BLB Band. Jadi sebelum kita bertukar segmen sekejap lagi, izinkan kok berkongsi terlebih dahulu ya. Mungkin jadi perkongsian terakhir daripada kok. Di mana PSM nang istaf siasat presiden Setiausaha Agong TAT ya. Ha, jadi apa yang berlaku ni? Jadi sebenarnya Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM secara rasmi mengemukakan aduan kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF berhubung dakwaan campur tangan beberapa pegawai kanan Persatuan Sepak Takraw Thailand TAT masa aksi final regu berpasukan jantan Piala Dunia Sepak Takraw Kuala Lumpur 2026 Sabtu 6 lepas lah ya. Jadi Setiausaha Agung PSM Dato' Abdullah Saleh beritahu aduan itu dipailkan disebabkan tindakan Presiden TAT Tanah Syed Prasid dengan Setiausaha Agong TAT Dr. Sri Hasak Ari Ras Cakaran anang dedakwa turun ke kawasan bangku simpanan masa kekecohan tercetus dalam aksi regu ketiga melawan Malaysia di Stadium Titi Wangsa. Ha, wayatnya kedua-dua individu itu bersama dengan seorang lagi pegawai Thailand Pirosh Archarong Roche ada dakwa tak tersenarai secara rasmi lah ya dalam senarai pendaftaran pasukan nak pun senarai rasmi perlawanan tapi memasuki kawasan pasukan masa perlawanan masih lagi berlangsung. Jadi masa insiden terjadi berlaku tu susulan keputusan pengadil canda tengoknya berada di kawasan bangku simpanan lah ya. Pasukan Thailand dengan berinteraksi dengan pemain masa perlawanan masih berjalan. Jadi itu dia berkaitan dengan sepak takraw ya. Ha, baru-baru ni yang agak kecoh dan tular di media sosial. Tapi apapun kita doakan yang baik-baik. Semoga orang kata tu kembali berlangsung seperti biasa. Okey. Dan sekarang 7.15 minit petang. Ini bermakna lebih kurang tinggal 15 minit saja lagi untuk kita bersama dengan segmen Mateh Mareh. Dan selepas itu kelak pukul 7.30 minit kita akan ke segmen seterusnya, segmen Kazana Seni Asyik. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Pasti daripada Cerpen Band, Anjala FM, Menemoy, lain daripada yang lain, Mateh Mareh.

Anda sedang bersama kami di Asyik FM. Moi Long Moi. Sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

RCFM Wine Wine, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Mantra Beradu, nyanyian Malik dan juga Dato' M. Nasir, yang menjadi lagu terakhir untuk segmen Mate Mare pada hari ini, edisi ke-25, hari bulan 5, 2026. Jadi sebentar saja lagi kita akan memulakan segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua yang sedang menantikan segmen Khazanah Seni Asyik Extra ini dia. Kita dah pun hampir masuk ke segmen seterusnya, iaitu ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi di samping itu kau pun ingin mengundur diri lah ya, disebabkan apa orang khabar tu, seni apa Khazanah Seni Asyik Extra pun dah pun masuk segmen. Jadi kau dekat sini ingin mengundur diri lah ya. Jadi apa yang kurang, apa yang salah daripada kau, semuanya daripada diri kau sendiri. Yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri kau sendiri. Apa-apa pun, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga RCFM selalu di dalam hati. Buat yang lahir 25 Mei, happy birthday to you. Okay, jadi bye-bye semuanya. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Okay, jadi ini deh lagu yang kau tinggalkan untuk acan semua. Lagu Udah Hitam dari Kampung Santeh RPS Lega Perak, Putri Rakyut dari Pisang Rasau, Burung Terbang dari Seri Mayang, Ihek Beramai dari Teras Ruai, Bek Tadoh Diek dari Kumpulan Sedih, seterusnya Cari Jodoh Ayam Katek ya, dari Bukit Hadum, Caram dari Kumpulan Seri Punan, Cot Rem dari Dak Dek. Jadi apa-apa pun, terus layan RCFM, moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jisraya haji adeh disebut juga sebagai jisraya kurban. Sebab mah saudara? Ya, pandai saudara ya. Sebab sempena Allah ki perintah nu Nabi Ibrahim supaya ki sembelih iknon, ya ajih Nabi Ismail. Pengajaran de bula hikok saudara ya. Pertama, walaupun Nabi Ibrahim ki ke perintah aja kata ibrakpu, tapi Nabi Ibrahim tetap ki joi arahan aja. Walaupun terpaksa ki sembelih iknon. Kedua saudara ya, pengajaran de bula hikok terutama untuk para sangin kekenon, ya ajih Nabi Ismail. Walaupun Nabi Ismail masih aja lekat sangat, ia aja lebih kurang 9 tahun. Tapi waktu ia pak kita tanya ke tentang perintah Allah supaya kita sembelih ke, terus sengit dah ikhlas saudara, terus sengit dah tabah, iman dah kuat, terus ke setuju. Aman kenon hik bagi harap saudara ya, mesti naijar. Bukan kenon hik tala saudara, hik pun mesti hijar, betul tak? Baiklah saudara ya, I penyudah, waktu Nabi Ibrahim betul-betul ka sembelih iknon, Allah ki tukar Nabi Ismail rukambik. Sebab mah saudara, bukan Allah had bihib manusia, bukan Allah aja kejam, zalim, setakat kah uji iman Nabi Ibrahim ru Nabi Ismail tala. Bagai aja juga ruhi hunan adeh, Allah ki perintah supaya hik sembelih lembu, kambing atau kerbau untuk hisemelih sebagai ibadah kurban. Bukan Allah had bihib binatang-binatang aja, tapi Allah kah uji iman hi. Aman lebih hok harta, duit, maka pasti pek dapat hibah ibadah kurban. Tapi aman iman kuat, hi percaya, harta hi pun ju Allah pasti akan dapat hibah ibadah kurban. Aman mau rezeki dah lebih, sama-sama lah hibah ibadah kurban. Aman pek dapat tahun adeh, mungkin bila-bila insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat ungkap, selamat petom, selamat sengat. Selamat mengot. Selamat gelap kepada anda, mohon anda terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nomor ilir pada lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dari kursi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 102.5. 1051 MHz, 56 dan gelombang pendek kebangsaan. 49 meter tanah kosong, 50 ilah dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur menemani anda walau di mana pun berada. Untuk edisi 25 Mei 2026. Hari Senin menemani anda. Terima kasih rakan setugas yang menceriakan peteng anda untuk sebelah peteng ni. Sampai ke gelap ni. Bersama dengan DJ Iris. Tak lain tak bukan si kacak lagi bergaya katanya. Okey, untuk pilihan Asyik Gelap ni menemani anda. Dan pada pukul 9, kita beri laluan pada berita jam 9. Jadi apapun teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, numoin, lady pen line menemani anda walau di mana pun berada. Berteman bersama dengan Nima di simpani anda. Bersama dengan pilihan Asyik, lagu-lagu yang anda minta anda pilih akan kami keudarakan. Pastikan anda menyertakan nama anda, dari mana dan tajuk lagu. Bukan lirik lagu ya. Ada nanti pelik pula ya. Selalunya kalau hari Senin, kapan dalik semai menemani anda. Saya menggantikan rakan setugas untuk gelap ni. Jadi apa pun bersama dengan pilihan Asyik, Asyik FM, Moino, Moila depan lain. Jadi terus teman-teman bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM menemui lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

pagi kita membuka tirai kita daripada rakan pendengar kita. Ungkil lah dari Segamat. Khabar nak kelingan lagu dari Samudra. Aduh, usah berubah. Nora dari kampung orang asli Sungai Mawai, Kota Tinggi Johor. Khabar nak kelingan lagu dari Santes. Maimunah. Oman dari KL. Khabar nak kelingan lagu Kiara Hanya Padamu. Dan Kamal dari Batu 12 Gombak. Khabar nak kelingan lagu Pelan Slam. Buat Seorang Kekasih. Selamat malam untuk rakan-rakan kita yang berada di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Sabah, di Sarawak. Jadi mana saja anda berada? Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan jari-jemari anda. Dan terima kasih juga kerana meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lepas lain. Anda juga boleh mengingat kami melalui MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cari kat situ radio bersama dengan Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada yang lain. Bersama pilihan Asyik, membuka tirai yang anda untuk gelam ni. Asyik FM, moi, no moi, lain daripada yang lain.

Mandu berhati-hati, waspada, beringat selalu. Selamat malam pada anda. Dan baru je bersama dengan kami. Dan terus dia bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Moin no moin, lain daripada yang lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Jadi masa teman berteman bersama dengan Ima di sini mana anda. Bersama dengan pilihan Asyik, pilihan anda yang kami akan keutarakan. Tapi kena tunggu giliran, kena sabar selalu. Kalau rebut-rebut, memang habislah. Tengah bungkus ketupat palas, amboi. Berapa banyak tu untuk gelap ni? Okey, Abang GP. Abang GP Kelantan tengah bungkus kabarnya ketupat palas. Okey, selamat malam Abang Tazali. Dari botol kiri. Dari orang botol kiri. Nak kelingan lagu Menaruh Harapan, Zaitu Samion. Mak Ngah Anggun dari Singapura. Khabar nak kelingan lagu Sejiwa dari Spring. JJ Sungai Buloh, khabar nak kelingan lagu Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Nyanyian Eramli dan Maria Bacu. Agus Anak Lelaki Alang, khabar nak kelingan lagu Kau Tetap Ku Nanti dari Chenuai. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no moin, lirpan lain menemani anda walau di mana pun berada. Untuk edisi 25 Mei 2026, Isnin menemani anda bersama lagu pilihan anda. Untuk kita kongsikan bersama.

0: tetapkan nanti cenuai yang baru saja menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moino Moilir Perlana. Pukul 9 kelak kita akan bersama dengan berita jam 9. Kita akan berhenti seketika. Jadi untuk masa ini kita tunaikan permintaan dari Lia. Lia dari Pahang. Khabar nak kelingan lagu di SL. Kerana dia. Wak Ali dari Paya Rumput. Nak kelingan lagu BBLK. Mr. Danny dari Temer Love. Khabar nak kelingan lagu Annie Carrera. Cintaku tak terbatas waktu. Pak Long Shah dari Perak. Dan juga Berayu Ceha. Khabar nak kelingan lagu Jelmol. Jadi apa pun teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moilir Perlana Live menemani anda walau di mana pun berada. Jadi kepada anda yang dah minta lagu nanti, kena tunggu, kena sabar. Sebab ikut giliran ya pada rakan-rakan kita muai. Jadi teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moilir Perlana Live.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Asyik FM sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM Moino Moilir.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Pharma susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Pharma dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohd Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka akan menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Mohd Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan saran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Aryna Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Ashiq FM. Pilihan Ashiq.

0: Eh, tadi lagu permintaan daripada rakan pendengar kita, Pak Long Shah Garash dari Perak dan juga Berayu Ceh. Kayaknya lagu tu tiga. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Dera Asyik FM Moino Moile Pan Live menemani anda walau di mana pun berada. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petom, selamat sengat. Selamat mengok, selamat klaim pada rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Jadi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moino Moile Pan Live menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan permintaan dari Alang. Alang dari Hulu Semii. Kabahan nak kelingan lagu Bujang Manau. Kumpulan L2L tu pula nama. ABJP Kelate, kabahan nak kelingan lagu dari Meru, Meru Kelang. Kabahan nak kelingan lagu Diam-Diam Rindu. Sama ada dia ada dua versi, tapi kita ambil versi nama haruk ni lah ya. Haizis Nena dari Tengganu. Haizis Nun dari Tengganu, kabahan nak kelingan lagu Penantian Black Rose. Rina dari Sungai Temik, kabahan nak kelingan lagu Wan, Selamat Pengantin Baru. Mungkin untuk pengantin-pengantin baru kita, tak bagi cerita sekolah ni kan, ramai yang menjadi raja sehari, tahniah dari kami. Jadi apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moi No Moi Lady Pelang Lain.
1: Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Itu dia penantian dari Black Rose. Permintaan dari rakan pendengar kita, Suhaizi Senun dari Setiu Terengganu. Lagi kita bersama dengan permintaan yang seterusnya daripada rakan pendengar kita, Muhammad Kamaruzani, Jalan Kebun, Shah Alam. Tambahan nak kelingan lagu Kata dan Janji dari Ahmad Jaiz. Agak Harmi Tadom, tambahan nak kelingan lagu Jamal Abdillah, Nadi Cinta. KL Balkis on the way balik KL, katanya nak kelingan lagu Mabuk Rindu dari M. Osman. Kak Hasnah dari Palung 8, Gemas Nugi 9. Kabar nak kelingan lagu pula Ramsa, Aku Budak Kampung. Jadi teruskan kesian anda bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Moin, no moin, lain daripada lain mani anda walaupun di mana pun anda berada. Terima kasih yang meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih yang meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih juga yang meminjamkan waktu anda bersama dengan Ima di sini memani anda di ruang udara Asyik FM Monomoy Lepang Lain. Bersama dengan pilihan Asyik, pilihan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Aku budak kampung dari Ramsa yang baru saja menghiburkan kita dalam pilihan Asyik. Asyik FM, mudah-mudahan dari pilihan lain untuk sebelah gelap ni. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petang. Pada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, mudah-mudahan dari pilihan lain untuk gelap ni. Untuk edisi 25 Mei 2026 bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Teman berteman bersama dengan Ima di semuanya anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Terima kasih kerana menjengah-jengah kami. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, melingkai kami, temankan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lah daripada yang lain. Anda juga boleh mengingat kami di MyFreeView 706 ataupun bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Anda juga boleh bersama dengan kami dari frekuensi 89.3MHz, 91.1MHz, 1025, 1051MHz, 9056 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050KHz dari Wisma Radio Angkas Puri, Kuala Lumpur. Teman berteman bersama dengan Asyik FM. Moin no moin, lain daripada lain untuk gelap ni. Bersama pilihan Asyik yang seterusnya datang dari Amy. Amy dari Melaka, kabar nak kelingan lagu Ampuni Aku dari Sigma Replacement. Salah sebut ke aku, ha? Okey, Apek dari Pulau Keri, khabar nak kelingan lagu UK. Satu lilin sening malam. Honda Witek dari Brunei, khabar nak kelingan lagu kumpulan Panji, Sayap Terluka. Jemah dari Kedai Rompin, khabar nak kelingan lagu Goyang Sayang dari Mia Aulia. Jadi terus bersama dengan kami, hanya di Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: I have to look at. Lagi terus bersama dengan kami di Ruang Darah Asyik FM. Moin Umoy lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Kita tunaikan permintaannya seterusnya. Dayu dari Gombak, Gabahan Nak Kelingai, lagu Suratan Takdir dari kumpulan Seni Roy. Teacher Mary dari Brunei, Gabahan Nak Kelingai, lagu Yang Penting Happy, Jama Milda. Abang Ju dari Penang, Gabahan Nak Kelingai, lagu Bintang Kehidupan, Niki Adila. Seluar Koya, kenapa tak tampal? Dari Banting, Gabahan Nak Kelingai, lagu Kumpulan Nyata, Ong Tipu Aku. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Darah Asyik FM. Moin Umoy lepas lain memani anda walau di mana pun berada. Dan masih terus bersama dengan kami. Pilihan lagu anda. Kami keudarakan istimewa untuk anda. Terus bersama kami Asyik FM Moin Umoy daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: kita bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Moin Umar Lepian Live menemani anda walau di mana pun berada. Zed Muhammad Razif. Berada dekat Batu 12, Jalan Kapar, Kelang. Kapar nak kelingan lagu di akhir garisan. Los dari Lancang Pahang. Kapar nak kelingan lagu. Gahaber Pandai. TYTS Band. Iji dari Kalimantan Timur. Kabahan nak kelingan lagi sentuhan di saya. Okay, dan Jamilah dari Pos Kuala Mu. Kabahan nak kelingan lagu Umbrella, Ramalanku Benar Melaka. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mole Pelain. Dan harap-harap Muhai yang minta lagu ni masih lagi teman berteman bersama dengan kami sampai ke saat ni. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mole dan yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Asyik FM sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moin No Moin.

0: Ramalan Ku Benar Belaka dari Umbrella. Lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita, iaitu Jamilah dari Posa Kuala Mu, Kampung Gapeh. Tempat yang cukup cantik, tempat yang cukup indah. Di Kampung Gapeh. Kita bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain. Abah Lan dari Kuala Koyan. Khabar nak kelingai lagu Tik Ye Detrik. Okay, Siti Fatimah dari Selancar 2. Khabar nak kelingai lagu Zaleha dari Ramsa. Abang E, Brother E, Greek, Perak. Khabar nak kelingai lagu O Fatimah. Rohana Jaiz dari Kampung Pantos, Kuala Lipis, Pahang. Khabar nak kelingai Rinduku Tiada Berteman. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi, lepas lain memani anda walau di mana pun berada. SO12 dari Tapah. Khabar nak kelingai lagu Riak. Kita ambil Harut Mayik ya. Dan AT dari Pahang. Khabar nak kelingai lagu dari kumpulan Spring. Sejujur mana kata-kata. Jadi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain memani anda walau di mana pun berada. 42 permintaan lagu yang telah kita tunaikan sebentar ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain. Lagu O Fatimah tadi katanya ditujukan untuk mereka yang bernama Fatimah. Jadi apa pun terus bersama dengan kami Asyik FM, no moi, lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Game Fair sebagai teman.
1: Asyik FM Moi Numoi Lada Pernah Lain. Jam yang terakhir menemani anda. Dia akan langsung sama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Dan teman berteman bersama dengan Imah di simpani anda. Siaran langsung kurbah ha, solat sunnah Aidil Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi. Maklumkan bahawa bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menerbitkan siaran langsung kurbah solat sunnah Aidil Adha 1447 Hijrah menerusi Nasional FM pada pukul 8.30 pagi 27 Mei iaitu hari Rabu bertempat dekat Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi esok kita ada tetamu istimewa ya dalam Gahju Asyik. Pada esok hari 11.15 minit pagi di sebalik pesona. Cik Puan Nasarima Ibrahim. Siapa yang tidak kenal dengan personaliti hiburan Malaysia. Biar seorang yang cukup hebat. Juga merupakan salah seorang personaliti hiburan Malaysia yang juga paling dihormati dan juga kekal relevan. Dengan kejayaan hampir 3 dekad dalam televisyen, filem, radio, penerbitan dan juga advokasi sosial. Yang biar aktif sebagai pelakon, penerbit, moderator, penceramah dan juga personaliti media nang berpengaruh dalam dunia hiburan juga korporat. Jadi untuk bersama-sama esok pada pukul 11.15 pagi dalam Gahju Asyik menampilkan Cik Puan Sarimah Ibrahim. Jangan ke mana-mana. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, numoi, lada pelan, mani anda walau di mana pun berada. Hai Mama Messi. Sahabat lama ku. Terus bersama dengan kami Asyik FM, numoi, lada pelan, mani.

Tak suka tak apa. Buat apa nak paksa-paksa kan? Kalau orang dah tak suka. Dengan tak letak nasi tak dingin, orang tak nak, kita lagi tak ingin sebenarnya. Biarlah orang kata kenangan menjadi kenangan. Kisah menjadi kisah. Kalau orang dah tak suka, tak apalah. Tiada paksaan kan. Taklah hidup kita ni orang khabar orang nang gemar untuk dipaksa-paksa. Hap orang nang orang khabar gemar untuk didesak-desak, diteken-teken. Mohai yang gen mohai tu kan. Hantu air, selamat malam. Jangan nak macam-macam morning pula ya. Okey, hampa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi nu moi lain dan lain menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih Raika. Dari KK, Kota Kinabalu, Sabah. Boleh bakal kau. Jadi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi nu moi lain dan yang lain. Kalau tadi tak suka tak apa. Milo Ice Chocolate. Selamat malam. Dan yang cinta itu ketawa dari mata. Terus bersama kami Asyik FM. Mana-mana. Dari bank lah.

Rindu serindu-rindunya Spoon. Biasanya cukup saja tugas Imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM. Nombor lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Jadi jangan lupa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1025, 1051 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49.5 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam sendiri. Selamat bercuti, selamat beristirahat, selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kita jumpa hari Rabu nanti ya. Pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Terima kasih moderator-moderator saya semua. Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami Asyik FM. Saya masih ingat lagi, jangan risau. Apa guna ada mata kalau tidak boleh melihat? Apa guna ada hati jika tidak boleh menilai? Jatuh itu biasa, bangkit itu yang luar biasa. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Hati-hati. Jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga keselamatan anda. Dan lepas ini bersama dengan Salam FM akan menemani anda. Asyik FM menutup tirai untuk malam ini. Jadi terus bersama dengan kami Asyik FM setiap hari 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah malam. Terus bersama kami Asyik FM menemani lebih baik. Imam undur diri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu, dalam beribadah kepadamu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruangan Salam FM. Salam untuk semua. Untuk edisi hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 26 Mei 2026. Masihi 12:30 malam hingga 8 pagi waktu siarannya. Dan jangan, orang kata jangan tukarlah siaran ini sehingga jam 8 pagi nanti, kerana kita akan terus membawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan saudara akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Kita ucapkan jutaan terima kasih pada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu yang juga menghiburkan bermula jam 8 pagi. Apa khabar anda yang berada di Lembah Kelang 91.1, manakala orang-orang di Jerantut, jangan lupa untuk setkan frekuensi ini di telefon, di kenderaan anda, 89.3. Hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijri, satu tarikh yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Kepada mereka yang orang kata bersemangat nak beribadah pada hari ini, insyaAllah semoga kita dah boleh merancang dah apa yang kita nak lakukan pada hari ini. Dan insyaAllah semoga kita boleh bawakan juga keluarga kita, rakan-rakan kita untuk bersama-sama dan meraihkan 9 Zulhijjah ini. Baik, pada tengah malam ini kita sebenarnya akan bawakan rancangan Al-Kisah, tapi pada tengah malam ini kita akan bawakan pada jam 12.40 minit tengah malam. Tapi sebelum itu, kita akan bawakan sebuah rancangan khas Aidil Adha, menghayati dan menginsafi Aidil Adha, sebuah pengorbanan. Sebentar saja lagi, 12.15 minit tengah malam. Hari ini 26 Mei, hari ini dalam sejarah.
7: ...26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.
8: Aidil Adha, sebuah pengorbanan.
9: Hayati dan fahami erti keikhlasan yang sebenar.
8: Kesabaran dan kesyukuran kita zahirkan.
9: Sama-sama kita ikuti ibrah bagi ibadah haji, Hari Arafah, Hari Raya Aidil Adha dan ibadah korban menerusi
8: Kapsul khas Aidil Adha, menghayati dan menginsafi Aidil Adha, sebuah pengorbanan.
9: pada Hari Raya Aidil Adha ini, eksklusif di Salam FM.
6: Salam untuk semua.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
11: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
12: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
11: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: hanya di Salam FM.
2: Panas hujana ku melihatkan sinarnya.
3: Salam FM, salam untuk semua. Baik, saudara, sekarang kita ikuti kapsul khas Aidil Adha menghayati dan menginsafi Aidil Adha, sebuah pengorbanan, bersama dengan penyampai Fandi Abdullah dan juga Nur Fahana Muhammad Nur, penerbit, bersama dengan penerbitnya Fandi Abdullah.
4: Setiap tahun, umat Islam seluruh dunia menyambut Hari Raya Aidil Adha yang diraikan pada bulan Zulhijjah. Namun, adakah kita benar-benar mengenali dan memahami apakah itu yang dimaksudkan dengan ibadah haji, Hari Arafah, Hari Raya Aidil Adha dan ibadah kurban? Sejauh mana erti ibadah tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan seharian kita?
5: Ibadah haji, Hari Arafah dan Aidil Adha adalah kemuncak kepada pengabdian hamba kepada penciptanya. Ia bukan sekadar ritual tahunan, tetapi sebuah perhimpunan agung umat Islam yang syarat dengan simbolik sejarah dan juga pengajaran.
4: Bersama saya Fandi Abdullah
5: dan saya Nur Farhana Muhammad Nur
4: dalam kapsul khas Aidil Adha
5: menghayati dan menginsafi
4: Aidil Adha, sebuah pengorbanan. Saudara, mari kita hayati dan fahami apakah itu ibadah haji. Haji dari segi bahasa adalah menuju dan mengunjungi ke sesuatu tempat. Manakala dari segi istilah bermaksud mengunjungi Baitullah, iaitu Kaabah, pada masa-masa tertentu, iaitu bulan haji Zulhijjah, serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Haji juga merupakan salah satu dari rukun Islam dan menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam, lelaki maupun wanita, bagi yang berkemampuan untuk melaksanakannya dan dikira wajib hanya sekali seumur hidup. Jika dilakukan lebih daripada itu, maka ia dikira sunat. Manakala umrah pula adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Hukum menunaikan ibadah umrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan.
5: Betul tu Fandi. Namun, tahukah kita apa perbezaan umrah dan haji? Umrah pada bahasa ialah ziarah. Manakala dari segi istilah yang disepakati oleh kebanyakan ulama ialah tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah dengan ihram. Sebahagian ulama berpendapat bahawa hukum melaksanakan umrah adalah wajib atau fardu bagi orang yang belum melaksanakan sementara dia mampu untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah.
4: Jadi saudara, dapat kita ringkaskan di sini, perbezaan di antara ibadah haji dan umrah adalah haji hanya dikerjakan pada bulan haji sahaja, iaitu bermula 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Manakala waktu umrah pula adalah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Ianya wajib bagi setiap individu, manakala umrah pula adalah sunat dilakukan jika berkemampuan.
5: Haji memerlukan wukuf di Arafah pada hari 9 Zulhijjah, bermalam di Muzdalifah dan di Mina, serta melontar jamrah, manakala umrah tiada wukuf serta perkara-perkara yang disebutkan tadi. Rukun haji ada 6, iaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur atau tahallul, dan tertib, manakala umrah hanya 4, iaitu ihram, tawaf, sa'i dan juga tahallul.
4: Farhana dan saudara pendengar, kami berharap supaya setiap amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami turut mendoakan jemaah haji selamat mengerjakan ibadah haji dan dikurniakan haji yang mabrur.
5: Baik Fandi, di antara tanda-tanda haji mabrur adalah sekembalinya dari ibadah haji, seseorang itu sentiasa dalam keadaan zuhud dan merendah diri dalam hal dunia serta sentiasa bersemangat dalam mengejar akhirat. Jadi kami berharap agar kita semua juga termasuk dalam golongan tersebut. InsyaAllah.

Kita kembali. Saudara, kini kita beralih tentang pengertian Hari Arafah. Ia sememangnya mempunyai banyak kelebihan dan lebih dikenali sebagai salah satu waktu mustajab doa. Hari Arafah merupakan hari pelepasan daripada api neraka dengan Allah melepaskan bagi mereka yang wukuf di Arafah dan kaum muslimin di negara lain yang tidak berwukuf. Kebiasaannya, umat Islam digalakkan berpuasa pada hari tersebut untuk merebut ganjaran besar yang dijanjikan Allah Subhanahu Taala dan menjanjikan pengampunan dosa sebelum dan selepasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah yang bermaksud, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga tahun selepasnya. Hadis riwayat Muslim.

Baik Fandi, kini tibalah masa kita meraikan hari kemenangan buat semua umat Islam. Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Korban, iaitu hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari raya ini diraikan bersempena kemuncak ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Sesiapa yang menunaikan haji dengan ikhlas dan sempurna, maka Allah menjanjikan ganjaran besar dan juga keampunan dosa. Waktu takbir Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri adalah berbeza. Namun tujuannya sama untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari yang digalakkan oleh syarak untuk kita merayakannya. Waktunya bermula pada waktu subuh hari Arafah dan berterusan sehingga tamat waktu asar pada hari Tashrik yang ketiga. Artinya, apabila masuk waktu subuh 9 Zulhijjah, disunatkan bagi orang yang tidak pergi menunaikan haji untuk bertakbir setiap kali selesai menunaikan solat fardu sehinggalah waktu asar 13 Zulhijjah. Jadi Fandi dan juga pendengar, bagi kita di Malaysia, perayaan ini tetap disambut meriah di seluruh negara. Apabila selain tradisi ibadah korban, ada yang mengambil kesempatan mengunjungi sanak saudara bagi mengeratkan silaturahim. Tak kurang juga, ada yang sanggup mengambil cuti yang panjang dan menyediakan juadah bagi dinikmati pada hari raya tersebut.

0: perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #PenyaranJakim.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil

Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: This is Azam Al Kankar.
2: I'm Ustaz Taha.
3: Dengarkan saya, Ustaz Ilyas Ismail.
4: Keep listening to Salam FM.
1: Salam FM setiap hari
4: 91.1
1: hingga 8 pagi.
0: Kisah keberanian mereka tular di media sosial dan menggemparkan seluruh negara. Sikap keprihatinan dan keikhlasan membantu menyelamatkan mangsa seorang ibu dan dua orang anak kecil yang kenderaannya terjunam ke dalam tasik biru di Rawang wajar menjadi inspirasi buat semua. Bakti mereka turut mendapat pengiktirafan khas yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minggu ini kita tampilkan hero tasik biru, keberanian dan keikhlasan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan mempunyai kisah. Dan pastinya untuk minggu ini kita tampilkan kepada anda menerusi Salam FM ni ada tiga tetamu yang viral ataupun tular kisahnya. Kisah mereka membantu mereka yang memerlukan, kisah mereka yang memberikan inspirasi buat kita semua untuk membantu mereka tatkala dalam kesusahan, tatkala memerlukan bantuan, dan mereka tampil pada tepat masanya. Mereka terkena ataupun berkisar daripada kejadian yang berlaku di Tasik Biru. Dahulu saya ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail.
6: Ya, saya.
5: Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosnizah.
7: Ya, saya.
5: Dan Encik Muhammad Zul Fadli bin Muhammad Nasir.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian bersama-sama kami dalam rancangan Al-Kisah. Ini pertama kali kita berjumpa di sini ya.
6: Terima kasih kerana jemput kami walaupun cerita dah hampir masuk 2 bulan 3 bulan.
5: Ah, ini berlaku. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ni kan. Kejadian ini berlaku sekitar bulan Ramadan.
6: Ramadan.
5: Ingat tak bulan Ramadan
6: awal malam yang ketujuh.
5: Kejadian itu kalau boleh kalian kongsikan apa yang sebenarnya yang terjadi pada hari kejadian, siapa yang mula-mula jumpa dan siapa yang mula-mula membuat tindakan untuk menyelamatkan mangsa. Mungkin boleh kongsikan?
8: Okey. Assalamualaikum. Nama saya Zufadi. Okey. Kawan-kawan saya panggil Zul. Malam tu terjadi sebab saya baru lepas makan dengan isteri saya. Lepas tu saya lalu dekat kawasan tu, kebetulan nampak kereta, ada nampak lampu, cahaya lampu daripada dalam tasik tu. Jadi bila nampak cahaya lampu tu, kita ingat apalah kan. So kita orang berhenti. Isteri saya nampak ada kereta, yang ada kereta kat dalam tasik tu. Lepas tu kita orang pun teruslah call kan, 999 call 999. Tunggu isteri saya panggil orang ramai semua. Dalam 2-3 minit macam tu dah start ramai. Bila dah start ramai, kita tunggulah, tunggu. Lepas tu saya pun tak berani lagi nak turun. Bila orang dah start ramai, saya tak berani lagi nak turun. Okay, bila Haikal dengan Aiman turun, baru saya berani nak turun. Sebab dia adalah orang yang pertama yang turun.
5: Okay, ceritakan, sambung. Macam mana daripada awal berjumpa ataupun
6: dia
5: melihat?
6: Secara yang dasar pertama kali dia, yang nampak Zul kecil.
8: Betul.
6: Dan bila dah ramai-ramai, yang terjun awal-awal adalah Oyok dengan Aiman. Oyok dengan Haikal. Okay. So inilah orang yang pertama masuk ke dalam tasik tu.
5: Pada ketika itu ada terdengar, mungkin boleh kongsikan mangsa tu macam mana, keadaan mangsa tu?
7: Mangsa tu cuma saya turun sebab dengan bunyi ni lah, anak-anak dia minta tolong.
5: Berapa ramai anak dia?
7: Dua orang.
5: Dua orang? Air paras tasik tu macam mana?
7: Air mula-mula masuk tu, kat tepi tu tak dalam lagi. Masuk-masuk je tengah sikit, anda tak jejak lah.
5: Oh, dan keadaan kenderaan tu pada ketika itu, kereta tu
7: tengah-tengah.
5: Kereta tu berada di tengah. Jadi macam mana nak selamatkan mangsa? Sebab ialah bila dalam keadaan kenderaan dalam tasik, pastinya tekanan kan, nak buka pintu kereta tu tak mudah. Jadi macam mana?
7: Mula-mula tu tengok juga, lepas tu perasan ada sunroof tu buka.
5: Oh, sunroof atas. Okay.
7: Jadi kalau sebab kan tak ada sunroof tu, kita orang tak turun. Sebab nak buka pintu kereta susah.
8: Kalau nak pecahkan pun agak mustahil.
5: Yelah, agak mustahil juga kan.
8: Tapi memang betul, sebelum sunroof tu terbuka, memang bila start je sunroof tu dah terbuka, baru diorang turun.
5: Okey. Pada ketika itu ibu dan juga dua orang anak tu, keadaan mereka, adakah mereka dah berada di atas bumbung kenderaan ataupun
7: dalam kereta?
5: Mereka tahu berenang ataupun tak, macam mana?
7: Tak tahu.
5: Keadaan air pula macam mana? Paras
7: mula buat keluar seorang-seorang tu, air mula masuk kereta.
5: Oh.
7: Kereta pun dah start tenggelam.
5: Pastinya sebab keadaan gelap kan malam kan. Jadi macam mana timbul keberanian nak pergi selamatkan tu?
7: Okay, sebab kawan saya yang Aital tu yang pergi dulu. Dari satu sebab dengar bunyi suara budak kan. Tu yang turun juga tu.
5: Diorang ada menjerit minta tolong?
7: Budak-budak.
5: Oh, okey. Agak mencemaskan juga eh. Sebab pada ketika itu nak selamatkan dalam keadaan, yalah, keadaan gelap. Lepas tu nak berenang lagi, nak selamatkan. Kita juga fikirkan nyawa. Macam mana juga keadaan, sebab pada ketika itu hanya seorang dua orang daripada kalian yang sampai. Sehingga sampai tujuh orang berkumpul, berjumpa tu macam mana?
7: Dia mula-mula situ dia memang dah ramai dah situ. Sebab orang tak ada siapa yang nak turun dulu.
8: Masih-masih mengenangkan tasik tu dalam dan ada banyak-banyak kisah-kisah dia.
5: Allah.
8: Tu yang diorang mikir nak turun sebab macam Cik Fahmi selalu cakap, kat situ kalau kereta dah masuk dalam tu, memang possibility untuk selamat tu agak tipis.
5: Memang di tasik tipis. Tu memang banyak kejadian yang dah berlaku.
8: Betul. Dan untuk tahun ini, itu adalah kejadian pertama. Oh. Betul Fahmi?
5: Betul. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga, yalah kejadian tu bila berlaku, kenderaan tu dah mula tenggelam dan sebagainya. Bagaimana kaedah mengeluarkan mangsa? Siapa yang mula-mula tarik keluar mangsa tu, keluar dari tasik tu? Mungkin boleh kongsikan.
7: Tarik, saya memula keluarkan anak dia, lepas tu pas-pas dekat ni lah, kat Aikal.
5: Okey. Saya difahamkan, Encik Fahmi ada beritahu kepada saya, ada buat satu rantaian
6: tangan manusia tu.
5: Tangan manusia untuk keluar dari tasik tu.
6: Do basically, iaitu dah masuk yang part terakhir lah untuk sesi dalam penyelamatan tu. Bila 3-4 orang ni dah awal ke depan, saya masih lagi dekat kampung saya. Saya jauh lagi. Bila dah dapat info dalam grup apa semua, kita datang kat situ. Anak dua ni dah diselamatkan, dah sampai ke tebing. On the way mak dia nak keluar daripada sunroof tu, kereta tu tenggelam. Ketika itulah saya turun ke bawah.
5: Kereta tu dah tenggelam habis dah?
6: Kereta tu dah tenggelam habis. Jadi bila saya tengok, ramai yang hanya melihat, bukan sebab tak nak tolong, sebab keadaan tu memang risiko dia tinggi. Tasik tu memang dalam. Walaupun duduk situ lama sekalipun, memang takkan ada lah orang yang akan selamatkan dalam keadaan macam tu.
5: Maknanya memang penduduk kampung ataupun penduduk kawasan tu memang dah tahu risiko.
6: Dah tahu risiko dia.
5: Apa yang terjadi. Tapi yelah, atas keberanian dan mungkin Allah gerakkan juga hati-hati kalian untuk membantu menyelamatkan mangsa. Pernah tak terfikir pada ketika itu dengan keadaan situasi macam tu, kalian juga menggandaikan nyawa untuk menyelamatkan mangsa?
6: Saya, kekuatan tu saya rasa patut kita berikan kepada yang awal ni lah. Kalau mereka tak terkejut dengan keberanian yang ada, mungkin yang di kalangan-kalangan yang ada, yang pun ada keberanian yang sama, tak mula juga. Sebab apa, macam Oyot cakap, Amirul kata, kebetulan dan rezekinya waktu tu sunroof tu terbuka. Kebiasaan yang jatuh, yang accident, kemalangan terbabas kat situ, semuanya tak ada sunroof. Tingkap pintu semua tertutup dan dia akan tenggelam je.
7: Peluang nak buka,
6: peluang nak selamatkan tu memang susah. Jadi walaupun kami ni sama-sama turun menyelamatkan, kita baca dulu keadaan tu selamat ke tak. So bila sunroof tu terbuka, ada dua dan tiga orang pemuda yang terjun dulu. So keadaan tu jadi bersama lah. Saya pun turun. Bila mak dia dah sampai ke tebing, ada yang lemas.
7: Hampir lemas.
5: Yang lemas tu siapa? Yang menyelamatkan atau
6: Haikal? Yang menyelamatkan. Yang diselamatkan dah sampai ke tebing dah. Yang menyelamatkan ni yang
5: nak
6: dah
5: patah balik.
6: Nak patah balik tu dah saling berpaut. Dua orang dah saling berpaut, dah lemas. Lepas tu Adam ni saya respect. Sebab dia baru 19 tahun dan dia ada sakit jantung.
5: Saya ada terbaca yang tu. Macam mana tu?
6: Respect. Dia kata pun sama juga, dia nak pergi beli burger, terlalu dekat situ. Dan dia kata mungkin kecil kot tanya, siapa pandai berenang?
8: Tu isteri saya. Isteri saya yang tanya dia, siapa pandai berenang? Tolonglah apa semua. Saya boleh berenang. Okeylah, tak apa. Tu yang dia pergi tu.
5: Diselamatkan ni.
8: Sebab isteri saya masa tu memang tengah panik. Saya rasa kalau contoh kita tak dapat selamatkan tu, saya rasa dia lah yang paling trauma. Sebab kita orang, sebab yang pertama,
5: orang nampak, pertama nampak kan, melihat sendiri dari betul awal kejadian tu. Kawasan berkenaan, lampu macam mana?
6: Situ memang bukan kawasan tempat orang
5: berekreasi lah, bukan?
6: Sebab tu kawasan, actually ini adalah bekas rumah timah. Last untuk kita mandi-manda dan berekreasi pada 2010, tak silap saya, 2008. Saya masih lagi nak menjelang ke sekolah menengah. Lepas tu dah tak ada orang mandi dah. Sebab apa? Satu, bila dah naik kawasan perumahan, air jadi kotor. Lepas tu keselamatan pemancing yang main jet ski, banyak setiap tahun ada kematian. Macam baru-baru ni, dua, tiga hari sebelum nak raya,
5: ada lagi mati. Jatuh juga. Oh, meninggal.
6: Mati. Dah terapung tiga hari. Kita tak tahu asal sebab kematian dia.
5: Pada ketika itu juga, kalau saya nak tanya, ada yang telefon dapatkan apa bantuan daripada pihak bomba ataupun sebagainya?
6: Kita akui lah sebab jarak daripada balai itu jauh. Jadi ni orang pertama yang hubungi. At least kita bagi tahu lah sebelum kita nak buat apa kan. Tapi kalau kita nak tunggu pihak berkuasa sampai, memang lambat. So atas keberanian dan tawakal tu, Allah je lah kita ada kat dalam tu.
5: Mungkin pada ketika itu juga, apabila dah bawa naik mangsa ke atas, ke kawasan yang selamat, di atas darat sebagainya, macam mana pula nak menangani mangsa ni? Siapa yang pertama yang handle ataupun apa yang mula-mula jagakan mangsa ni?
8: Bila ketiga-tiga mangsa dah sampai kat darat, memang ngam-ngam tentu first yang sampai ambulans yang sampai dahulu. Jadi untuk diorang, side diorang okey, keselamatan after kejadian tu dia dah okey. So pas maksudnya ambulans punya team, paramedic semua dah boleh
6: take over.
8: Tu kan. It's just yang nak menyelamat tu masih ada yang garis nyaris lemas
5: dalam tasik tu. Masa untuk selamatkan mangsa tu dah naik ke atas, yang nak diselamatkan tu ambil masa yang lama ke untuk naik ke darat?
8: Agak lama ni ya, dalam 3-4 minit, 5 minit ke
6: tak
8: kan?
6: Sampai 10 minit, memang sekejap je.
5: Tapi so itu yang alhamdulillah lah kita boleh
6: yang terjadinya rantai tangan tu. Bila Adam nak patah balik selamatkan lagi dua yang lemas kat belakang ni, Adam pun dah tak ada nafas, dah penat, dia pun dah minta tolong. So kita dengan segeranya fikir satu saat je, okay, minta kayu, tak ada kayu. Kayu panjang kan? Untuk ni kalau nak patah balik penat. Risiko satu lagi, dan tanganlah panjang-panjang. Sampai last kaki, kaki saya bagi.
8: Hujung pun try lah.
6: Memang dah tak sampai lah dekat dia.
8: Alhamdulillah selamat.
5: Yelah, pastinya dengan keadaan gelap, lepas tu panik, lepas tu dalam masa sama juga nak selamatkan mangsa dan juga memikirkan keselamatan kita sendiri kan. Betul. Nak selamatkan mangsa dan sebagainya, dan nyaris juga terkorban pada ketika itu. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Baik, kita akan kongsikan kejap lagi, banyak lagi yang kita nak tanya kepada ketiga-tiga hero kita ni. Saya boleh anggap hero sebenarnya, pejuang yang dapat menyelamatkan mangsa yang dalam keadaan kesusahan. Kejap lagi kita akan kembali semula bersama kami di Salam FM, Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Rakyat Malaysia terkenal dengan sifat toleransi dan prihatin. Tapi kenapa agaknya masih ada di antara kita yang mementingkan diri sendiri apabila tidak segera beredar setelah habis makan dan minum di kafe atau tempat-tempat makan yang lain? Terutamanya pada hari Minggu yang kita tahu memang ramai orang keluar bersama keluarga, terutamanya yang membawa anak-anak kecil. Kalau ini terjadi pada diri sendiri, apa agaknya perasaan kita? Pesanan prihatin ini dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur, dan Salam FM.
3: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
4: Cameron Highland, 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan, 95.6.
7: Johor, 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah dan minggu ini pastinya kisah yang memberikan inspirasi, kisah keberanian dan juga keikhlasan dalam membantu mereka yang memerlukan bantuan. Masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, kita ada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail, Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza dan Encik Muhammad Zulfatli bin Muhammad Nasir. Ini adalah 3 orang daripada 7 orang keseluruhan yang membantu mangsa yang memerlukan bantuan di Tasik Biru, Rawang.
1: Kuang Rawang.
0: Okey, baik. Cerita tentang bagaimana anda kalian berkenalan, ia terjadi secara tidak sengaja pada kejadian berkenaan. Jadi mungkin boleh kongsikan juga, walaupun anda tak mengenal sama satu sama lain, ini secara spontan untuk berkenalan. Dan bagaimana keselarasan itu wujud secara spontan ialah untuk memastikan ketiga-tiga mangsa pada ketika itu berjaya dibawa ke darat. Macam mana boleh wujud keselarasan ialah kefahaman untuk bawa mangsa tu keluar dari Tasik itu sendiri?
1: Untuk keserasian ni sebenarnya dekat bawah tu kita dah tak kenal siapa dah. Nak menyelamat kan, kita pun tak tahu, tak kenal, tak nampak siapa. Tapi kalau nak ikutkan yang betul-betul kawan, Aiman dan Haikal ni betul-betul kawan lah kan, dua yang terjun ni dulu. So yang lagi 5-6 orang ni memang betul-betul tak kenal. Macam mana boleh timbul keserasian? Pasal budak tu lah. Saya bapak, dia pun seorang bapa, yeah, kan. Lepas tu terdengar rintihan anak perempuan, saya pun ada anak perempuan. Dia memanggil ibarat tu anak aku tu. Jadi selepas dah selamatkan pada malam tu, kita semua bersurai. Kita dah tak memang keep in touch apa semua. Kita tak ambil tahu dah. Sebab ambulans dah ambil dia punya tugas, bomba pun dah ambil tugas. Tapi kebetulan bomba ni kenal dengan saya.
0: Oh, okay.
1: Tuan Muin ni selalu berprogram dekat situ juga. Dekat Tasik Biru tu. Dia cakap dengan saya, Fahmi, awak cari lagi siapa yang terjun. So bermula pada malam tu, saya mula kumpul siapa yang terjun. Saya tak cakap 7 orang yang betul-betul terjun.
0: Time tu pun tak tahu.
1: Saya tak tahu
0: berapa orang yang terlibat,
1: berapa orang yang betul-betul selamatkan. Dan dalam saya punya video yang viral tu, saya punya statement 7-8 orang. Kan, bila kita ambil tempoh dalam masa 3 hari, saya kumpulkan untuk bomba terutamanya. Berjayalah kami buat satu grup. Dan dia orang yang terakhir. Saya cari kat page tau, dan kebetulan pula dia bukan penduduk dekat situ, dia hanya menyewa dekat situ. So kita memang susah nak kenal lah kan. Saya cari tau satu-satu lampis.
2: Campur orang sebenarnya. Tak ada, bukan. Maksudnya saya duduk di situ hanya pergi dan balik kerja saya.
1: Sebab dia kat Tasik tu dia dah bercampur dengan orang situ dah. Bila dah saya cari lampis dalam YT, dalam FB semua, terjumpa satu mention. Tengok dia, tapi private. Dia punya IG. Saya PM lah dia. Dah selepas dia dah accept semua, saya call, contact. Kenapa saya teringat dia? Kisah Al-Kisah kan. Kita bercerita ni Al-Kisah kan. Al-Kisah dia sebab dia menunjukkan kejantanan dia. Okay, jadi selepas hari ketiga, masih lagi tak lengkap kan, daripada pandangan video saya tu, eh, macam ramai je. Jadi saya rasa tidak adil kalau saya tak cari betul-betul nama ni. Saya rasa macam bersalah kalau ada yang tak dipanggil, tiba-tiba dah tengok viral apa semua kan. Jadi hari ketiga tu ngam-ngam, Zul accept saya punya DM tu. And then bagi nombor, saya telefon. Betul ke engkau yang tu? Betul bang. So masuk lah, masuk dalam grup dan kita kumpul nama, bagi kepada pihak bomba. Besoknya tu Dr. Akmal nak jumpa. Selepas Dr. Akmal jumpa tu, dia lagi boom lah. Terus PMS dan wartawan semua pick up lah. Sampailah ke hari ni.
0: Pernah tak kalian terfikir kejadian tu, selepas daripada tu macam ia akan menjadi satu sensasi di seluruh negara?
1: Tak pernah terjangkau. Macam saya kan orang sales, saya orang business. Kita memerlukan platform yang macam ni semua. Saya pun tak terfikir, oh, aku kena terjun je kot, boleh viral. Mana nak ada macam tu. Orang cakap, untunglah jumpa Perdana Menteri, untunglah jumpa Menteri Besar. Tak expect pun. Tapi kalau kita nak cakap untung tu, untung ada dua orang yang berani. Untung sunroof tu terbuka. Kalau sunroof tu tertutup, kita pun tak selamatkan dia. Kita pun tak jumpa tujuh-tujuh ni. Asbab dia tu lah.
0: Dan pada ketika itu, selepas dah selamatkan dan sebagainya, memang tak berjumpa dan secara tidak langsung viral ataupun tular di media sosial dan sebagainya. Dan pada ketika itu baru berjumpa balik setelah kejadian berkenaan. Perasaan apabila dapat berjumpa balik itu macam mana? Pernah ataupun apa yang dah terlintas di fikiran?
1: Tak pernah jangka lah.
2: Saya pun tak sangka bila dah jumpa balik, saya tak sangka okey, oh ni muka ni yang menyelamat, oh ini muka yang menyelamat. Tapi bila ingat balik yang betul-betul, okey, ha, yang ini aku ingat.
1: So tujuh ni mengabsahkan ketujuh-tujuhnya ada kat dalam.
2: Ada dalam masing-masing.
1: So tak adalah dia claim-claim-claim ke apa kan. Itu yalah viral kan. Yalah. Kadang kita buat ni tak semua orang suka walaupun benda yang baik ni.
2: Tapi ya, alhamdulillah antara 100% tu boleh dikatakan semuanya komen-komen yang positif lah untuk kita orang.
0: Kita bukan mencari populariti, kita bukan mencari publicity dan sebagainya. Tetapi bila kejadian yang memerlukan bantuan dan memerlukan tindak pantas orang ramai untuk bantu, sebenarnya pada ketika itu pun apa yang terlintas di fikiran, apa yang terlintas di mata kita adalah untuk menyelamatkan. Okay? Dan bila cerita tentang menyelamat ni, pernah tak ataupun mungkin ada kata-kata sedikit untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar tentang kepentingan ilmu asas. Mungkin pada ketika itu yang boleh berenang daripada ketujuh-tujuh tu semua boleh berenang.
1: Semua boleh.
0: Alhamdulillah.
1: Basic
0: Allah,
1: lah.
0: Allah tu taklah Allah pilih kalian melainkan ada sebab untuk berjumpa dan untuk membantu orang pada ketika itu. Dan mungkin boleh kongsikan juga, apakah tindakan tersebut semata-mata berdasarkan keberanian dan rasa tanggungjawab ataupun sebenarnya sebab pada ketika itu kalian ada kebolehan asas untuk berenang?
2: Okay, untuk jawapan tu kita bagi kepada Aiman lah, sebab dia yang sampai dekat kereta dulu dan dia yang menyelamatkan, dia yang menyelamatkan mangsa iaitu ibu yang terakhir.
0: Silakan. Perasaan Aiman pada ketika itu dapat menyelamatkan?
3: Masa tu saya fikir apa, macam mana kalau saya pun tak selamat? Sebab memang masa tu pun penat. Kaki semua dah krem semua.
0: Oh, yelah sebab dalam selut dalam air
3: tak
0: tu
3: jejak kan apa-apa.
1: Tak jejak lah. Okay, dia 3 ke 40 meter ni masih lagi boleh jengkit. Saya sampai ke paras ni.
0: Paras mulut lah.
1: Okay. Depan lagi 30 ke 40 meter ni kereta.
0: Lagi jauh
1: dia. Lagi jauh. So dia lebih kurang 100 meter ke depan lah. Untuk diorang ni berenang daripada tebing sampai ke sana untuk keluarkan seorang-seorang. Dan kalau nak cakap cerita pasal asas teknik berenang ni, saya salut kepada adik. Siapa? Haris. Haris. Nama dia Haris Adik. Dikeluarkan oleh Oyot dengan Haikal, dua orang ni. Cara dia selamatkan budak kecil ni, dia ikut teknik. Dia kuat ke belakang. Dia dokong budak tu ke belakang. Lepas tu dia kuat. Kalau kita selamatkan orang, kita bawa ke depan, keadaan mungkin jadi kelang kabut. Nafas mungkin boleh tak dapat. Jadi waktu tu saya rasa, saya respect kat adik lah, cara dan teknik dia menyelamatkan.
0: Mungkin kalian boleh kongsikan ataupun pendapat kalian sendiri tentang kepentingan kemahiran asas ni. Adakah setiap orang harus bila lepas melihat kejadian ni sebenarnya, oh lepas ni sebenarnya kalau boleh at least ataupun sekurang-kurangnya kena ada kemahiran untuk berenang?
1: Kenalah. Orang kata, nak kata wajib pun tak. Kita orang pun kebetulan tasik tu tempat kita mandi dulu.
0: Waktu kecil-kecil.
1: Kecil-kecil. Tempat kena berasa, kena libas sebab mandi lombong kan. Balik main bola mandi lombong, balik sekolah mandi lombong. So tu keberanian tu ada kat situ. Walau macam mana pun untuk yang kat luar pendengar-pendengar ni, at least kenalah ada basic berenang ni. Kita tak tahu, mungkin musibah banjir kan, mungkin ada apa-apa yang berlaku atas ketika kita bersukaria ke. Itu mungkin boleh membantu sedikit lah.
0: Okay, kita akan kembali seketika nanti dengan soalan-soalan yang lagi menarik sebab mereka dikabarkan mendapat pengiktirafan daripada Perdana Menteri Malaysia. Okay, nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
1: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa, saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan kami di Salam FM, salam untuk semua. Menerusi rancangan Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini pastinya memberikan satu impak dalam pemikiran kita tentang keselamatan diri dan juga kemahiran asas dalam menyelamatkan diri sendiri. Baik, masih lagi bertemankan tiga tetamu kita, tiga hero yang kita anggap satu kejadian ataupun satu insiden yang memberi sejarah buat kita di Malaysia, khususnya khususnya pada Ramadan baru-baru ini, yang memberikan satu pengajaran bagi kita bagaimana nak menyelamatkan orang dan juga mementingkan diri ataupun keikhlasan kita dalam membantu. Baik, saya nak tanya sebab mereka baru-baru ini mendapat pengiktirafan dan juga penghargaan daripada Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan mereka mendapat pengiktirafan ini, kita nak tanya makna penghargaan ini kepada kalian sendiri, dan adakah ia anda sendiri menjangkakan tindakan seperti itu mendapat perhatian tertinggi negara?
1: Baik, kalau saya sendiri, saya merasakan itu adalah penghargaan yang diberi daripada Allah SWT untuk saya. Saya sendiri pun adalah pemandu e-hailing, pengantar makanan. Jadi bila pengantar makanan ni, seperti yang semua tahu, memang lazim dengan menyelamat orang, menyelamatkan haiwan, mengalihkan barang-barang yang berada di tengah jalan. So mungkin itu adalah ganjaran yang Allah beri kepada saya personally, peribadi. Macam, okay, kau dah selalu selamatkan orang, inilah masanya untuk aku bagi kau ganjaran. Tapi dalam ganjaran, macam Fahmi selalu cakap, dalam ganjaran yang diberi tu, ujian tu pun ada siapa. Tak begitu, Cik Fahmi?
2: Betul-betul.
0: Zul, nak tanya sikit. Pada ketika itu, lepas balik daripada kejadian tu, ada tak cerita kepada keluarga?
1: Saya cuma bercerita kepada ibu saya, Mama. Dan saudara-saudara yang terdekat pun saya tak cerita, saya tak cakap. Tetapi bila media dah mula pick up, baru diorang bagi tahu, cakap dalam grup, tanya. Macam itulah.
0: Aiman pula macam mana pada ketika itu? Tiba-tiba secara tidak sengaja dan itulah dan sebagainya, lepas tu dapat berjumpa dengan Perdana Menteri sendiri. Perasaan dan penerimaan keluarga?
3: Alhamdulillah lah, keluarga pun happy juga. Lepas tu orang sekeliling pun gembira.
0: Okay, Fahmi pula pada ketika itu. Okay, Fahmi, kita nak tukar sikit soalan daripada pengiktirafan tu, sebab Fahmi antara yang boleh menjadi juru cakap kepada tujuh hero ni. Dia extra sikit kan. Okay, Fahmi, dalam erti kata sebagai seorang hero ataupun adiwira ni sendiri, ada masyarakat yang menggalakkan kalian ni sebagai hero Tasik Biru. Okay, Tasik Biru tu dah ingat dah korang ni, tujuh orang ni. Okay, dan apa sebenarnya kalau Fahmi boleh takrifkan definisi sebagai seorang hero yang sebenar dalam masyarakat?
4: Hero ni sebenarnya dia datang daripada rumah lah. Kita punya kepribadian dan kita punya attitude daripada rumah. Macam saya cakap tadi, kita kena ada terapkan lagi-lagi lah dekat anak-anak muda ni, jiwa suka dan rela, jiwa kesukarelawanan. Waimah, apa saja berlaku, kita kena bantu. Lagi-lagi kalau orang memerlukan pertolongan, tak kisahlah berbilang kaum ataupun bangsa. Berbalik kepada hero Tasik Biru ni tadi, kita tak pernah minta title ni. Kita tak pernah nak teridam-idamkan apa yang akan berlaku, yang belum berlaku lagi. Sebenarnya berat juga pengiktirafan ni. Bila dah ada title hero Tasik Biru, of course mewakili nama keluarga, nama kawan-kawan, nama baik kampung, nama baik kawasan tu sendiri. Kalau hero ni sendiri yang mungkin tak jaga dia punya attitude akan datang, mungkin dia tak akan, orang kata tu, dia menjadikan benda ni jadi sebaliknya. Kan, daripada kisah yang dia dah dapat ni, penghargaan daripada keluarga, penghargaan daripada PMX, hero dia tak cari benda ni. Hero dia cari jiwa. Sebab tu saya pernah cakap banyak kali dalam interview sebelum-sebelum ni, saya cakap kita ni kena banyak berkorban. Kerana jasa kita ni bukan nak mengharapkan manusia kenang. Kalau kita mengharapkan manusia kenang, mungkin kita akan kecewa, kita akan hampa. Sebab yelah, kita dah buat sehabis baik ni, tapi tak ada orang seorang pun kenang. Kan, tapi kalau kita buat berkorban kerana Allah yang kenang, insyaAllah perasaan berkira, perasaan tak naklah buat, nantilah. Mungkin takkan ada lah. So teruskan je buat baik, jangan takut. Macam Zul cakap tadi tu, selepas diberbuat baik, berbuat ada balasan dia. Tapi apa yang kita buat tu, jangan kita mengharapkan sesuatu balasan. Tapi dalam setiap kebaikan kita buat tu, pasti ada balasan.
0: Okay, sikit Fahmi, mungkin Fahmi boleh kongsikan, sebab ramai orang nak tahu apa yang disampaikan oleh PMS kepada kalian bertujuh pada ketika itu.
4: Ucapan tahniah lah, sebab menyelamatkan tiga nyawa, tiga nyawa di dalam Ramadan pula tu, kan. Dia mengharapkan selepas ni ramailah lagi ada anak-anak muda yang berjiwa besar macam ni, tak kira apa saja berlaku, tapi make sure kena hati-hati, dia kata. Dalam setiap tindakan tu kena tengok juga risiko. Macam saya cakap tadi, kan, sebelum kita nak tolong, kita kena analisis dulu, kita kena tengok dulu keadaan orang yang kita nak tolong tu, sesuai ke, bahaya ke, berisiko ke. Itu saja.
0: Okey, sedikit mungkin ada pesanan kepada mereka di luar sana yang mungkin selepas ini akan berhadapan dengan situasi di luar jangkaan, situasi kecemasan, nak membantu mereka yang memerlukan. Ada sikit tips tak ataupun sikit nasihat kepada mereka yang akan berhadapan dengan situasi luar jangkaan, macam mana yang kalian hadapi?
1: Okey, macam mana yang Fahmi cakap tadi itulah, kena tengok. Kalau contohlah terjadinya benda-benda yang seperti ini lagi, jangan ragu lah, jangan ragu. Tapi berbalik juga kepada kemampuan diri masing-masing. Kita jangan, kita tak pandai berenang, tapi kita nak pergi menyelamat, ada cara lain untuk kita tolong, which is bagi tali ke, tolong ambil pelampung ke, cari life jacket ke, cubalah bantu sehabis baik. Tolong telefon 999 pun dah cukup baik sebenarnya. So insyaAllah kalau tolong orang, nanti Allah akan tolong kita.
0: Okay, baik. Okay, sikit lagi. Okay, last ni saya nak tanya. Okay, adakah perancangan, apakah perancangan selepas ini dah berkenalan 7 orang ni, mungkin lepas ni akan wujudkan kelab ataupun apa saja perancangan untuk jangka masa panjang nanti, untuk supaya ialah takkanlah sampai kat sini je, kan, mungkin ada perancangan selepas ni mungkin nak bantu lebih ramai orang ke?
4: Secara jujurnya saya dekat sana merupakan penggerak belia, so di bawah umur 15 tahun ke 30 tahun ni ramai yang sama-sama dengan saya. Kebetulan cerita ni cerita 7 orang ni, tapi bersama saya sebelum ni lebih 7 orang, lebih 10 orang, lebih 100 orang. So mungkin ni boleh jadi pengajaran yang mengikut, yang mendengar, kan. Kita nak menolong orang ni, tak kisahlah kita dengan kelab mana pun, kita dengan persatuan mana sekalipun, yang penting kita kena ada keikhlasan lah. Untuk 7 orang ni mungkin kita akan selit-selitkan dalam program yang kita buat dalam kampung tu. Untuk satu silaturahim tu terikat,
1: Masih lagi terjalin.
4: Tak terbiar macam tu saja, mengharapkan oh kalau ada orang panggil baru kita kumpul. Tak juga, sebab kita dalam satu kawasan, dalam satu daerah yang sama.
1: Kalau jumpa tu Masih lagi jumpa. Mana lepak ke, macam tu lah.
4: Tapi setakat ni tak ada lagi lah orang nak panggil, oi jom kita nak buat konten, korang 7 orang pergi buat tolong orang ke apa semua, tak ada lagi lah. Sebab kita pun tak terjangka nak buat benda tu, sebab masa lah.
0: Okay, banyak yang kita boleh belajar pada kisah 7 orang hero Tasik Biru ini sendiri. Kita ambil pengajaran dan iktibar supaya yang tidak sepatutnya berlaku, kalau boleh kita elakkan. Dan apa yang khidmat bakti mereka dalam membantu mereka yang memerlukan ni, kita boleh ambil pengajaran untuk sama-sama kita perbaiki diri kita, membantu mereka di luar sana yang mungkin dalam kesusahan, yang memerlukan bantuan, kita bantu sedaya upaya kita. Baik, terima kasih atas kesudian bersama-sama. Saya pasti kalian apabila melihat Tasik Biru itu, ia meninggalkan 1001 impak, 1001 kisah dan 1001 pandangan dan persepsi, di mana bila melihat kejadian itu mungkin tidak akan lupa kejadian apa yang berlaku sebelum ini. Sampaikan salam juga kepada 4 orang lagi rakan kalian yang membantu untuk kejadian Tasik Biru. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail, Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza dan juga Encik Muhammad Zulfatli bin Muhammad Nasir atas kesudian bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Qisah. Baik saudara, sehingga berjumpa lagi untuk rancangan Al-Qisah bersama dengan tetamu yang seterusnya. Tetamu yang memberikan inspirasi, tetamu yang memberikan pengajaran kepada diri kita untuk menjadi insan yang sempurna. Sampai berjumpa lagi, saya Fandi Abdullah. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni enggak berhilah. Cahaya kau menduk tahayu-tahayu ni.
4: Dengarkan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
5: Salam untuk semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Salam FM, saya Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak semua termasuk diri saya untuk kita sama-sama menghayati nilai pengorbanan, nilai kasih sayang dan nilai kebersamaan sama kita. Di Aidiladha ini, mudah-mudahan setiap ibadah kurban kita, setiap apa yang kita salurkan dapat kita berikan tanpa kita fikirkan timbal baliknya. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kita lakukan dengan penuh rasa kesyukuran dan mudah-mudahan manfaatnya bukan sahaja kita yang rasai, tetapi buat semua yang menerima. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga Hari Raya ini mengajar kita erti pengorbanan tanpa mengharapkan balasan dan semoga setiap yang kita korbankan memberi manfaat dan kebaikan buat seluruh

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Nampaknya kita kembali lagi dan saya semua bertemu dengan Kak Beda lagi. Apa khabar hari ini? Sehat ke semua? Harap semuanya sihat-sihat belaka. Ada ke yang rindu Kak Beda tu? Kalau tak ada pun cakaplah ada. Baiklah. Hari ni kan Kak Beda nak cerita lah. Semalam kan Kak Beda pergilah shopping mall dekat KL tu kan. Kak Beda tengok ramai betul lah orang Melayu yang tentunya beragama Islam makan dekat kedai yang tak ada cop halal JAKIM. Ada tu kan sanggup beratur panjang untuk makan dalam kedai tu. Ish. Kak Beda nak tanyalah kan. Sekarang ni kan ramai orang Melayu, orang Islam. Bila nampak kedai tu ada orang Melayu yang makan, terus dianggap halal ke? Bila masa pula mulut orang Melayu ni jadi cop JAKIM kan? Kak Beda pun pelik lah. Macam mana ya kita boleh duduk dan makan dalam kedai macam tu hanya kerana kita tengok ada pelanggan orang Melayu. Dan awak kena ingat ya, pelanggan Melayu tu pun sama macam awak, tak kisah tengok ada sijil halal ke tidak kedai makan tu kan. Lepas tu Kak Beda tengok dalam restoran tu, pekerja semuanya bukan Islam. Kak Beda cubalah tanya salah seorang pelanggan kat situ, halal ke kedai makan ni? Dia pun tunjuk pada Kak Beda signboard pork free. Ish. Katanya tak apa kak, sini tak ada pork. Amboi. Kak Beda terkejut ya. Aduhai dik, pork free tu bukannya bermaksud halal. Walaupun dia tak jual pork tu kan. Belum tentu cara sembelihan ayam dia betul. Belum tentu dapur dia bersih daripada benda haram. Belum tentu juga bahan dia semua tu halal. Kita ni kan orang Islam, makan bukan sekadar kenyang. Tapi makanan tu kan akan menjadi darah daging kita. Sebab itulah doa kita pun kadang-kadang tak berkat. Sebab apa? Sebab benda yang kita makan yang masuk dalam perut kita tak halal kan. Kadang-kadang kita ni kan terlalu ikut nafsu tekak. Sampai bab halal haram pun kita ambil mudah. Kak Beda bukannya nak suruh boikot orang bukan Islam. Bukan. Dan Kak Beda bukannya nak suruh kita benci bangsa lain. Tapi sebagai orang Islam, kalau ada pilihan yang jelas tentang halal haram yang ada sijil halal, kenapa sengaja kita pilih yang meragukan? Betul tak? Nabi pun dah pesan tinggalkan benda yang syubhat, benda yang ragu-ragu. Ini tidak. Bila ditegur, ala relaxlah kan. Oh, pemainlah sikit. Ish. Mana boleh macam tu? Bak benda makan ni kan, kita kena ambil berat. Tak boleh suka-suka hati memilih ikut rasa tekak ya. Baiklah, itu je lah bebelan Kak Beda pagi-pagi ni kan. Kak Beda dah penat nak bercakap ni. Esok-esok Kak Beda akan membebel lagi ya. Jadi seperti biasalah, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Dia kekasih Allah daripada Hijaz menghampiri 1.54 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Bagi meraihkan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijri bersamaan tahun 2026 Masihi, Salam FM akan menyiarkan pelbagai rancangan yang menarik untuk para pendengar. Kalau hari ini kita dapat baru saja mendengarkan rancangan kapsul khas menghayati dan menginsafi Aidil Adha, anda juga boleh mendengarkan drama khas Si Putih Bikin Kecoh. Sebuah drama khas yang dihasilkan oleh penerbit Siti Nazirah Muhammad Rajoli yang akan disiarkan pada 27 Mei pada 12.30 tengah malam dan ulangannya pada 28 Mei jam 12.30 tengah malam. Kepada anda yang mungkin nak dengarkan celoteh-celoteh daripada penyampai Salam FM dan juga Kelantan FM, rancangan khas Seloka Bersahut edisi Aidil Adha boleh anda dengarkan pada 29 Mei jam 12.30 tengah malam dan ulangannya pada 31 Mei jam 12.30 tengah malam. InsyaAllah kita nak raikan Hari Raya Aidil Adha dengan penuh kegembiraan dan jangan kita lupakan juga sebenarnya untuk kita menginsafi pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh mereka yang terdahulu daripada kita, insyaAllah. Selepas ini kita akan bawa kepada anda Tadarus Al-Quran Juzuk ke-26 sebentar saja lagi pada jam 2 pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi. Juzuk 26.

تلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين.

0: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dalam siaran Salam Santai untuk edisi hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 26 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM pada waktu ini. Mungkin baru sahaja mendengarkan kami, baru bangkit dari tidur kan, untuk membuat persiapan berpuasa pada hari Arafah pada hari ini. Orang kata tahniahlah kepada anda yang menggerakkan ataupun memulakan hari anda untuk kita nak mula berpuasa kan untuk hari ini. Kerana hari Arafah ini adalah hari yang cukup-cukup besar di sisi umat Islam, kerana hari ini merupakan hari kemuncak kepada ibadah haji, di mana jutaan jemaah haji dari seluruh dunia akan berhimpun, ini wukuf di Padang Arafah bermula dari gelincir matahari sehinggalah terbenam matahari. Tanpa wukuf di Arafah ini, maka tidaklah sah haji seseorang itu. Jadi untuk hari Arafah ni, kepada saudara pendengar yang ada kelapangan dan ada kesempatan nak melakukan ibadah puasa sunat Arafah, ini adalah satu ibadah yang sangat-sangat dituntut dan fadilatnya sangat-sangat besar, iaitu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini datang daripada hadis riwayat Muslim. Mungkin juga nak ambil peluang dan ruang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ambil ruang untuk kita berdoa pada waktu-waktu mustajab di doa, waktu mustajab doa pada hari Arafah pada jam 5.18 petang hingga 11.55 malam nanti, insyaAllah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dilancarkan segala urusan, dikurangkan perkara-perkara yang melalaikan kita, dan kita mohonlah keampunan atas segala dosa-dosa yang telah pun kita lakukan, insyaAllah. Dan kita nak terus teman berteman sehingga jam 4 pagi nanti, insyaAllah. Dan sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Nidaul Islam dengan topik pada pagi ini, pendosa yang penat bertaubat.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biar kan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai dua kali, tiga kali, berpuluh-puluh kali. Pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu, kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah, kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah. Buatlah sejuta kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam mempelajari, mengenal dan bertutur bahasa Arab dalam segmen Lughatus Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM. Okey guys, zaman sekarang ni zaman yang kian mencabar. Pelbagai cabaran dan dugaan yang kian meningkat. Pastinya dalam memilih kerja, dalam kita nak dapatkan suatu kerja juga sangat mencabar. Pastinya ramai orang pernah merasai, nak bekerja memang nak bekerja. Tapi untuk mendapatkan kerja itu sangatlah susah dan mencabar. Jadi, kadang-kadang itu kita buat pilihan duduk di rumah dan jadi suri rumah. Itu yang terbaik buat semua. Kadang-kadang orang akan tanya kita, awak kerja apa? Awak kerja di mana? Jadi kita pun nak sebut dalam bahasa Arab, saya suri rumah. Saya suri rumah. Jadi macam mana nak sebut dalam bahasa Arab, saya suri rumah? Mudah saja guys. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana, saya rabbatul bait, suri rumah. Ana rabbatul bait. Jadi lepas ni kalau ada kawan-kawan tanya, kenalan tanya, jiran sebelah tanya, awak kerja apa? Jadi kita boleh sebut ana rabbatul bait. Apa pun guys, apa yang kita buat di dunia ini, pastinya kita mengejar keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjadi suri rumah, masya-Allah, satu pekerjaan yang hebat sebenarnya. Menguruskan anak-anak, insya-Allah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza faqas minni ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjakim. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyiaranjakim.

0: الوعيد وليس الأمر ذلك في نوافل العلم التي لا يلزم تعليمها. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
1: #penyiaranjakim.
2: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan tajuknya Jangan Menyembunyikan Ilmu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman Hakim kerana perkongsian dalam rancangan Halaqah Hadis. Mungkin anda nak dengarkan episod terbaru Halaqah Hadis, boleh anda dengarkan setiap hari jam 5.40 minit pagi tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Arif Razi masih lagi temankan anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dalam kita meraikan Hari Raya Aidil Adha, dan jemaah haji kita pun sudah bersiap sedia untuk menuju ke Arafah. Saya nak kongsikan berita yang boleh anda baca menerusi berita.rtm.gov.my berkenaan tentang Arab Saudi mengerahkan pasukan keselamatan, menubuhkan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Ini telah pun dinyatakan oleh komander pasukan keselamatan haji yang berkata persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan potensi isu lebih awal sebelum ianya berlaku. Dan komander pasukan keselamatan haji ini menyatakan bahawa cabaran yang telah pun ada pada ketika ini tidak mempunyai cabaran dalam erti kata yang sebenar. Kami mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan ketepatan yang tinggi. Dan beliau berkata Arab Saudi kini memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan ataupun AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Sementara itu, Major General Hamoud bin Sulaiman Al-Faraj berkata pihak berkuasa telah merangka pelan yang menumpukan kepada langkah pencegahan serta tindak balas kecemasan yang pantas di seluruh kawasan suci itu. Baik, dan juga sebenarnya di tanah suci juga pada ketika ini sedang diperkukuhkan kesiapsiagaan cyber sepanjang musim haji 1447 Hijri oleh pihak berkuasa keselamatan cyber kebangsaan Arab Saudi, yang mendedahkan bahawa lebih 300 entiti nasional mendapat manfaat daripada program pemerkasaan keselamatan cyber bagi musim haji pada kali ini. Dan program itu dibangunkan bagi meningkatkan kesiapsiagaan cyber, sistem teknologi dan perkhidmatan yang disediakan sepanjang musim haji pada tahun ini, membina keupayaan nasional khusus dalam bidang berkenaan serta mempertingkatkan kesedaran dalam kalangan jemaah haji dan petugas institusi nasional. Jadi orang kata persediaan-persediaan ini sangat penting bagi meraihkan Duyuful Rahman, dan kita harapkan agar segala urusan dipermudahkan oleh jemaah haji kita, terutamanya jemaah haji negara kita, insyaAllah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Kalamullah 3.45 pagi. Kita akan bawakan surah Al-Baqarah ayat 121 hingga 124 bacaan secara tartil. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan hiburan yang mendidik jiwa. Kita nak dengarkan lagu daripada Saleh Brothers, Doa Terakhir. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Ashabul Kahfi daripada Raihan. Salam FM.

0: Ya Allah, ngantuk je. Nak tidur sekejap lah.
1: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
0: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
1: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu taala adalah solat di awal waktu.
0: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang eh.
1: Salam FM Prihatin, hashtag penyiaran jakim.
2: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 121 hingga 124.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Yeah.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu, dan aku telah melebihkan, yakni datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: 3:50 minit pagi, masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai. Baru saja anda dengarkan rancangan Kalamullah, dan rancangan tersebut adalah rancangan yang terakhir untuk Salam Santai pada kali ini. Saya mengharapkan agar anda semua orang kata terhibur dengan lagu-lagu dan rancangan-rancangan yang telah pun dibawakan pada 4 jam Salam Santai pada kali ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya dan juga mungkin tersalah bicara dan sebagainya. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah pun kita bawakan sepanjang Salam Santai pada kali ini. Dan sebentar saja lagi Pagi At Salam bersama dengan DJ Amri akan bersama dengan anda 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan satu pesanan yang ringkas. Kadang-kadang kita rasa doa kita lambat dimakbulkan sampai kita tertanya-tanya sama ada Allah SWT mendengar ataupun tidak. Tetapi percayalah, doa tidak pernah sia-sia. Allah sentiasa mendengar setiap doa, setiap harapan dan setiap air mata yang kita simpan dalam sujud kita. Cuma kadang-kadang jawapannya bukan pada waktu yang kita mahu, tetapi pada waktu yang paling kita perlukan. Jadi yakinlah dengan apa yang telah pun ditetapkan untuk kita, apa yang menjadi milik kita tidak pernah tertukar, dan apa yang terlepas itu mungkin Allah sedang gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita nak bawakan kepada anda lagu terakhir pada kali ini, lagu panggilan haji daripada Hijaz dan juga Hajah Asiah. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Hari Selasa, hari ini tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijri, dan kita bersama juga di tanggal 26 Mei 2026 Masihi bersama Ana Ismi Amri di hari yang indah, pagi yang cukup-cukup dingin lah kan. Sebenarnya menguji kita untuk bangun pagi ni. Amri kerja kan, tu pun satu ujian juga nak bangun tu sebenarnya. Tapi alhamdulillah, dengan segala nikmat limpah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah kita bersama-sama dengarkan lagu-lagu yang terbaik, rancangan-rancangan yang sebenarnya menyuntik rohani kita, insyaAllah. Jadi jom kita dengarkan lagu pertama tugasan Amri minggu ini, Minhaj, sentiasa bersamamu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Okey, baik saudara, kita nak bawakan untuk sama-sama dengarkan Al-Qisah. Ulangan yang kita dengarkan rancangannya pada pukul 12.15 minit tengah malam. Dan pada pagi ini kita akan bawakan kepada saudara ulangan untuk tajuk Hero Tasik Biru, Keberanian dan Keikhlasan. Sama-sama kita dengarkan.
1: Kisah keberanian mereka tular di media sosial dan menggemparkan seluruh negara. Sikap keprihatinan dan keikhlasan membantu menyelamatkan mangsa seorang ibu dan dua orang anak kecil yang kenderaannya terjunam ke dalam Tasik Biru di Rawang wajar menjadi inspirasi buat semua. Bakti mereka turut mendapat pengiktirafan khas yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. Minggu ini kita tampilkan Hero Tasik Biru, Keberanian dan Keikhlasan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Qisah. Setiap insan mempunyai kisah. Dan pastinya untuk minggu ini kita tampilkan kepada anda menerusi Salam FM ni ada tiga tetamu yang viral ataupun tular kisahnya. Kisah mereka membantu mereka yang memerlukan, kisah mereka yang memberikan inspirasi buat kita semua untuk membantu mereka tak kala dalam kesusahan, tak kala memerlukan bantuan, dan mereka tampil pada tepat masanya. Mereka terkenal ataupun berkisar daripada kejadian yang berlaku di Tasik Biru. Dahulu saya ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail.
2: Ya, saya.
0: Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza.
3: Ya, saya.
0: Dan Encik Muhammad Zul Fadli bin Muhammad Nasir.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian bersama-sama kami dalam rancangan Al-Qisah. Ini pertama kali kita berjumpa di sini ya.
2: Terima kasih kerana jemput kami walaupun cerita dah hampir masuk 2 bulan 3 bulan.
0: Ah, ini berlaku. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ni kan. Kejadian ini berlaku sekitar bulan Ramadan.
2: Ramadan.
0: Ingat tak bulan Ramadan
2: awal malam yang ketujuh.
0: Kejadian itu kalau boleh kalian kongsikan apa yang sebenarnya yang terjadi pada hari kejadian, siapa yang mula-mula jumpa dan siapa yang mula-mula membuat tindakan untuk menyelamatkan mangsa. Mungkin boleh kongsikan?
4: Okey. Assalamualaikum. Nama saya Zufadi. Okey. Kawan-kawan saya panggil Zul. Malam tu terjadi sebab saya baru lepas makan dengan isteri saya. Lepas tu saya lalu dekat kawasan tu, kebetulan nampak kereta, ada nampak lampu, cahaya lampu daripada dalam tasik tu. Jadi bila nampak cahaya lampu tu, kita ingat apalah kan. So kita dah berhenti. Isteri saya nampak ada kereta, yang ada kereta kat dalam tasik tu. Lepas tu kita orang pun teruslah call kan, 999 call 999. Tunggu isteri saya panggil orang ramai semua. Dalam 2-3 minit macam tu dah start ramai. Bila dah start ramai, kita tunggulah, tunggu. Lepas tu saya pun tak berani lagi nak turun. Bila orang dah start ramai, saya tak berani lagi nak turun. Okay, bila Haikal dengan Aiman turun, baru saya berani nak turun. Sebab dia adalah orang yang pertama yang turun.
0: Okay, ceritakan, sambung. Macam mana daripada awal berjumpa ataupun
2: dia
0: melihat?
2: Secara yang dasar pertama kali dia, yang nampak Zul kecil.
4: Betul.
2: Dan bila dah ramai-ramai, yang terjun awal-awal adalah Oyok dengan Aiman. Oyok dengan Haikal. Okay. So inilah orang yang pertama masuk ke dalam tasik tu.
0: Pada ketika itu ada terdengar, mungkin boleh kongsikan mangsa tu macam mana, keadaan mangsa tu?
3: Mangsa tu cuma saya turun sebab dengan bunyi ni lah, anak-anak dia minta tolong.
0: Berapa ramai anak dia?
3: Dua orang.
0: Dua orang? Air paras tasik tu macam mana?
3: Air mula-mula masuk tu kat tepi tu, tak dalam lagi. Masuk-masuk je tengah sikit, dah tak jejak lah.
0: Oh, dan keadaan kenderaan tu pada ketika itu, kereta tu
3: dekat tengah-tengah.
0: Kereta tu berada di tengah. Jadi macam mana nak selamatkan mangsa? Sebab ialah bila dalam keadaan kenderaan dalam tasik, pastinya tekanan kan, nak buka pintu kereta tu tak mudah. Jadi macam mana?
3: Mula-mula tu tengok juga, lepas tu perasan ada sunroof tu buka.
0: Oh, sunroof atas. Okay.
3: Jadi kalau sebab kan tak ada sunroof tu, kita orang tak turun. Sebab nak buka pintu kereta susah.
4: Kalau nak pecahkan pun agak mustahil.
0: Yelah, agak mustahil juga kan.
4: Tapi memang betul, sebelum sunroof tu terbuka, memang bila start je sunroof tu dah terbuka, baru diorang turun.
0: Okey. Pada ketika itu ibu dan juga dua orang anak tu, keadaan mereka, adakah mereka dah berada di atas bumbung kenderaan ataupun
3: dalam kereta?
0: Mereka tahu berenang ataupun tak, macam mana?
3: Tak tahu.
0: Keadaan air pula macam mana? Paras
3: mula buat keluar seorang-seorang tu, air mula masuk kereta. Kereta pun dah start tenggelam.
0: Pastinya sebab keadaan gelap kan, malam kan. Jadi macam mana timbul keberanian nak pergi selamatkan tu?
3: Dia sebab kawan saya yang Aital tu yang pergi dulu. Dari satu sebab dengar bunyi suara budak kan. Tu yang turun juga tu.
0: Diorang ada minta tolong?
3: Haa, budak-budak.
0: Oh, okey. Agak mencemaskan juga eh. Sebab pada ketika itu nak selamatkan dalam keadaan, yalah, keadaan gelap. Lepas tu nak berenang lagi, nak selamatkan. Kita juga fikirkan nyawa. Macam mana juga keadaan, sebab pada ketika itu hanya seorang dua orang daripada kalian yang sampai. Sehingga sampai tujuh orang berkumpul, berjumpa tu macam mana?
3: Dia mula-mula situ memang dah ramai dah situ. Cuma dua orang, tak ada siapa yang nak turun dulu.
4: Masih-masih mengenangkan tasik tu dalam dan ada banyak-banyak kisah-kisah je.
0: Allah.
4: Tu yang dia orang mikir nak turun sebab

0: macam Cik Fahmi selalu cakap, kat situ kalau kereta dah masuk dalam tu, memang possibility untuk selamat tu agak tipis.
1: Oh, memang di Tasik tipis. Tu memang banyak kejadian yang dah berlaku.
0: Betul. Dan untuk tahun ini, itu adalah kejadian pertama. Oh. Betul Fahmi?
1: Betul. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga, yalah kejadian tu bila berlaku, kenderaan tu dah mula tenggelam dan sebagainya. Bagaimana kaedah mengeluarkan mangsa? Siapa yang mula-mula tarik keluar mangsa tu, keluar dari Tasik tu? Mungkin boleh kongsikan.
2: Tarik, saya memula keluarkan anak dia, lepas tu pas-pas dekat ni lah, kat Aikal.
1: Okay, saya difahamkan, Encik Fahmi ada beritahu kepada saya, ada buat satu rantaian
3: tangan manusia tu,
1: tangan manusia untuk keluar dari Tasik tu.
3: Itu basically iaitu dah masuk yang part terakhir lah untuk sesi dalam penyelamatan tu. Mm-hmm. Bila 3-4 orang ni dah awal ke depan, saya masih lagi dekat kampung saya.
1: Oh, okey.
3: Saya jauh lagi. Uh-huh. Bila dah dapat info dalam grup apa semua, kita datang kat situ, anak dua ni dah diselamatkan, dah sampai ke tebing. On the way mak dia nak keluar daripada sunroof tu, mm-hmm, kereta tu tenggelam. Ketika itulah saya turun ke bawah.
1: Kereta tu dah tenggelam habis dah?
3: Kereta tu dah tenggelam habis. Jadi bila saya tengok, ramai yang hanya melihat, bukan sebab tak nak tolong, sebab keadaan tu memang risiko dia tinggi. Oh. Tasik tu memang dalam, walaupun duduk situ lama sekalipun, aha, memang takkan adalah orang yang akan selamatkan dalam keadaan macam tu.
1: Maknanya memang penduduk kampung ataupun penduduk kawasan tu memang dah tahu risiko,
3: dah tahu risiko dia,
1: apa yang terjadi. Tapi yelah, atas keberanian dan mungkin Allah gerakkan juga hati-hati kalian untuk membantu menyelamatkan mangsa. Pernah tak terfikir pada ketika itu dengan keadaan situasi macam tu, kalian juga menggandaikan nyawa untuk menyelamatkan mangsa?
3: Saya, kekuatan tu saya rasa patut kita berikan kepada yang awal ni lah. Mm-hmm. Kalau mereka tak terjun dengan keberanian yang ada, mungkin yang di kalangan-kalangan yang ada, yang pun ada keberanian sama, tak mula juga. Mm-hmm. Sebab apa, macam Oyut cakap, Amirul kata, kebetulan dan rezekinya waktu tu sunroof tu terbuka. Mm-hmm. Kebiasaan yang jatuh, yang accident, kemalangan terbabas kat situ, semuanya tak ada sunroof. Mm-hmm. Tingkap pintu semua tertutup dan dia akan tenggelam je.
2: Peluang nak buka,
3: peluang nak selamatkan tu memang susah. Jadi walaupun kami ni sama-sama turun menyelamatkan, mm-hmm, kita baca dulu keadaan tu selamat ke tak. Mm-hmm. So bila sunroof tu terbuka, ada 2 dan 3 orang pemuda yang terjun dulu. So keadaan tu jadi bersama lah. Saya, mm-hmm, pun turun. Bila mak dia dah sampai ke tebing, ada yang lemas.
2: Hampir lemas.
1: Ya, lemas tu siapa? Yang menyelamatkan atau
3: Haikal? Yang menyelamatkan. Oh. Yang diselamatkan dah sampai ke tebing dah. Uh-huh. Yang menyelamatkan ni yang
1: nak
3: dah
1: patah balik.
3: Nak patah balik tu dah saling berpaut. Dua orang dah saling berpaut, dah lemas. Lepas tu Adam ni saya respect. Aha. Sebab dia baru 19 tahun dan dia ada sakit jantung.
1: Oh, okay. Saya ada terbaca yang tu. Macam mana tu?
3: Respect. Dia kata pun sama juga, dia nak pergi beli burger terlalu, aha, dekat situ. Dan dia kata mungkin kecil kot tanya, siapa pandai berenang?
0: Tu isteri saya. Isteri saya yang tanya dia, siapa pandai berenang? Tolonglah. Apa semua. Saya boleh berenang. Okeylah, tak apa. Tu yang dia pergi tu.
1: Diselamatkan ni.
0: Sebab isteri saya masa tu memang tengah panik. Oh. Saya rasa kalau contoh kita tak dapat selamatkan tu, saya rasa dia lah yang paling trauma. Sebab kita orang, sebab yang pertama,
1: orang nampak, pertama nampak, kan, melihat sendiri dari, betul, awal kejadian tu. Kawasan berkenaan, lampu macam mana?
3: Situ memang bukan kawasan tempat orang
1: berekreasi lah, bukan?
3: Sebab tu kawasan, actually ini adalah bekas rumah timah.
1: Oh.
3: Last untuk kita mandi-manda dah berekreasi pada 2010, tak silap saya 2008, saya masih lagi nak menjelang ke sekolah menengah. Lepas tu dah tak ada orang mandi dah. Sebab apa, satu, bila dah naik kawasan perumahan, air jadi kotor. Lepas tu keselamatan, mm-hmm, pemancing, mm-hmm, yang main jet ski, banyak setiap tahun ada kematian. Macam baru-baru ni, 2-3 hari sebelum nak raya,
1: ada lagi mati. Jatuh juga. Oh, meninggal,
3: mati, dah terapung 3 hari. Kita tak tahu asal sebab kematian dia.
1: Pada ketika itu juga, kalau saya nak tanya, ada yang telefon dapatkan apa bantuan daripada pihak bomba ataupun sebagainya?
3: Kita akuilah sebab jarak daripada balai itu jauh. Kan? Jadi ni orang pertama yang hubungi. At least kita bagi tahu lah sebelum kita nak buat apa, kan. Tapi kalau kita nak tunggu pihak berkuasa sampai, memang lambat. So atas keberanian dan tawakal tu, Allah je lah kita ada kat dalam tu.
1: Mungkin pada ketika itu juga, apabila dah bawa naik mangsa ke atas ke kawasan yang selamat, di atas darat dan sebagainya. Macam mana pula nak menangani mangsa ni? Siapa yang pertama yang handle ataupun apa yang mula-mula jagakan mangsa ni?
0: Bila ketiga-tiga mangsa dah sampai kat darat, memang ngam-ngam tentu first yang sampai ambulans. Ambulans yang sampai dahulu. Mm-hmm. Jadi untuk diorang, side diorang okey. Keselamatan after kejadian tu dia dah okey. So pas maksudnya ambulans punya team, paramedic semua dah boleh
3: take over benda tu
0: kan. It's just yang nak menyelamat tu masih ada yang nyaris-nyaris lemas
1: dalam tasik tu. Masa untuk selamatkan mangsa tu dah naik ke atas, yang nak diselamatkan tu ambil masa yang lama ke untuk naik ke darat?
0: Agak lama Mia, dalam 3-4 minit, 5 minit ke?
3: Tak kan? Sampai 10 minit, memang sekejap lah.
1: Tapi, so, itu tapi alhamdulillah lah kita boleh
3: yang terjadinya rantai tangan tu. Bila Adam nak patah balik selamatkan lagi dua yang lemas kat belakang ni, Adam pun dah tak ada nafas, dah penat, dia pun dah minta tolong
1: Allah.
3: So kita dengan segeranya fikir satu saat je, okay, minta kayu, tak ada kayu, kayu panjang kan. Untuk ni kalau nak patah balik penat, risiko satu lagi, dan tanganlah panjang-panjang. Sampai lalas kaki saya bagi.
0: Hujung pun try lah.
3: Memang dah tak sampai lah dekat dia.
0: Alhamdulillah, semua selamat.
1: Alhamdulillah, selamat. Yelah, pastinya dengan keadaan gelap, lepas tu panik, lepas tu dalam masa sama juga nak selamatkan mangsa dan juga memikirkan keselamatan kita sendiri. Betul. Kan, nak selamatkan mangsa dan sebagainya, dan nyaris juga terkorban pada ketika itu. Tapi alhamdulillah, Allah selamatkan. Baik, kita akan kongsikan kejap lagi, banyak lagi yang kita nak tanya kepada ketiga-tiga hero kita ni. Saya boleh anggap hero sebenarnya, pejuang yang dapat menyelamatkan mangsa yang dalam keadaan kesusahan. Kejap lagi kita akan kembali semula bersama kami di Salam FM, Salam untuk Semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Rakyat Malaysia terkenal dengan sifat toleransi dan prihatin. Tapi kenapa agaknya masih ada di antara kita yang mementingkan diri sendiri apabila tidak segera beredar setelah habis makan dan minum di kafe atau tempat-tempat makanan lain? Terutamanya pada hari Minggu yang kita tahu memang ramai orang keluar bersama keluarga, terutamanya yang membawa anak-anak kecil. Kalau ianya terjadi pada diri sendiri, apa agaknya perasaan kita? Pesanan prihatin ini dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur, dan Salam FM.
3: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
4: Cameron Highland, 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan, 95.6.
7: Johor, 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM, salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam untuk semua.

0: pula dia bukan penduduk dekat situ, dia hanya menyewa dekat situ. Mm-hmm. So kita memang susah nak kenal lah kan. Mm-hmm. Saya cari lah satu-satu lampis.
1: Saya campur orang sebenarnya. Tak ada, bukan. Maksudnya saya duduk di situ hanya pergi dan balik kerja saya.
0: Sebab dia kat Tasik tu dia dah bercampur dengan orang situ dah. Bila dah saya cari dalam page, dalam YT, dalam FB semua, terjumpa satu mention. Tengok dia tapi private dia punya IG. Saya PM lah dia dah selepas dia dah accept semua. Saya call contact. Kenapa saya teringat dia? Kisah Al-Kisah kan, kita mesti cerita ni Al-Kisah kan. Al-Kisah dia sebab dia menunjukkan kejantanan dia. Okey, jadi selepas hari ketiga masih lagi tak lengkap. Kan daripada pandangan video saya tu macam ramai je. Jadi saya rasa tidak adil kalau saya tak cari betul-betul nama ni. Saya rasa macam bersalah kalau ada yang tak dipanggil tiba-tiba dah tengok viral apa semua kan. Jadi hari ketiga tu ngam-ngam Zul accept saya punya DM tu. And then bagi nombor, saya telefon. Betul ke engkau yang tu? Betul bang. So masuk lah, masuk dalam grup dan kita kumpul nama, bagi kepada pihak bomba. Besoknya tu Dr. Akmal nak jumpa. Selepas Dr. Akmal jumpa tu, dia lagi boom lah. Terus PMS dan wartawan semua pick up lah. Sampailah ke hari ni.
2: Pernah tak kalian terfikir kejadian tu, selepas daripada tu macam ia akan menjadi satu sensasi di seluruh negara?
0: Tak pernah terjangkau. Macam saya kan orang sales, saya orang business. Kita memerlukan platform yang macam ni semua. Saya pun tak terfikir, aku kena terjun je kot, boleh viral. Mana nak ada macam tu. Orang cakap untunglah jumpa Perdana Menteri, untunglah jumpa Menteri Besar. Tak expect pun. Tapi kalau kita nak cakap untung tu, untung ada dua orang yang berani. Untung sunroof tu terbuka. Kalau sunroof tu tertutup, kita pun tak selamatkan dia. Kita pun tak jumpa tujuh-tujuh ni. Asbab dia tu lah.
2: Dan pada ketika itu, selepas dah selamatkan dan sebagainya, memang tak jumpa dan secara tidak langsung viral ataupun tular di media sosial dan sebagainya. Dan pada ketika itu baru berjumpa balik setelah kejadian berkenaan. Perasaan apabila dapat berjumpa balik itu macam mana? Pernah ataupun apa yang dah terlintas di fikiran?
0: Tak pernah terjangka lah.
1: Saya pun tak sangka bila dah jumpa balik, saya tak sangka ni muka yang menyelamat. Tapi bila ingat balik yang betul-betul, yang ini aku ingat.
0: So tujuh ni mengabsahkan ketujuh-tujuhnya ada kat dalam
1: hadiran masing-masing.
0: So tak adalah dia claim ke apa kan. Itu ialah viral kan. Kadang kita buat ni tak semua orang suka. Walaupun benda yang baik ni.
1: Tapi alhamdulillah, antara 100% tu boleh dikatakan semuanya komen-komen yang positif lah untuk kita orang.
2: Kita bukan mencari populariti, kita bukan mencari publicity dan sebagainya. Tetapi bila kejadian yang memerlukan bantuan dan memerlukan tindak pantas orang ramai untuk bantu, sebenarnya pada ketika itu pun apa yang terlintas di fikiran, apa yang terlintas di mata kita adalah untuk menyelamatkan. Okay? Dan bila cerita tentang menyelamat ni, pernah tak ataupun mungkin ada kata-kata sedikit untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar tentang kepentingan ilmu asas. Mungkin pada ketika itu yang boleh berenang daripada ketujuh-tujuh tu semua boleh berenang.
0: Semua boleh berenang.
2: Alhamdulillah.
0: Basic
2: lah. Allah tu taklah Allah pilih kalian melainkan ada sebab untuk berjumpa dan untuk membantu orang pada ketika itu. Dan mungkin boleh kongsikan juga, apakah tindakan tersebut semata-mata berdasarkan keberanian dan rasa tanggungjawab, ataupun sebenarnya sebab pada ketika itu kalian ada kebolehan asas untuk berenang?
1: Okay, untuk jawapan tu kita bagi kepada Aiman lah, sebab dia yang sampai dekat kereta dulu dan dia yang menyelamatkan mangsa, iaitu ibu yang terakhir.
2: Silakan. Perasaan Aiman pada ketika itu dapat menyelamatkan?
3: Masa tu saya fikir macam mana kalau saya pun tak selamat. Sebab memang masa tu pun penat. Kaki semua dah krem semua.
2: Yelah, sebab dalam selut dalam air
3: tak jejak apa-apa.
0: Tak jejak lah. Okay, dia 3 ke 40 meter ni masih lagi boleh jengkit. Saya sampai ke paras ni.
2: Paras mulut lah.
0: Okay. Depan lagi 30 ke 40 meter ni kereta.
2: Lagi jauh.
0: So dia lebih kurang 100 meter ke depan lah. Untuk diorang ni berenang daripada tebing sampai ke sana untuk keluarkan seorang-seorang. Dan kalau nak cakap cerita pasal asas teknik berenang ni, mm-hmm, saya salut kepada adik. Siapa? Haris. Haris. Nama dia Haris Adik. Mm-hmm. Dikeluarkan oleh Oyot dengan Haikal, dua orang ni. Mm-hmm. Cara dia selamatkan budak kecil ni, dia ikut teknik. Dia kuat ke belakang. Dia dokong budak tu ke belakang. Uh-huh. Lepas tu dia kuat. Kalau kita selamatkan orang, kita bawa ke depan, mm-hmm, keadaan mungkin jadi kelang kabut. Yalah. Nafas mungkin boleh tak dapat. Mm-hmm. Jadi waktu tu saya rasa, saya respect kat adik lah, cara dan teknik dia menyelamatkan.
2: Mungkin mungkin kalian boleh kongsikan ataupun pendapat kalian sendiri tentang kepentingan kemahiran asas ni. Adakah setiap orang harus bila lepas melihat kejadian ni sebenarnya, oh lepas ni sebenarnya kalau boleh at least ataupun sekurang-kurangnya kena ada kemahiran untuk berenang?
0: Kenalah. Orang kata, nak kata wajib pun tak. Kita orang pun kebetulan tasik tu tempat kita mandi dulu.
2: Waktu kecil-kecil.
0: Kecil-kecil. Mm. Tempat kena berasa, kena libas sebab mandi lombong kan. Balik main bola mandi lombong. Balik sekolah mandi lombong. Okay. So tu keberanian tu ada kat situ. Walau macam mana pun untuk yang kat luar pendengar-pendengar ni, at least kenalah ada basic berenang ni. Kita tak tahu mungkin musibah banjir. Yeah. Kan mungkin ada apa-apa yang berlaku atas ketika kita bersuka ria ke. Itu mungkin boleh membantu sedikit lah.
2: Okay, kita akan kembali seketika nanti dengan soalan-soalan yang lagi menarik sebab mereka dikabarkan mendapat pengiktirafan daripada Perdana Menteri Malaysia. Okay, nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Menerusi rancangan Alkisah, setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini pastinya memberikan satu impak dalam pemikiran kita tentang keselamatan diri dan juga kemahiran asas dalam menyelamatkan diri sendiri. Baik, masih lagi bertemankan tiga tetamu kita, tiga hero yang kita anggap satu kejadian ataupun satu insiden yang memberi sejarah buat kita di Malaysia, khususnya khususnya pada Ramadan baru-baru ini, yang memberikan satu pengajaran bagi kita bagaimana nak menyelamatkan orang dan juga mementingkan diri ataupun keikhlasan kita dalam membantu. Baik, saya nak tanya sebab mereka baru-baru ini mendapat pengiktirafan dan juga penghargaan daripada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan mereka mendapat pengiktirafan ini, kita nak tanya makna penghargaan ini kepada kalian sendiri, dan adakah ia anda sendiri menjangkakan tindakan seperti ini mendapat perhatian tertinggi negara?
1: Baik, kalau saya sendiri, saya merasakan itu adalah penghargaan yang diberi daripada Allah SWT untuk saya. Saya sendiri pun adalah pemandu peer healing, pengantar makanan. Jadi bila pengantar makanan ni, seperti yang semua tahu, memang lazim dengan menyelamat orang, menyelamatkan haiwan, mengalihkan barang-barang yang berada di tengah jalan. So mungkin itu adalah ganjaran yang Allah beri kepada saya personally, peribadi. Macam, okay, kau dah selalu selamatkan orang, inilah masanya untuk aku bagi kau ganjaran. Tapi dalam ganjaran, macam Fahmi selalu cakap, dalam ganjaran yang diberi tu, ujian tu pun ada siapa. Tak begitu, Cik Fahmi?
2: Betul-betul.
0: Zul, nak tanya sikit. Pada ketika itu, pas balik daripada kejadian tu, ada tak cerita kepada keluarga?
1: Saya cuma bercerita kepada ibu saya, Mama. Dan saudara-saudara yang terdekat pun saya tak cerita, saya tak cakap. Tetapi bila media dah mula pick up, baru diorang bagi tahu, cakap dalam grup, tanya. Macam itulah.
0: Aiman pula macam mana pada ketika itu? Tiba-tiba secara tidak sengaja dan tular dan sebagainya, lepas tu dapat berjumpa dengan Perdana Menteri sendiri. Perasaan dan penerimaan keluarga?
3: Alhamdulillah lah, keluarga pun happy juga. Lepas tu orang sekeliling pun gembira.
0: Okay, Fahmi pula pada ketika itu, okay, Fahmi, kita nak tukar sikit soalan daripada pengiktirafan tu, sebab Fahmi antara yang boleh menjadi jurucakap kepada tujuh hero ni. Dia extra sikit kan. Okay, Fahmi, dalam erti kata sebagai seorang hero ataupun adiwira ni sendiri, ada masyarakat yang menggalakkan kalian ni sebagai hero Tasik Biru. Okay, Tasik Biru tu dah ingat dah korang ni, tujuh orang ni. Okay, dan apa sebenarnya, kalau Fahmi boleh takrifkan definisi sebagai seorang hero yang sebenar dalam masyarakat?
4: Hero ni sebenarnya dia datang daripada rumah lah. Kita punya kepribadian dan kita punya attitude daripada rumah. Macam saya cakap tadi, kita kena ada terapkan lagi-lagi lah dekat anak-anak muda ni, jiwa suka dan rela, jiwa kesukarelawanan. Waimah, apa saja berlaku, kita kena bantu. Lagi-lagi kalau orang memerlukan pertolongan, tak kisahlah berbilang kaum ataupun bangsa. Berbalik kepada hero Tasik Biru ni tadi, kita tak pernah minta title ni. Kita tak pernah nak teridam-idamkan apa yang akan berlaku, yang belum berlaku lagi. Sebenarnya berat juga pengiktirafan ni. Bila dah ada title hero Tasik Biru, of course mewakili nama keluarga, nama kawan-kawan, nama baik kampung, nama baik kawasan tu sendiri. Kalau hero ni sendiri yang mungkin tak jaga dia punya attitude akan datang, mungkin dia tak akan, orang kata tu, dia menjadikan benda ni jadi sebaliknya. Kan, daripada kisah yang dia dah dapat ni, penghargaan daripada keluarga, penghargaan daripada PMX, hero dia tak cari benda ni. Hero dia cari jiwa. Sebab tu saya pernah cakap banyak kali dalam interview sebelum-sebelum ni, saya cakap kita ni kena banyak berkorban. Kerana jasa kita ni bukan nak mengharapkan manusia kenang. Kalau kita mengharapkan manusia kenang, mungkin kita akan kecewa, kita akan hampa. Sebab yelah, kita dah buat sehabis baik ni, tapi tak ada orang seorang pun kenang. Kan? Tapi kalau kita buat berkorban kerana Allah yang kenang, insyaAllah perasaan berkira, perasaan tak naklah buat, nantilah, mungkin takkan ada lah. So teruskan je buat baik, jangan takut. Macam Zul cakap tadi tu, selepas diberbuat baik, berbuat ada balasan dia. Tapi apa yang kita buat tu, jangan kita mengharapkan sesuatu balasan. Tapi dalam setiap kebaikan kita buat tu, pasti ada balasan.
0: Okay, sikit Fahmi, mungkin Fahmi boleh kongsikan, sebab ramai orang nak tahu apa yang disampaikan oleh PMS kepada kalian bertujuh pada ketika itu.
4: Ucapan tahniah lah, sebab menyelamatkan tiga nyawa, tiga nyawa di malam Ramadan pula tu, kan. Dia mengharapkan selepas ni ramailah lagi ada anak-anak muda yang berjiwa besar macam ni, tak kira apa saja berlaku, tapi make sure kena hati-hati, dia kata. Dalam setiap tindakan tu kena tengok juga risiko. Macam saya cakap tadi, kan, sebelum kita nak tolong, kita kena analisis dulu, kita kena tengok dulu keadaan orang yang kita nak tolong tu, sesuai ke, bahaya ke, berisiko ke. Itu saja.
0: Okey, sedikit mungkin ada pesanan kepada mereka di luar sana yang mungkin selepas ini akan berhadapan dengan situasi di luar jangkaan, situasi kecemasan, nak membantu mereka yang memerlukan. Ada sikit tips tak ataupun sikit nasihat kepada mereka yang akan berhadapan dengan situasi luar jangkaan, macam mana yang kalian hadapi?
1: Okey, macam mana yang Fahmi cakap tadi itulah, kena tengok. Kalau contohlah terjadinya benda-benda yang seperti ini lagi, jangan ragulah, jangan ragu. Tapi berbalik juga kepada kemampuan diri masing-masing. Kita jangan, kita tak pandai berenang, tapi kita nak pergi menyelamat, ada cara lain untuk kita tolong, which is bagi tali ke, tolong ambil pelampung ke, cari life jacket ke, cubalah bantu sehabis baik. Tolong telefon 999 pun dah cukup baik sebenarnya. So insyaAllah kalau tolong orang, nanti Allah akan tolong kita.
0: Okay, baik. Okay, sikit lagi. Okay, last ni saya nak tanya. Okay, adakah perancangan, apakah perancangan selepas ini dah berkenalan 7 orang ni, mungkin lepas ni akan wujudkan kelab ataupun apa saja perancangan untuk jangka masa panjang nanti, untuk supaya ialah takkanlah sampai kat sini je, kan, mungkin ada perancangan selepas ni mungkin nak bantu lebih ramai orang ke?
4: Secara jujurnya saya dekat sana merupakan penggerak belia. So di bawah umur 15 tahun ke 30 tahun ni ramai yang sama-sama dengan saya. Kebetulan cerita ni cerita 7 orang ni, tapi bersama saya sebelum ni lebih 7 orang, lebih 10 orang, lebih 100 orang. So mungkin ni boleh jadi pengajaran yang mengikut, yang mendengar, kan. Kita nak menolong orang ni, tak kisahlah kita dengan kelab mana pun, kita dengan persatuan mana sekalipun, yang penting kita kena ada keikhlasan lah. Untuk 7 orang ni mungkin kita akan selit-selitkan dalam program yang kita buat dalam kampung tu. Untuk satu silaturahim tu terikat,
1: Masih lagi terjalin.
4: Tak terbiar macam tu saja, mengharapkan oh kalau ada orang panggil baru kita kumpul. Tak juga, sebab kita dalam satu kawasan, dalam satu daerah yang sama.
1: Kalau jumpa tu Masih lagi jumpa. Mana lepak ke, macam tu lah.
4: Tapi setakat ni tak ada lagi lah orang nak panggil, oi jom kita nak buat konten, korang 7 orang pergi buat tolong orang ke apa semua, tak ada lagi lah. Sebab kita pun tak terjangka nak buat benda tu, sebab masa lah.
0: Okay, banyak yang kita boleh belajar pada kisah 7 orang hero Tasik Biru ini sendiri. Kita ambil pengajaran dan iktibar supaya yang tidak sepatutnya berlaku, kalau boleh kita elakkan. Dan apa yang khidmat bakti mereka dalam membantu mereka yang memerlukan ni, kita boleh ambil pengajaran untuk sama-sama kita perbaiki diri kita, membantu mereka di luar sana yang mungkin dalam kesusahan, yang memerlukan bantuan, kita bantu sedaya upaya kita. Baik, terima kasih atas kesudian bersama-sama. Saya pasti kalian apabila melihat Tasik Biru itu, ia meninggalkan 1001 impak, 1001 kisah dan 1001 pandangan dan persepsi, di mana bila melihat kejadian itu mungkin tidak akan lupa kejadian apa yang berlaku sebelum ini. Sampaikan salam juga kepada 4 orang lagi rakan kalian yang membantu untuk kejadian Tasik Biru. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fahmi bin Ismail, Encik Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rosniza, dan juga Encik Muhammad Zulfatli bin Muhammad Nasir atas kesudian bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Qisah. Baik saudara, sehingga berjumpa lagi untuk rancangan Al-Qisah bersama dengan tetamu yang seterusnya. Tetamu yang memberikan inspirasi, tetamu yang memberikan pengajaran kepada diri kita untuk menjadi insan yang sempurna. Sampai berjumpa lagi, saya Fandi Abdullah. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua. Semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismi Amri, kembali di tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijri, hari ini 26 Mei 2026 Masihi. Selamat berpuasa hari ini ya. Yang berpuasa Arafah, insya-Allah moga Allah berikan keberkatan, perlindungan dan mengangkat doa-doa kita insya-Allah ya. Ramai sebenarnya ya. Kita sebagai umat Islam yang bermula daripada 1 Zulhijjah, kita amalkan puasa sunat dan juga sebagainya. Allahuakbar. Walaupun kita mungkin bukan ataupun tidak menjadi para duif rahman pada tahun ini, tetapi di Malaysia, di negara kita, kan, bersama keluarga dan juga sebagainya, kita juga berkorban. Berkorban untuk berpuasa, berkorban untuk melakukan segala yang terdaya insya-Allah ya, untuk menjemput pahala-pahala datang, amal-amal yang kita lakukan insya-Allah semuanya untuk menjadi perhitungan kita, menjadi timbangan kita insya-Allah di akhirat kelak. Okey, jom kita dengarkan selepas ini kita akan bawakan saudara untuk dengarkan tamadun Islam. Seketika nanti 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dan apa membazir ini? Saudara syaitan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. Allah Ta'ala kata, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Apa Allah Ta'ala kata? Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Ila akhir ayat. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita tak nak jadi saudara syaitan. Syaitan ini adalah makhluk yang terkutuk tuan-tuan dan puan. Syaitan ini antara makhluk yang sangat kufur kepada Allah SWT. Jadi bahaya, kalaulah kita tak nak jadi saudara syaitan, kita tak nak pun kawan dengan syaitan, kita tak nak ikut budaya syaitan, tuan-tuan dan puan, janganlah kita membazir.
1: #penyiaranjakim. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu merujuk kepada Bani Khudrah, iaitu salah satu cabang kabilah Ansar yang mulia di Madinah. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ayahnya, Malik bin Sinan, merupakan seorang sahabat yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Sejarah hidup Abu Sa'id bermula dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Perang Uhud meletus, beliau yang ketika itu baru berusia sekitar 13 tahun telah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam peperangan. Namun memandangkan usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaannya demi keselamatannya. Kegagalan menyertai Perang Uhud tidak mematahkan semangatnya. Selepas ayahnya syahid, Abu Sa'id memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Beliau kemudiannya menyertai Perang Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya, menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ahli ilmu, tetapi juga seorang pejuang yang berani di medan tempur. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan antara seorang sahabat yang merasai getirnya kehidupan selepas kewafatan ayahnya. Ibunya pernah menyuruh beliau menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan kewangan. Namun setibanya beliau di sana, beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang merasa cukup, iaitu menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya. Mendengar kata-kata itu, Abu Sa'id pulang tanpa meminta apa-apa. Keteguhan prinsip ini menjadikannya seorang yang sangat dihormati. Beliau memilih untuk bersabar dengan kelaparan daripada menggadaikan kemuliaan diri. Sehinggalah akhirnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, Abu Sa'id Al-Khudri diiktiraf sebagai salah seorang ilmuwan besar ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Sumbangan beliau meliputi sebagai perawi hadis yang terbanyak. Beliau tergolong dalam kumpulan Al-Mukthirun fil Hadis, iaitu mereka yang meriwayatkan lebih 1,000 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Beliau juga merupakan pakar perundangan Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat rujukan penduduk Madinah untuk mendapatkan fatwa dan penjelasan mengenai hukum-hakam agama. Ketajaman akal dan kefahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya guru kepada ramai tabi'in besar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang sangat berani menegur pemerintah jika terdapat perkara yang menyimpang daripada sunnah. Beliau pernah menegur Gubernur Madinah pada zamannya mengenai tata cara khutbah raya, membuktikan integritinya sebagai penjaga amanah ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Dalam beberapa riwayat lain menyebutkan tahun 64 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh dalam ilmu hadis dan fiqh. Kehidupan beliau mengajar kita bahawa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk menjadi kaya dengan ilmu dan maruah. Beliau membuktikan bahawa seorang pemuda yang dididik dengan nilai kesabaran dan keimanan mampu menjadi tiang seri yang mengukuhkan tamadun Islam melalui penyebaran ilmu yang benar. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Baik, pagi bersama Anis Miamri, 5.19 minit pagi, Alhamdulillah . Dan kita nak kongsi juga maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.49 minit pagi. Ini kita nak kongsi jugalah informasi daripada Polis Diraja Malaysia kepada mereka sebenarnya yang suka berjoging, suka senaman, dan apa pesanan daripada Polis Diraja Malaysia ni adalah jangan jadikan jalan raya sebagai trek senaman. Bersenam di tempat yang betul, selamat dan juga bijak. Jadi kita tahulah sebenarnya menjaga kesihatan melalui aktiviti berjoging, bersenam, orang yang digelar runner ni, sememangnya amalan yang baik kan. Jadi aspek keselamatan sebenarnya boleh tidak boleh diabaikan. Jadi jalan raya bukan lokasi yang sesuai untuk aktiviti riadah kerana risiko kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa, terutama ketika waktu malam, hujan atau di laluan yang sibuk dengan kenderaan. Jadi orang ramai juga disarankan memilih kawasan yang lebih selamat lah, seperti di taman rekreasi, trek jogging ataupun stadium, bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Selain itu, sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling, memakai pakaian berwarna cerah atau reflektif, serta mengelakkan penggunaan fon telinga pada tahap bunyi yang terlalu kuat ketika bersenam. Nanti tak dengar pula orang panggil ke apa ke dan juga sebagainya. Ingat, keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain ni adalah tanggungjawab bersama. Kesihatan tu penting, tetapi keselamatan tu lebih utama sebenarnya. Saya pun pernah jugalah terserempak waktu nak pergi kerja dalam pukul 3:30 pagi begitulah kan. Kadang dekat kawasan gelap ni tiba-tiba muncul pula ada orang rupanya tengah berjoging. Terkejut saya kan. Kita kadang-kadang ingatkan apa kan. Kita pun terancam juga keselamatan saya tengah memandu waktu tu. Takut tiba-tiba macam tu. Allahuakbar. Kita doakan yang baik-baik insyaAllah. Dan paling penting, nasihat sebegini adalah yang sebenarnya untuk kita ambil sama-sama kan. Dan ada yang suka run juga waktu-waktu pagi ni. Tadi saya datang ke konti pun ada juga orang yang berjoging waktu-waktu dini hari sebegini, sebelum subuh ni. Ada, memang ada. Jadi kita doakan yang baik-baik insyaAllah ya. Moga Allah pelihara keselamatan kita, dan bersenamlah di tempat yang selamat. Kita dengarkan Hasnul Jamal Sulaiman di Hening Malam. Salam FM, salam untuk semua.

sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 4.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
0: Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan.
1: Wa

0: mustaqir.
1: Dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya, serta menurut hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah.

0: akan kufur itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

yang luas ini pernah menjadi lokasi tumpuan pedagang India Muslim berteduh dan berkumpul mengimarahkan masjid. Malah turut menjadi tempat berhimpun jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah melalui kapal di pelabuhan Pulau Pinang. Meskipun segalanya hanya tinggal kenangan, namun gantungan chandelier terus tegap menghidupkan suasana eksklusif di dalam masjid bersama dinding yang menutupi panel berhiasi kaligrafi beserta kaca berwarna bermotifkan budaya Arab. Kerana Masjid Kapitan Keling yang disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO diasas dan diwakafkan oleh seorang pedagang dari India Selatan bernama Chowder Mohideen Maichar. Biarpun rutin tahunannya hanya singgah berdagang selama 2 bulan di Pulau Pinang, tetapi demi menyebarkan syiar Islam, Chowder Mohideen sanggup berunding dengan penjajah British untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan masjid. Inilah keistimewaan Masjid Kapitan Keling yang membuktikan bagaimana wakaf dan infak pedagang Islam terdahulu terus membedihkan kebaikan sehingga ke generasi hari ini. Bayangkan betapa besarnya ganjaran pahala yang terus mengalir kepada mereka yang mewakafkan harta kepada Allah. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: #PenyiaranJakim.
2: Baik, alhamdulillah, dan kita akan berehat. Bukan berehatlah, kita akan sama-sama untuk bersiap sebentar lagi untuk sama-sama kita menunaikan solat subuh insya-Allah, mahupun mungkin ada yang sekarang ini dalam perjalanan menuju ke masjid, ke surau rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati dan juga merahmati kalian dari setiap langkah-langkah tu untuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari ini hari Arafah yang makin dekat dengan kita, jangan lupa untuk rebut peluang ini juga. Selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa pada hari ini, alhamdulillah, termasuk saya. Kita bukan saja untuk cukupkan doa dengan satu dua permintaan. Kalau boleh biarlah beratus, listkan insya-Allah minta apa saja yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tutup semuanya dengan ya Allah, andai ada doa yang masih terbuku dalam hatiku. Jadi yang tak terluah maupun yang kita terlupa, kabulkanlah jika ia baik untukku, insya-Allah. Kita doakan juga moga ia tidak baik untuk kita, jadikanlah ia yang terbaik juga untuk kita, dan juga tambahkanlah keimanan kita dengan apa yang mungkin, nikmat yang mungkin kita pohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita bersiap sedia untuk solat fardu subuh, insya-Allah.
3: فالصبح

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan. Marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
4: #penyiaranjakim

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Bersama Anak Ismi Amri, alhamdulillah di hari yang indah kita bertemu lagi di tanggal hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijri, 26 Mei 2026 Masihi, dan selamat berpuasa kepada pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ya. Kita doakan hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita ya. Untuk kita jayakan hari ini. Mungkin hari yang bekerja, kerja-kerja kita dan kita susuli, kita sulami dengan amal-amal kita. Masya-Allah. Ibadah yang kita lakukan, alhamdulillah. Hari ini mungkin ada yang berpuasa Arafah kan. Kita nak minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena buat luar daripada biasa. Mungkin kita awalkan solat kita, insya-Allah banyakkan bersedekah pada hari ini pagi ni. Contoh yang pergi masjid surau, Allahuakbar eh. Dapat peluang untuk bersedekah. Kita ni yang mungkin saya kan. Jadi itulah gunanya ada yang buat tabung subuh kan, sedekah subuh kan, kumpul nanti sebelum kita nak hantar ke masjid surau yang kita nak sedekah tu nanti, baru kita letak dalam tabung kita, malaikat dah catat, Allahuakbar ya, niat kita tu. InsyaAllah mungkin hari ni yang nak ke tempat kerja, mungkin boleh singgah ke masjid surau kan. Sekarang ni ada touch and go untuk kita sedekah, mudah saja kan. Kita hanya scan QR ya, ataupun kita masuk duit tunai kita dalam tabung yang disediakan di hadapan masjid dan juga surau. InsyaAllah moga Allah berkati kita. Jom kita dengarkan daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Salam FM, salam untuk semua.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: #PenyiaranJakim Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: saudara-saudari sekalian, teruslah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, semoga dengan syafaat baginda, sebab daripada selawat kita dan sebab kita selalu merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ya. Dan kita mengharapkan pertolongan kita di sana nanti, insya-Allah ya. Selain daripada bekal, amalan, ibadah kita yang kita bawa dari dunia ini untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hitungan kita, insya-Allah. Sama-sama kita doakan semoga kita semua adalah penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sebelum kita nak bawakan saudara untuk dengarkan Nida ul Islam sebentar lagi, tajuk yang kita bawakan pada hari ini, rahmah, apa maksudnya? Ini kita boleh sama-sama dapatkan intipati, input yang terbaik daripada perkongsian asatizah kita pada hari ini, insyaAllah. Rahmah yang selalu digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga kan, ada sembangan tunai rahmah juga dan juga sebagainya. Okey, nanti kita akan sama-sama dengarkan. Namun esok saudara, kita akan selepas maghrib inilah sebenarnya ya, kita akan sama-sama dengarkan takbir Hari Raya Aidil Adha. Dan begitu juga di Salam FM, insyaAllah akan disiarkan menurut KBR kami, Puan Azli. Setiap jam akan dimulakan, bermula esok sebenarnya ya. Dan tugasan Ahnaf dan juga saya esok, insyaAllah. Dan jenis waktu bertakbir Hari Raya Aidil Adha ni yang untuk kita kongsikan kepada saudara ya. Jenis-jenis takbir raya ni, pertama adalah takbir mursal, sunat bertakbir ya sepanjang masa bermula tenggelam matahari malam hari raya Aidil Adha ataupun Aidilfitri sehingga takbiratul ihram, solat hari raya. Dan kemudian takbir muqayyad, khusus disunatkan ketika hari raya Aidil Adha, dilaksanakan setiap kali selepas menunaikan solat fardu. Jadi orang yang tidak menunaikan haji disunatkan takbir muqayyad setiap kali selesai menunaikan solat fardu bermula waktu subuh 9 Zulhijjah sehingga waktu asar 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Jadi orang yang menunaikan haji disunatkan takbir muqayyad selepas solat zuhur pada hari raya Aidil Adha sehingga waktu subuh 13 Zulhijjah ya. Dan sekiranya sudah selesai bertahalul yang kedua, mereka boleh bertakbir sehingga waktu asar seperti orang lain. Ini yang dikongsikan sumber daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk kita bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita juga, insyaAllah. Dan dikongsikan juga oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di laman media sosialnya, insyaAllah. Semoga ia jadi satu manfaat yang terbaik untuk kita semua ya. Jenis-jenis takbir raya, takbir mursal dan juga takbir muqayyad, itu kita bawakan kepada saudara. Okey, jom sama-sama kita dengarkan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub, aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri, nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan? Apalah kamu ni, buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil

0: kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah allergic sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Kita dengarkan daripada Bazli UNIC Zikir Arafah. Allahu Akbar ya. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk pergerakan jemaah-jemaah haji di seluruh negara untuk ya, yang hari ini sama-sama kita doakan juga kita di Malaysia ni. Mereka hari ini sedang berada di Tanah Suci Mekah, dan kita hari ini juga sentiasa untuk sama-sama juga berkorban berpuasa hari ini sebenarnya dengan Hari Arafah, sebagaimana dilalui oleh jemaah haji-jemaah haji di seluruh negara di sana. Okey, jadi pada pagi ini kita nak kongsikan di pagi salam tajuk berkenaan haji juga kita bawakan kepada saudara. Kongsikan perancangan atau persediaan saudara untuk tunai ibadah haji. Ini yang mungkin boleh kita bawakan, kita kongsikan insya-Allah, moga jadi manfaat kepada pendengar-pendengar yang lain kan, ataupun ada yang telah merancang sejak dari kecil. Kita saya sebenarnya teruja dengan satu cerita yang baru-baru ini ya. Kita ada kongsi jugalah tentang umur untuk menunaikan haji, muda ataupun tua sebelum ini. Kalau masih ingat, saya minggu lepas ataupun dua minggu lepas begitulah ya, bersama di bagi salam bersama saya, betul bersama saya. Dan kita ada kongsi seorang jemaah haji Malaysia yang berumur 18 nak masuk 19 tahun lepas ambil SPM, yang menunaikan haji sendirian ya, tanpa ibu bapanya, asbab daripada tabungan daripada ibunya sendiri sewaktu dari kecil ya, menyimpan tabung haji, dan kemudian setelah cukup dan beliau akhirnya terpanggil ataupun dipanggil sebagai Diufur Rahman pada tahun ini. Alhamdulillah, iaitu salah satu cara yang mungkin telah dikongsikan dan mungkin cara yang paling sesuai untuk kita praktikkan. Jadi mungkin ada perancangan-perancangan sendiri ataupun persediaan-persediaan saudara sendiri yang mungkin untuk tunai haji ni, mungkin ada kaedah-kaedah yang dilakukan, boleh kongsi yang kepada kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Nak dengarkan daripada Sotul Amal, ini dia Jiwa Hamba, dan selepas ini Glosari Islam. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, alhamdulillah kita dengarkan alhamdulillah ya lagu tersebut daripada Caravan of Praise. Itu dia panggilanmu yang membawa kita sekarang ini 6.51 minit pagi. Alhamdulillah ya, di penghujung waktu yang ketiga tugasan 6B edisi hari ini. Dan selepas ini kita akan bawakan untuk sama-sama kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Jadi pada pagi ini sebenarnya kita nak kongsi juga di pagi at salam. Kadang-kadang kita nak bawakan untuk kita kongsikan topik paginya adalah kongsikan perancangan atau persediaan saudara untuk tunaikan haji. Jadi seperti yang dilaksanakan, bakal dilaksanakan oleh jemaah-jemaah haji di seluruh dunia, ibadah haji ini bukan sekadar perjalanan menuju tanah suci, tapi sebenarnya perjalanan hati yang memerlukan persediaan rapi, bukan hanya dari segi kewangan, malah ilmu, kesihatan dan juga kekuatan rohani. Jadi kita nak bawakan, kita nak kongsikan kepada saudara juga, bagi anda yang mungkin menyimpan hasrat ya untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perancangan atau persediaan yang mungkin sedang dilakukan untuk menunaikan haji suatu hari nanti, ataupun boleh bawakan, kongsikan kepada kami untuk jadi ibrah yang terbaik untuk semua pendengar kita pada pagi ini, insyaAllah. 03-2288-7111 ataupun website kami di talian 011-1317-2911. Dan sebelum kita dengarkan utama 7 pagi, ini dia Datuk Jamal Abdullah, penghujung Rindu Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudah nak main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Kau jangan nak fitnah aku. Takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah? La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menda tahayu-tahayu ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah. Hijrah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam, dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Salam FM.
5: Salam untuk semua.
8: 9 Ramadhan. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua bersama Ana Ismi Amri kembali di pagi ini. Tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini juga bersamaan 26 Mei 2026. Masih selamat berpuasa juga kepada semua yang hari ini berpuasa Arafah, alhamdulillah ya. Dan moga puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sebenarnya ya, untuk kita sama-sama juga hari ini, kita walaupun tidak terpanggil ataupun kita tidak berada di tanah suci Mekah, tidak berada di Arafah pada hari ini, tapi dalam masa yang sama kita juga turut berkorban ya, dalam masa yang sama korbankan segala mungkin untuk kita jadikan amal-amal yang terbaik sepanjang hari ini dan doa-doa kita insya-Allah. Dan hari ini juga kita korbankan untuk kita makan seperti biasa kan, sebabnya kita berpuasa Arafah pada hari ini. Dan itu juga satu bentuk pengorbanan insya-Allah. Moga Allah terima segala yang kita lakukan, dan satu hari nanti insya-Allah kita harapkan semoga kita juga menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Jadi pada pagi ini sebenarnya kita nak bawakan juga kepada saudara untuk sama-sama kita dengarkan kapsul khas Aidil Adha, menghayati dan mengisafi Aidil Adha, sebuah pengorbanan. Sama-sama kita dengarkan.
9: Setiap tahun, umat Islam seluruh dunia menyambut Hari Raya Aidil Adha yang diraikan pada bulan Zulhijjah. Namun, Adakah kita benar-benar mengenali dan memahami apakah itu yang dimaksudkan dengan ibadah haji, hari Arafah, hari raya Aidiladha dan ibadah kurban? Sejauh mana erti ibadah tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan seharian kita?
5: Ibadah haji, hari Arafah dan Aidiladha adalah kemuncak kepada pengabdian hamba kepada penciptanya. Ia bukan sekadar ritual tahunan, tetapi sebuah perhimpunan agung umat Islam yang syarat dengan simbolik sejarah dan juga pengajaran.
9: Bersama saya Fandi Abdullah
5: dan saya Nur Farhana Muhammad Nur
9: dalam kapsul khas Aidiladha,
5: menghayati dan menginsafi
9: Aidiladha, sebuah pengorbanan. Saudara, mari kita hayati dan fahami apakah itu ibadah haji. Haji dari segi bahasa adalah menuju dan mengunjungi ke sesuatu tempat. Manakala dari segi istilah bermaksud mengunjungi Baitullah, iaitu Kaabah, pada masa-masa tertentu, iaitu bulan haji Zulhijjah, serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Haji juga merupakan salah satu dari rukun Islam dan menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam, lelaki maupun wanita, bagi yang berkemampuan untuk melaksanakannya dan dikira wajib hanya sekali seumur hidup. Jika dilakukan lebih daripada itu, maka ia dikira sunat. Manakala umrah pula adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Hukum menunaikan ibadah umrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan.
5: Betul tu Fandi. Namun tahukah kita apa perbezaan umrah dan haji? Umrah pada bahasa ialah ziarah. Manakala dari segi istilah yang disepakati oleh kebanyakan ulama ialah tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah dengan ihram. Sebahagian ulama berpendapat bahawa hukum melaksanakan umrah adalah wajib atau fardu bagi orang yang belum melaksanakan sementara dia mampu untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah.
9: Jadi saudara, dapat kita ringkaskan di sini, perbezaan di antara ibadah haji dan umrah adalah haji hanya dikerjakan pada bulan haji sahaja, iaitu bermula 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Manakala waktu umrah pula adalah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Ianya wajib bagi setiap individu, manakala umrah pula adalah sunat dilakukan jika berkemampuan.
5: Haji memerlukan wukuf di Arafah pada hari 9 Zulhijjah, bermalam di Muzdalifah dan di Mina, serta melontar jamrah, manakala umrah tiada wukuf serta perkara-perkara yang disebutkan tadi. Rukun haji ada 6, iaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur atau tahallul dan tertib, manakala umrah hanya 4, iaitu ihram, tawaf, sa'i dan juga tahallul.
9: Farhana dan saudara pendengar, kami berharap supaya setiap amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami turut mendoakan jemaah haji selamat mengerjakan ibadah haji dan dikurniakan haji yang mabrur.
5: Baik Fandi, di antara tanda-tanda haji mabrur adalah sekembalinya dari ibadah haji, seseorang itu sentiasa dalam keadaan zuhud dan merendah diri dalam hal dunia serta sentiasa bersemangat dalam mengejar akhirat. Jadi kami berharap agar kita semua juga termasuk dalam golongan tersebut, insya-Allah.

Kita kembali. Saudara, kini kita beralih tentang pengertian Hari Arafah. Ia sememangnya mempunyai banyak kelebihan dan lebih dikenali sebagai salah satu waktu mustajab doa. Hari Arafah merupakan hari pelepasan daripada api neraka dengan Allah melepaskan bagi mereka yang wukuf di Arafah dan kaum muslimin di negara lain yang tidak berwukuf. Kebiasaannya, umat Islam digalakkan berpuasa pada hari tersebut untuk merebut ganjaran besar yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjanjikan pengampunan dosa sebelum dan selepasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah yang bermaksud, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga tahun selepasnya. Hadis riwayat Muslim.

Baik Fandi, kini tibalah masa kita meraikan hari kemenangan buat semua umat Islam. Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Korban, iaitu hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari raya ini diraikan bersempena kemuncak ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Sesiapa yang menunaikan haji dengan ikhlas dan sempurna, maka Allah menjanjikan ganjaran besar dan juga keampunan dosa. Waktu takbir Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri adalah berbeza. Namun tujuannya sama untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari yang digalakkan oleh syarak untuk kita merayakannya. Waktunya bermula pada waktu subuh hari Arafah dan berterusan sehingga tamat waktu asar pada hari Tashrik yang ketiga. Ertinya, apabila masuk waktu subuh 9 Zulhijjah, disunatkan bagi orang yang tidak pergi menunaikan haji untuk bertakbir setiap kali selesai menunaikan solat fardu sehinggalah waktu asar 13 Zulhijjah. Jadi Fandi dan juga pendengar, bagi kita di Malaysia, perayaan ini tetap disambut meriah di seluruh negara. Apabila selain tradisi ibadah korban, ada yang mengambil kesempatan mengunjungi sanak saudara bagi mengeratkan silaturahim. Tak kurang juga, ada yang sanggup mengambil cuti yang panjang dan menyediakan juadah bagi dinikmati pada hari raya tersebut.

0: Masya Allah Farhana, sungguh meriah keindahan Hari Raya Aidiladha di negara kita. Yang menariknya juga, pelbagai telatah dan kemeriahan ini sehingga ianya tular di media sosial. Seperti contoh, kejadian lucu seekor lembu terlepas dan dikejar beramai-ramai. Serta kemeriahan gotong royong keluarga dalam menyertai ibadah korban. Untuk makluman, haiwan ternakan yang disembelih kebiasaannya terdiri daripada lembu, unta dan juga kambing. Manakala daging korban tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa cara. Antaranya disunatkan untuk orang yang melakukan korban untuk mengambil 1/3 daripada daging korban tersebut untuk diri sendiri dan menyedekahkan 2/3 daripada bakinya kepada golongan fakir miskin. Atau orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban dan mengagihkan 1/3 baki daripadanya kepada golongan fakir miskin. Serta 1/3 lagi daripadanya diberikan sebagai hadiah kepada golongan kaya, yakni saudara mara atau jiran tetangga. Dalam hal ini, memberi sedekah kepada 2/3 kepada golongan miskin lebih afdal daripada memberi hadiah kepada golongan kaya. Namun, cara yang lebih afdal ialah seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai sekadar mengambil berkat.
1: Baiklah, saudara pendengar, Hari Raya Aidiladha merupakan perayaan penting dalam Islam yang memperingati pengorbanan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan ini mengajar umat Islam tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, kesabaran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan melalui ibadah korban dan juga amalan bersedekah. Selain menjadi hari ibadah, Aidiladha juga mengeratkan hubungan kekeluargaan dan perpaduan masyarakat apabila umat Islam berkumpul untuk menunaikan solat sunat, melaksanakan korban dan juga berkongsi rezeki bersama.
0: Kesimpulannya, Hari Raya Aidiladha bukan sekadar sambutan tahunan tetapi satu peringatan untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengamalkan sifat kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan seharian.
1: Menghayati dan menginsafi
0: Aidiladha, sebuah pengorbanan.
1: Salam Aidiladha, ikhlas daripada kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sebentar tadi kapsul khas Aidiladha untuk kita sama-sama jadikan ibrah yang terbaik di hari Arafah hari ini, insyaAllah, ataupun sebenarnya Aidiladha yang akan kita sambut di Malaysia esok. Jadi pada hari ini kita nak sambung untuk kita berkongsi kepada saudara tentang kongsikan perancangan atau persediaan saudara untuk tunai ibadah haji. Ada pendengar kita juga yang bawakan perkongsian pada pagi ini. Saya sedang belajar ilmu haji melalui kelas hujung minggu. Kerana bagi saya, ilmu kena siap dulu sebelum melangkah ke Tanah Suci. Oh, okey. Ada juga pendengar kita, Masya Allah, ini orang yang hebat ni. Orang hebat. Iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Amirul Ithnain. Ini seorang artis nasyid kita juga. Tambahan lagi, beliau ni adalah seorang pegawai kanan tentera juga. Katanya, Assalamualaikum DJ Amri. Menarik topik ni, izinkan saya berkongsi sedikit. Menunaikan ibadah haji ni memang hak eksklusif, dijemput menjadi tetamu Allah. Apapun mesti bermula dengan niat dan juga doa agar Allah menjemput kita menjadi tetamunya. Kerana barulah jalan-jalan dibuka untuk kita yang kadang-kala datang cari datang dari cara yang tidak disangka. Untuk saya, rezeki Allah menjemput saya menunaikan ibadah haji sebanyak 2 kali. Kali pertama, katanya pada 2017 masa berkursus di Arab Saudi, dan Masya Allah dapat layanan sebagai tetamu Menteri Pertahanan ketika itu, iaitu Putera Muhammad bin Salman. Sesuatu yang tidak terbayangkan oleh saya. Katanya juga kali kedua ialah pada 2022 melalui tabung haji selepas COVID-19 yang hanya ada 980,000 jemaah haji seluruh dunia disebabkan baru pulih daripada pandemik. Allah akan jemput tetamu yang layak baginya, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk diri kita. Satu hari nanti, insyaAllah, akan menjadi para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Halim Ahmad, labaikallah. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Baik, kembali bersama anda Ismail Amri, 7.38 minit pagi. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini kepada saudara tentang tajuk yang dibawakan, kongsikan perancangan atau persediaan saudara untuk menunaikan ibadah haji. Ada pendengar kita juga, jiwa hamba kongsi, walaupun giliran masih lama ni DJ, saya cuba untuk perbaiki amal ibadah dari sekarang. Haji bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi ia adalah persediaan hati kita juga. Itu yang paling bagus, terbaik jiwa hamba. Okay, ada juga yang share ni, saya selalu doa lepas solat ni, moga satu hari Allah jemput kita semua ni yang belum pernah merasa kesana, insyaAllah, untuk jadi tetamunya. Yang paling best kalau dapat saya pergi

Bagi bersama keluarga. Ya Allah, bestnya. Oh, okay. Baik, kita doakan insyaAllah. Hari ini hari Arafah ni. Sama-sama kita doakan. Moga-moga kan Allah kurniakan rezeki dan juga nikmat untuk kita sana. Mula-mula menunaikan umrah terlebih dahulu. Dan kemudian insyaAllah terpanggil untuk menunaikan ibadah haji kita insyaAllah. Ya. Jom kita dengarkan daripada Dato' M. Nasir. Ini dia. Salam dunia. Salam FM. Salam untuk semua.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
2: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah kelang kabut mengemas rumah ke tu? Itu untuk orang yang tak bekerja suri rumah kan. Tapi yang pergi bekerja tu tengah buat apa? Mengadap jam ke? Alahai, janganlah tension-tension pagi-pagi ni. Kita pagi-pagi kena ceria, kena senyum. Barulah rezeki murah nak masuk. Betul tak? Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak membebel apa? Beda nak membebel pasal benda-benda trend viral ni kan. Kak Beda pun pelik lah. Kalau ada je benda-benda viral kan, terus semua orang jadi macam kena histeria kan. Seperti contohlah, kopi viral orang beratur, biskut viral orang beratur, jam limited edition pun sanggup tidur depan kedai. Tahu ke kes tu? Beda pun tak faham lah. Dengan jam yang seceput plastik macam tu, yang sekecil itu pun orang berebut-rebut sampai bergaduh-gaduh nak membelinya. Bukannya dapat free pun, tapi beli berebut-rebut. Ish, ada tu kan, siap bawa selimut lah, bawa bantal, macam nak berkampung depan shopping mall tu kan. Pagi-pagi lagi dah beratur panjang. Pas tu bila pintu kedai buka, habis dia tolaknya sana sini, bergaduh berebut nak masuk kedai. Nak beli barang je pun dik, kalau kita berebut tiket nak masuk syurga tu tak apalah juga. Ini berebut benda tak berfaedah. Kak Beda tengok kan, kadang-kadang bukan sebab apa pun, tapi sebab tak nak ketinggalan trend tu kan. Supaya apa? Supaya orang beli, dia pun nak beli. Jadi orang lain upload, dia pun boleh upload benda-benda trend ni. Ish, itulah dia ya, pelik ya manusia zaman sekarang. Padahal dekat rumah ada lagi jam tu, jam yang lama elok je lagi kan, boleh je pakai. Kadang-kadang tu tengok, ya Allah, tumbler tu pun beli mahal-mahal. Sebab apa? Sebab nak ikut trend. Padahal ada je kedai tumbler jual murah-murah kan. Elok lagi boleh pakai, pakai je lah. Ada banyak kat online tu boleh beli kan. Tak sampai RM50. Jadi Kak Beda nak cakap, inilah dia penyakit zaman sekarang ya. Kita ni jadi manusia yang lebih takut ketinggalan trend, ketinggalan zaman kononnya. Padahal ketinggalan solat tak nak pula kita fikir. Kita solat pun ikut mood. Sekejap dia buat, sekejap dia tak buat. Zuhur dia buat, asar dia tinggal, maghrib dia tinggal, isyak baru dia buat. Macam mana tu? Solat kita tak nak baiki. Kita sibuk kerja trend sana sini, sanggup beratur 3 jam demi air kopi. Tapi apabila masuk azan, untuk pergi solat 5 minit pun kita rasa berat nak bangun. Ya Allah, sedihnya Kak Beda. Ada yang tu kan sanggup berhutang semata-mata nak nampak up to date dekat media sosial. Dia berhutang supaya apa? Dia dapat beli beg tangan berjenama tu yang tengah viral tu kan. Contohnya lah Kak Beda cakap ni. Nampak tak? Dia nak kerja trend semata-mata sanggup berhutang. Ish. Kita ni kan sebenarnya dah terlalu penat kerja pengiktirafan manusia sampai lupa ni lah bersyukur. Betul tak? Bukannya semua benda trending tu kita perlu ada. Kadang-kadang orang yang paling tenang ialah orang yang tak sibuk membuktikan apa-apa kepada dunia kan. Baiklah, Beda rasa untuk tu saja yang boleh Kak Beda membebelkan untuk hari ini ya. Seperti biasalah pesan Kak Beda, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, terima kasih Kak Medah kerana nasihat yang murni, yang baik-baik kita dengarkan pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi kita nak sambung untuk kita kongsikan serba sedikit kerana Mi pun dah sampai ke hujung tugasan ni. Kongsikan perancangan atau persediaan saudara untuk tunai ibadah haji. Okey, ini ada satu kiriman WhatsApp yang istimewa sama-sama kita dengarkan juga ni daripada Fahmi, adik Fahmi daripada Perlis ni. Dia kata bila tengok siaran langsung Salam Baitullah di RTM tu, kan kadang-kadang ada liputan daripada rakan-rakan yang di Mekah, hati rasa macam ya Allah, sebabnya dari situ saya pasang niat bersungguh-sungguh sebenarnya nak sampai ke sana. InsyaAllah, InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Ada pendengar kita juga share ni, kata saya banyak baca pengalaman orang yang dah pergi haji. Dari situ kita belajar apa yang perlu dipersiapkan. Tadi ada satu lieutenant tu kongsi dah dua kali pergi. Allahu Akbar, kan. Saya belum lagi ni. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Umur baru 35. Kan. InsyaAllah kita doakan. Moga satu hari nanti InsyaAllah apabila kita ni bagusnya sebenarnya bila ada siaran langsung yang meluas, khususnya yang dibawakan oleh RTM untuk tontonan semua, dan ada juga yang dipancarkan secara langsung di media sosial untuk dikongsikan secara terus daripada Tanah Suci Mekah untuk sama-sama ditonton oleh satu dunia. InsyaAllah ini sebenarnya bagi satu semangat kepada kita, bagi satu dorongan kepada kita untuk mempersiapkan diri, bukan sahaja daripada segi ataupun sudut kewangan, malah fizikal kita, rohani kita, dan kita perlu bersedia dari segi amal kita untuk kita memperbaiki diri, bukan pergi sana dulu balik baru perbaiki diri, tidak. Baik kita bersedia untuk memperbaiki diri sebelum ke sana dan juga pulang untuk menjadikan diri kita lebih baik. Bukan pergi untuk memperbaiki diri, tidak. Kita perlu memperbaiki diri kita dulu, insyaAllah, dan kita sampai ke sana. Kita doakan moga yang terbaik untuk kita. Dan hari ini juga jangan lupa untuk sama-sama kita doakan bermula petang nanti, insyaAllah, seawal 5.30 petang begitulah, untuk doa Arafah kita, insyaAllah. Panjatkan seberapa seberapa banyak mana pun doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita hajatkan, apa pun yang kita impikan, dan yang paling penting jangan lupa untuk minta kepada Allah diberikan kesabaran, keteguhan kita dalam mengharungi ujian-ujian untuk menguatkan iman kita ini, insyaAllah. Sama-sama juga kita doakan moga kita jadi Muslim yang terbaik, yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ni kita lupa untuk doa yang ni. Kita minta untuk kita nak pergi sana, nak pergi sini, kita minta kejayaan, mungkin kita minta apa yang mungkin kita hajatkan, tapi kita lupa untuk kita minta kepada Allah untuk diberi kesabaran, untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walau apa jua mehnah dunia yang sedang ataupun sering kita lalui. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk semua. Moga Allah angkat segala doa-doa kita, bukan hanya pada hari ini sebenarnya dengan puasa kita ataupun hari Arafah, tapi untuk hari-hari seterusnya, insyaAllah. Dan moga-moga hari ini yang berpuasa, insyaAllah, moga Allah angkat amal ibadah kita dan lakukan yang terbaik, insyaAllah, untuk bekalan akhirat kita. Jumpa lagi, dan selepas ini kita akan bersama rakan penyampai dari stesen Asyik FM untuk ke udara bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan begitulah, 12.30 malam hingga 8 pagi, Salam FM akan mengambil giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada